memberikan orang tua kepada anak-anak, agar anak-anak hidup dalam ketaatan dan kasih kepada orang tua mereka. Di dalam keterbatasan anak-anak, mampukanlah dengan sungguh menghormati dan taat kepada orang tua mereka, agar luka yang timbul dari perilaku, tutur kata dan sikap mereka tidak lagi menyakiti dan mengecewakan hati orang tua mereka. Ya Tuhan, ampunilah anak-anak-Mu. Kami sadar bahwa kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan dalam membangun kehidupan keluarga. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Amin. Jemaat yang terkasih, bagi setiap orang yang mau dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan dan mau memohon belas kasihannya, Tuhan memberikan kasih dan anugerah kepada kita. Kita menerima berita anugerahnya, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. PKJ 239, perubahan besar.

untuk kanan, kiri, depan, belakang kita. Cuma dipersilakan duduk kembali.

0: Bapak Ibu terkasih, tiba saatnya kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih dan berkat-Mu yang selalu tercurah di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berkati, buka hati kami supaya firman-Mu dapat terpatri di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Berkati dan urapi untuk hamba-Mu, Pendeta Kuku Iman Kristiawan yang akan menjabarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya setiap kata yang keluar boleh seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yeremia 28 ayat yang kelima sampai ke-9. Beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya, di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan, yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
2: Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menggunakan Mazmur 89 ayatnya yang pertama sampai dengan keempat, dilanjut dengan ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-18. Yang akan kita nyanyikan secara responsorial.

0: Bapak Ibu terkasih, bacaan yang kedua terambil dari Roma 6 ayat 12 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia, sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya.

Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Yang demikian firman Tuhan. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita, berbahagialah setiap orang yang membaca kebenaran firman-Nya, merenungkannya di dalam hidup, dan yang mau melakukan dalam hidup sehari-hari, maka hidupnya akan diubahkan. Amin.

Cuma dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama bersekutu di tengah banyaknya agenda kegiatan yang ada. Hari ini ada dua agenda, yaitu Pekan Anak Remaja, dan juga hari ini nanti ada acara wanita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara bulan keluarga selalu terkait dengan keluarga kita masing-masing, dan kita menghayati tentang keluarga. Pasti keluarga yang menjadi gambaran kita adalah keluarga yang ideal. Apalagi kalau kita melihat di media sosial. Kita ingin melihat beberapa cuplikan gambar. Saya minta tolong teman-teman, kalau keluarga punya rumah seperti ini, kira-kira Bapak Ibu apa yang ada di dalam benak kita? Apa? Wow, soge, enak, napa male? Apa? Nyaman. Wow, rumahnya tingkat pinten itu nggih, 3, ada kolam renangnya, wis lengkap.

0: PC Men's Volleyball Cup 2026. Liu Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika Olahraga Siang. Kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, dini hari tadi. Kedua

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better. They have
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup

0: disampaikan biar Abdul Liti Loli.
1: Kota penalti pertama sudah lakukan buka Isaka, menuju ke arah gawang. Langsung tiga gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: In the next match.

0: In the second half we all
1: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6.

Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.

0: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
0: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
0: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapang rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: Pertama-tama
0: untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Mukova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di popnya saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti SPJS Gatuh Siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung tali persaudaraan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam hadis qudsi, "Akulah yang Maha Rahman dan itulah yang dikatakan Rahim. Barang siapa yang menyambung tali persaudaraan, maka aku akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskannya juga." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Dari Abi Hurairah katanya, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Sesungguhnya rahmat Tuhan tidak akan diturunkan kepada suatu kaum yang di situ ada orang yang memutuskan hubungan tali persaudaraan.'" Hadis riwayat Al-Asbahani.

Dengar siang hari ini masih bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya untuk Anda mungkin saat ini sedang beristirahat siang, karena besok Anda harus dalam kondisi sehat menjalani rutinitas kembali di hari Senin, seperti itu ya. Jadi dibutuhkan waktu istirahat yang cukup pendengar pada hari ini. Selain itu juga ada persiapan-persiapan yang mungkin juga akan Anda lakukan agar besok Anda tidak terburu-buru. Nah, sembari itu pendengar, saya akan hadirkan informasi ringan tentunya untuk teman istirahat Anda di siang hari ini. Kaitannya dengan kebiasaan yang terbilang sehat, tetapi rupanya tidak boleh terlalu berlebihan, pendengar. Nah, apa itu? Banyak kebiasaan sehat ini banyak, tapi salah satunya adalah minum air putih. Karena kita tahu, pendengar, minum air putih ini kerap dianggap sebagai solusi hampir semua keluhan. Lelah sedikit, minum air putih. Tenggorokan gatal, minum air putih. Kulit kering, minum air putih. Sakit kepala juga. Karena memang menjaga dehidrasi ini memang penting, karena pada dasarnya air berperan besar dalam mengatur suhu tubuh, melancarkan sirkulasi, membantu fungsi ginjal, hingga menjaga kerja otak. Namun berapa banyak hal lainnya yang berlebihan justru akan justru jarang membawa manfaat, pendengar ya. Nah, ada beberapa kondisi yang dikenal sebagai overhidrasi atau water intoxication atau keracunan air, di mana dikutip dari laman kesehatan, pendengar ya. Boleh jadi warna urin Anda ini bisa terlihat sangat-sangat-sangat jernih. Ini indikator sederhana keseimbangan cairan tubuh. Urin yang sehat umumnya memang berwarna kuning.

0: serta gejala lain seperti pusing dan juga lemas.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: FIFA, organisasi sepak bola terbesar di dunia. Berdiri dari tahun 1904 di kota Paris, Prancis. Awalnya hanya ada 7 negara yang bergabung, yaitu Prancis, Belgia, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Denmark. Tujuan dibentuknya FIFA adalah menyatukan aturan sepak bola internasional dan menyelenggarakan kompetisi antar negara. Dari organisasi kecil dengan 7 anggota, FIFA kini berkembang menjadi badan sepak bola dunia dengan lebih dari 200 negara anggota. Tanpa FIFA, mungkin sepak bola dunia tidak akan memiliki kompetisi sebesar Piala Dunia seperti sekarang. Dari sebuah pertemuan sederhana di Paris, lahirlah organisasi yang menghubungkan jutaan pemain dan miliaran pecinta sepak bola di seluruh dunia.

sesaat lagi kami masih akan melanjutkan untuk lagu-lagu campur sari selama 1 jam memanjakan Anda dengan lagu-lagu campur sari dan juga selipan informasi siap untuk kami hadirkan kembali tepat pada pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguring-uring budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada. Perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luhur. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kondisi cuaca di siang hari ini cukup panas, cukup terik, tapi sepertinya untuk kendaraan yang berlalu lalang bahkan di pelataran dari Jember ya, terlihat tampak ramai pendengar, karena mungkin ini kebetulan hari libur, kemudian juga ada banyak planning yang perlu Anda lakukan, Anda wujudkan di hari ini, seperti itu. Boleh jadi ini kabar yang baik, atau mungkin juga sebagian yang tengah dalam perjalanan agak sedikit kegerahan seperti itu ya, atau mungkin udah mulai lemes seperti itu ya. Nah, saya hanya bisa mengingatkan pendengar bahwa menjaga kondisi tubuh tetap sehat ini adalah hal yang perlu untuk Anda prioritaskan, mengingat masih banyak yang perlu kita selesaikan, masih banyak yang perlu kita kerjakan, sehingga dari dini kita perlu untuk memiliki kesadaran pentingnya kesehatan untuk diri sendiri dan juga keluarga. Ada banyak hal sederhana yang bisa dilakukan, seperti apa, misalkan apabila Anda memang punya kebiasaan berolahraga, boleh jadi dengan berolahraga rutin dalam beberapa waktu yang ideal ya, seperti itu, ini juga akan bermanfaat tentunya. Namun bukan hanya itu, masih ada beberapa yang bisa untuk diupayakan pendengar, karena memang kadang kondisi cuaca ini tidak hanya panas, tapi tiba-tiba hujan tiba-tiba turun seperti itu. Nah, ini juga yang akan mempengaruhi kondisi tubuh kita. Nah, kita akan bahas untuk informasi kesehatan di siang hari ini. Namun saya akan ajak untuk terlebih dahulu mendengarkan beberapa lagu kembali.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia itu apa sih?
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
4: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
5: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
6: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
7: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
8: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Pendengar, bicara soal menjaga kesehatan, khususnya kesehatan jantung ya, ini dan juga mengontrol tekanan darah. Kebanyakan orang pasti langsung terpikir untuk mengurangi garam. Padahal sebenarnya ada satu hal yang tidak kalah penting pendengar, tapi sering luput dari perhatian kita, mencukupi asupan kalium. Nah, mineral yang satu ini sebenarnya punya peran krusial. Karena sebagai salah satu jenis elektrolit, kalium bertugas menjaga keseimbangan cairan tubuh, kemudian menghantarkan impuls saraf hingga memastikan otot-otot kita, termasuk otot jantung ini bisa berkontraksi dengan lancar. Ada beberapa makanan tinggi kalium yang bagus sekali untuk masuk ke dalam menu harian kita. Yang pertama, daun bit, pendengar. Jadi jangan melirik umbinya ya. Daun bit ini ternyata punya banyak sekali manfaat kesehatan yang luar biasa. Jadi sayuran hijau ini adalah salah satu sumber kalium yang jempolan, pendengar. Bukan cuma itu, daun bit juga padat mikronutrien penting seperti vitamin A, vitamin K, dan folat, plus kandungan antioksidan yang siap melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, sekaligus memperkuat tulang dan juga sistem imun. Selain daun bit, kira-kira apa saja? Kita akan bahas lagi sesaat lagi.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa koki menggunakan topi tinggi berwarna putih? Dalam dunia kuliner, topi panjang ini berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan nama toque. Topi ini pertama kali diciptakan oleh Anton Cermi yang memiliki tinggi topi 18 inci dan harus disangga dengan kardus agar tetap berdiri tegak. Sedangkan warna putih melambangkan kebersihan. Uniknya nih, ternyata topi koki memiliki bermacam-macam model dan juga ukuran. Ada yang tinggi menjulang dan ada pula yang pendek melebar. Perbedaan model ini menunjukkan posisi para koki di dapur lo. Semakin tinggi topinya, semakin banyak pula pengalamannya. Selain tinggi, ternyata jumlah lipatan topi koki juga turut untuk menggambarkan kedudukan seorang koki. Topi koki yang memiliki lipatan terbanyak hingga 100 lipatan digunakan oleh koki yang memiliki kemampuan membuat resep telur dengan 100 cara.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, dia tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Pendengar, mungkin sebagian dari Anda lebih mengenalnya dengan sebutan kacang mentega atau kacang lima. Nah, bentuknya yang pipih mirip bulan sabit dengan tekstur yang lembut ini saat dimakan membuat kacang ini juga jadi favorit pendengar. Dan dibalik kelezatannya, rupanya kacang mentega ini tinggi kalium, serat, protein dan juga nabati dan juga asam folat. Dan rupanya kombinasi ini sangat baik untuk menjaga fungsi saraf, memicu pembentukan sel darah merah hingga melancarkan pencernaan. Selain itu juga yang paling sering kita temui ada buah nangka. Nah, tidak ada yang menyangka ya bahwa buah tropis yang manis dan wangi ini masuk daftar. Nangka ini rupanya menyimpan kandungan kalium yang cukup-cukup tinggi pendengar. Jadi selain kalium, buah ini juga dipenuhi vitamin C, serat dan juga kalsium. Jadi mengkonsumsi satu cangkir nangka segar ini sudah bisa membantu mencukupi sebagian kebutuhan kalium harian Anda. Kombinasi seluruh nutrisi ini siap bekerja sama menjaga performa otot, kesehatan jantung dan juga mendongkrak daya tahan tubuh Anda. Nah pendengar, masih ada beberapa di antaranya yang juga bisa kita temui di dapur, kentang misalnya. Nah pendengar, jika Anda ingin mendapatkan manfaat dari kalium yang maksimal dari kentang, sebenarnya kuncinya ada pada cara mengolahnya. Dipanggang atau dikukus bersama kulitnya. Nah, kentang yang dimasak seperti ini adalah sumber kalium yang luar biasa. Karena tidak hanya itu pendengar, Anda juga akan mendapatkan asupan vitamin C, magnesium, zat besi dan juga serat yang baik untuk kebugaran tubuh secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah plain yogurt tanpa lemak. Yogurt tawar tanpa lemak atau plain yogurt juga tidak hanya terkenal sebagai amunisi protein dan juga kalsium, tapi juga kaya akan kalium. Nah, keunggulan lainnya, produk olahan susu ini biasanya juga diperkaya dengan vitamin D untuk menjaga kekuatan tulang. Ditambah lagi, kandungan prebiotik atau bakteri baik di dalamnya akan memastikan pencernaan dan kesehatan usus tetap aman terkendali. Demikian pendengar untuk informasi pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Mengingat kita butuh asupan nutrisi yang cukup ya dari beberapa makanan yang kita konsumsi, khususnya baik sayuran maupun buah-buahan yang tinggi kalium, dan ini punya manfaat dalam menjaga tekanan darah dan juga jantung. Sesaat lagi informasi dapat Anda simak di siang ini pendengar dalam buletin berita siang untuk edisi 28 Juni 2026 tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Piala Dunia 2026 hadir dengan skala terbesar sepanjang sejarah. Kalau sebelumnya hanya diikuti 32 negara, pesta bola dunia tahun ini akan diikuti 48 negara. Ada 104 pertandingan yang akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, gelaran 4 tahunan ini juga akan menjadi rekor penggunaan stadion terbanyak. 16 stadion

0: Yes.
1: Apa sih yes yes yes yes?
0: Eh pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh stop stop stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Selamat siang saudara pendengar. Hari ini 28 Juni 2026. Kita menyajikan rangkuman berita selama minggu keempat di bulan Juni 2026. Yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Hidayat. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu keempat bulan Juni 2026 bersama saya, Hidayat. Berita sepekan kita awali dengan berita Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur mencatat jumlah orang dengan HIV/AIDS atau ODA di Kabupaten Bondowoso selama kurun waktu Januari hingga Mei 2026 mencapai 46 kasus dan satu diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 46 kasus baru HIV/AIDS ditemukan di Bondowoso selama kurun waktu Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah itu, satu penderita dilaporkan meninggal dunia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bondowoso, Dr. Habib Muzaki mengatakan, sebagian besar kasus ditemukan melalui pemeriksaan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan, bukan karena pasien secara sukarela untuk melapor. Setelah dinyatakan positif, pasien langsung diberikan edukasi dan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut termasuk terapi obat antiretroviral atau ARV. Namun, menurut Habib, tidak semua pasien bersedia menjalani pengobatan secara rutin. Dari 46 kasus baru yang ditemukan, hanya 25 orang yang tercatat menjalani pengobatan.
2: Biasanya kan kita menemukan pasien HIV itu, nah, jadi jarang orang itu yang lapor ke kita, tapi tapi dia periksa mungkin patut sakit apa kita cek. Kita kan teman, kita kan nakes kan tahu ya ciri khasnya HIV seperti apa. Langsung kita cek ternyata positif lah. Tapi langsung kita edukasi. Langsung kita sarankan untuk rujuk ke rumah sakit dulu untuk ke penyakit dalam. Nanti langsung diubah.
1: Untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan, Dinas Kesehatan Bondowoso melibatkan kelompok kerja yang ada di setiap kecamatan bersama petugas puskesmas. Mereka secara aktif melakukan pendampingan kepada pasien, termasuk membantu mengambil dan mengantarkan obat ke rumah. Habib menjelaskan bahwa HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga AIDS merupakan kondisi lanjutan ketika daya tahan tubuh penderita sudah sangat menurun akibat infeksi HIV. Untuk itu, Dinas Kesehatan Bondowoso juga memastikan kerahasiaan identitas pasien HIV/AIDS tetap terjaga. Seluruh petugas kesehatan diwajibkan menjaga privasi pasien untuk mencegah stigma dan diskriminasi di masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Puluhan kepala desa di Kabupaten Bondowoso yang tergabung dalam Persaudaraan Kepala Desa Indonesia mendatangi kantor Kejaksaan Negeri setempat. Kedatangan puluhan kepala desa itu untuk mengetahui kewenangan dan pelaksanaan sebagai kepala desa yang tidak menyalahi aturan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Puluhan anggota Persaudaraan Kepala Desa Indonesia PKDI Kabupaten Bondowoso mendatangi kantor Kejaksaan Negeri setempat. Kunjungan itu dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus berkonsultasi terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan kepala desa agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sekretaris PKDI Bondowoso Abdul Bari menegaskan bahwa kedatangan para kepala desa itu tidak berkaitan dengan persoalan hukum yang menjerat kepala desa. Menurutnya, kegiatan itu murni untuk memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan kejaksaan.
3: Ya, bagaimana menjadi kepala desa, melaksanakan kewenangannya, tugasnya itu dengan benar, gitu. Sebenarnya kita kan sudah ada program dari kejaksaan yang namanya Jaga Desa. Itu saja kita maksimalkan. Jadi, kalau kita sudah bersinergi, jadi kalau ada yang tidak mengerti, tidak tahu kan kita bisa konsultasi. Ya, pesannya harus jadi kepala desa yang baik, kemudian juga mematuhi aturan yang ada. Kalau tidak tahu ya berkonsultasi dengan kejaksaan.
1: Pria yang juga menjabat sebagai kepala desa Gubrih Kecamatan Uringin itu juga menjelaskan konsultasi yang dilakukan berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam menjalankan kewenangan dan tugas kepala desa secara benar sesuai regulasi. Abdul Bari mengakui bahwa banyak kepala desa yang belum maksimal memahami berbagai regulasi karena kesibukan menjalankan tugas sehari-hari. Karena itu, keberadaan program Jaga Desa dinilai penting sebagai sarana konsultasi dan pendampingan hukum. Ia menambahkan PKDI Bondowoso saat ini beranggotaan kepala desa sebanyak 170 orang yang tersebar di Kabupaten Bondowoso. Namun, Menurutnya, sinergi dengan kejaksaan seharusnya tidak hanya dilakukan oleh anggota PKDI, melainkan seluruh kepala desa di Bondowoso. Sementara itu, kuasa hukum PKDI Bondowoso, Junaidi, mengatakan pihaknya berupaya membangun kerjasama dengan Kejari Bondowoso melalui nota kesepahaman. Langkah itu bertujuan meminimalkan potensi kesalahan dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari keuangan negara. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Lembaga pendidikan di Kabupaten Bondowoso hingga saat ini masih terus mendorong upaya pemerataan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam lingkup lembaga pendidikan formal. Sebagai bentuk upaya percepatan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso melibatkan tenaga pendidik khusus. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso terus mendorong sekolah-sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sesuai kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, saat ini sekolah yang secara spesifik menangani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di tingkat dasar adalah Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB dan SDN Badian 4. Namun sekolah-sekolah lainnya juga didorong untuk menjadi sekolah inklusi. Menurutnya, para guru di sekolah inklusi telah mendapatkan pemahaman dan pelatihan untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Meski begitu, proses pembelajaran di kelas inklusi punya tantangan yang lebih besar dibandingkan kelas reguler. Ia menjelaskan, guru harus menghadapi kondisi kelas yang heterogen dengan tingkat kemampuan siswa yang beragam. Situasi itu membuat guru harus menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik.
4: Kita sudah disampaikan dan guru-guru sudah paham dengan itu untuk menangani. Okay. Walaupun itu juga menjadi masalah juga. Okay. Ya. Bagi guru, ya, mengajar kelas heterogen dan homogen itu jauh lebih gampang mengajar kelas mungkin ya, yang kemampuannya dempet-dempet gitu ya, ya. Itu enak. Okay. Nah, tapi ketika ada murid yang skewed, yang kemampuan di bawah, ini kan kadang-kadang memang bagi guru mengganggu.
1: Taufan menambahkan, keberhasilan pendidikan inklusi membutuhkan kesabaran, ketelatenan, serta metode dengan teknik pembelajaran yang tepat dari para pendidik. Untuk itu, meskipun secara teori pendidikan inklusi dapat diterapkan, pelaksananya di lapangan memerlukan upaya yang tidak mudah. Terkait penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, Taufan menegaskan bahwa sekolah akan terlebih dahulu menilai kemampuan adaptasi calon siswa. Jika kebutuhan khusus yang dimiliki masih dapat ditangani oleh sekolah inklusi, maka siswa dapat diterima dan mengikuti pembelajaran bersama siswa lainnya. Namun apabila kondisi anak memerlukan layanan pendidikan yang lebih khusus dan tidak memungkinkan untuk beradaptasi di sekolah umum, maka penanganannya akan diarahkan ke sekolah luar biasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Gudang tembakau yang terletak di Desa Pancoran Kabupaten Bondowoso ludes disapu si jago merah pada Senin malam. Meski telah diterjunkan sejumlah armada pemadam kebakaran, namun kobaran api semakin membesar dan menghanguskan seluruh gudang beserta isinya. Selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Kebakaran hebat melanda sebuah gudang tembakau di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso pada Senin malam. Petugas pemadam kebakaran bersama sejumlah instansi terkait masih terus berupaya memadamkan api yang membakar bangunan gudang yang berada di depan Balai Desa Pancoran. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Bondowoso, Farah Teddy, mengatakan pihaknya langsung mengerahkan sejumlah armada ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman. Menurutnya, proses pemadaman berlangsung cukup sulit karena besarnya kobaran api yang melanda gudang penyimpanan tembakau tersebut. Hingga malam hari, petugas baru berhasil mengendalikan sebagian kecil area yang terbakar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari Bidang Damkar Satpol PP Bondowoso melaporkan kejadian kebakaran gudang pada malam hari ini yang berlokasi di depan Balai Desa Pancoran. Adapun armada yang kami kerahkan yaitu 1 car sentro, 2 water supply, kemudian 1 fuso, kemudian ada armada tambahan lainnya dari Dinas BBBD, dari DLH, kemudian dari PMI. Kami sangat berterima kasih atas tambahan armada tersebut sehingga supply water di sini tidak terputus seperti itu. Perkiraan pemadaman baru sekitar 10% yang berhasil kami padamkan, insya Allah di sekitar membutuhkan waktu paling lama 4 jam atau 5 jam seperti itu untuk pemadamannya.
1: Sementara itu, salah seorang warga Desa Pancoran, Hasan, menuturkan bahwa gudang yang terbakar selama ini dikenal sebagai tempat penampungan tembakau milik pengepul yang membeli hasil panen petani. Ia menjelaskan saat musim kemarau, aktivitas di gudang tersebut biasanya cukup padat. Selain menjadi lokasi penampungan hasil panen petani, sebagian bangunan di area utara juga digunakan sebagai tempat karyawan tembakau. Saat kebakaran terjadi, menurut Hasan, tidak terlihat adanya aktivitas di dalam gudang. Namun kepulan asap yang membumbung tinggi membuat warga sekitar berdatangan ke lokasi. Hingga saat ini, petugas gabungan dari Damkar, Satpol PP Bondowoso, BPBD, Delha, PMI, serta warga setempat terus melakukan upaya pemadaman. Belum ada laporan resmi terkait penyebab kebakaran maupun besaran kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Situ Bondo Jawa Timur membagikan pupuk cair organik kepada masyarakat dan petani setempat. Pembagian pupuk cair organik itu karena dinilai mampu mendongkrak hasil panen padi serta sayur yang ditanam oleh masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
6: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo terus mengkampanyekan penggunaan pupuk organik cair yang dibuat dari sampah rumah tangga oleh Bank Sampah Induk atau BSI. Wakil Bupati Situbondo, Ulfiah, mengaku melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus melakukan kampanye pupuk organik cair kepada masyarakat. Kampanye dilakukan dengan membagikan satu botol kemasan 600 ml pupuk organik cair dan sayuran seperti sawi, selada, terong, dan gambas hasil panen yang mengaplikasikan pupuk organik cair. Ulfiah mengaku Pemkab konsisten untuk menyebarluaskan penggunaan pupuk organik cair sehingga tidak hanya warga di wilayah tengah atau sekitar kota yang merasakan manfaat pupuk organik cair ini, namun juga warga di wilayah barat dan timur Situbondo.
7: Tentunya kami sangat mendukung, kemarin Mas Bupati juga menyampaikan kita sudah akan menyondingkan mungkin jika kita cukup anggaran terkait dengan inovasi ini sehingga tidak hanya tergerak di wilayah tengah tetapi juga tersebar timur dan juga di barat.
6: Kata Ulfiah, pupuk organik cair ini terbukti mampu meningkatkan produksi tanaman padi menjadi 9,1 ton gabah dalam 1 hektar serta menekan biaya produksi tanaman karena tidak menggunakan pupuk kimia melainkan pupuk organik cair yang ekonomis. Ulfiah juga mengajak masyarakat untuk menanam sayur dengan memanfaatkan lahan pekarangan atau lahan sempit di rumah dengan menggunakan pupuk organik cair agar tanamannya tumbuh subur dan sehat. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Situbondo, Kurotul Aini, mengaku kampanye pupuk organik terus digaungkan seiring dengan upaya pemerintah menekan penggunaan pupuk kimia yang dapat merusak unsur hara tanah dan untuk menekan biaya produksi penggunaan pupuk kimia. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga menyatakan kesiapannya jika ada warga yang membutuhkan pengetahuan cara membuat pupuk organik cair. Pantauan RRI mendengar ratusan emak-emak mengantri di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menunggu giliran untuk mendapatkan sayur sawi, terong, selada, dan gambas, juga satu botol pupuk cair kemasan 600 ml. Informasi dihimpun, pupuk organik cair buatan kelompok tani yang tergabung dalam Bank Sampah Induk atau BSI di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, terbuat dari sampah rumah tangga organik seperti kulit buah-buahan, sampah pengarangan, dan sisa sayuran dan buah yang diolah menjadi pupuk organik cair. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Gerakan Jejak Purba Bondowoso diproyeksikan menjadi pintu masuk pelestarian sekaligus pengenalan kekayaan peninggalan megalitikum kepada masyarakat luas. Peninggalan sejarah Bondowoso yang tersebar di beberapa titik itu diharapkan bisa bersinergi untuk memajukan sektor pariwisata. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bondowoso terus memperkenalkan kekayaan peninggalan megalitikum yang tersebar di berbagai wilayah. Upaya itu diwujudkan melalui gerakan Jejak Purba Bondowoso yang berlangsung di Museum Terbuka Megalitikum Desa Pekauman, Kecamatan Grujukan. Kepala Disparbud Pora Bondowoso, Gede Budiawan, mengatakan bahwa Bondowoso memiliki kekayaan benda cagar budaya megalitikum yang sangat melimpah. Berdasarkan data yang ada, terdapat 1.400 unit benda cagar budaya yang tersebar di wilayah Bondowoso. Meski begitu, menurutnya masih terdapat tantangan besar dalam mengenalkan kekayaan budaya itu kepada masyarakat luas, khususnya sebagai destinasi wisata edukasi.
8: Ini lebih kepada mengedukasi sebenarnya acara ini. Sehingga makanya di dalam acara ini kita menampilkan kesenian lokal Bondowoso selama 2 hari. Terus ada juga seperti trip untuk mengenalkan megalit di sekitar museum terbuka ini. Terus juga ada seminarnya juga. Artinya kita melibatkan adik-adik di tingkat SMA, SMK untuk hadir, berdiskusi bagaimana perkembangan megalit di Bondowoso ini.
1: Selama ini, Disparbupora terus melakukan berbagai upaya pelestarian dan pemeliharaan situs megalitikum. Kegiatan itu dilakukan melalui kerjasama dengan juru pelihara dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Trowulan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, serta petugas internal di Bondowoso. Selain pemeliharaan, Disparbupora juga menggratiskan kunjungan ke Museum Terbuka Megalitikum Bondowoso, terutama bagi kalangan pelajar. Kebijakan itu diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan edukasi sejarah dan budaya kepada generasi muda. Untuk memperkenalkan jangkauan edukasi, Disparbupora juga menjalin kolaborasi dengan Dinas Pendidikan agar memperkenalkan warisan megalitikum dapat masuk ke lingkungan sekolah secara berkelanjutan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, laporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Situ Bondo mengusulkan 30 titik pembangunan jembatan Garuda yang tersebar di sejumlah titik wilayah terpencil. Pembangunan jembatan Garuda tersebut untuk mempermudah akses mobilitas masyarakat desa yang ada di Kabupaten Situ Bondo. Selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
6: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situ Bondo mengusulkan 36 titik pembangunan jembatan Garuda di pelosok desa untuk mempermudah mobilitas masyarakat di wilayah terpencil. Jembatan Garuda merupakan salah satu program strategis nasional pada tahun anggaran 2026 sebagai jawaban atas kerusakan jembatan di seluruh wilayah Indonesia akibat bencana alam. Bupati Situ Bondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengaku akan menambah usulan pembangunan jembatan Garuda karena di Situ Bondo masih ada banyak lokasi terpencil yang butuh akses jembatan.
9: Ini sangat dibutuhkan. Dan di titik-titik yang lainnya kami juga terus mencari informasi tentang jembatan yang paling dibutuhkan.
6: Terutama apa indikatornya? Indikatornya apa, Pak?
9: Satu, karena rusak karena bencana. Yang kedua memang karena belum ada jembatannya, akses itu. Makanya kita terus berkoordinasi dengan pihak Kodim dalam ini yang sebagai tugas dari jembatan Garuda itu dari Kasat ya.
6: Bupati menjelaskan dari usulan 36 titik itu, 21 titik diantaranya dibangun pada tahap pertama dan ditargetkan rampung pada pertengahan Juli 2026. Jembatan yang dibangun yakni jembatan Perintis atau yang disebut jembatan Gantung dan jembatan Aramco. Kata Bupati, pasca banjir bandang di Situ Bondo yang terjadi dalam rentang waktu Februari-Maret 2026 merusak sejumlah infrastruktur termasuk jembatan hingga mengganggu aktivitas masyarakat terutama aktivitas perekonomian. Sementara itu mendengar, Dandim 0823 Situ Bondo, Letkol Infantri Ferry Ardian menjelaskan, ada 21 jembatan yang mulai dibangun di tahap pertama. Selebihnya atau sebanyak 15 jembatan sisanya akan dibangun setelah tahap pertama rampung. Pembangunan jembatan Garuda tahap pertama ini sudah ada 10 jembatan yang dibangun, sedangkan 6 jembatan sisanya masih menunggu turunnya anggaran. Namun yang pasti, 21 jembatan ditargetkan rampung pada pertengahan Juli 2026. Dari Situ Bondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.
0: Sekitar 900 lebih jemaah haji asal Kabupaten Situ Bondo tiba di kampung halaman pada hari Rabu kemarin. Dengan fasilitas yang disediakan kantor Kementerian Haji dan Umroh setempat serta pemerintah daerah, seluruh jemaah haji yang telah tiba langsung diantar ke titik masing-masing penjemputan. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
6: Pendengar, jemaah haji Kabupaten Situ Bondo tiba hari Rabu 24 Juni 2026. Mereka tiba secara bertahap di titik penyambutan yakni di Hotel Utama Raya, Kecamatan Banyu Glugur. Kabakesra Pemkab Situ Bondo Iwan Subakti mengatakan setelah sampai di titik penyambutan, jemaah haji sebanyak 997 orang ini akan diantar ke masing-masing titik penjemputan. Ada 6 titik penjemputan jemaah haji yakni di Polsek Besuki, KBIH Desa Demung Kecamatan Besuki, KBIH Panji Kidul, KBIH Desa Pelean Kecamatan Kapongan, KBIH Sukorjo di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo, dan di kantor Pemkab Situbondo.
10: Keluarga jamaah itu bisa menjemput di titik-titik penjemputan yaitu di Polsek Besuki, di Demung, di Pemkab, dan di KBIH masing-masing yaitu di Sukorjo dan Panji Kidul.
6: Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bersama Wakil Bupati Ulfia menyambut langsung kedatangan jemaah haji di titik penyambutan Utama Raya Kecamatan Banyuglugur. Di sini jemaah haji beristirahat sejenak sembari membersihkan diri dan menikmati jamuan. Pendengar, sebanyak 997 jemaah haji Situbondo ini tergabung ke dalam 6 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 75, 87, 88, 89, 90, dan kloter 91. Kloter 75 tiba lebih awal pada tanggal 21 Juni 2026 bergabung dengan jemaah haji asal Bangkalan, Madura. Sedangkan kloter 87, 88, 89, dan 90, juga kloter 91 dijadwalkan tiba hari ini. Kloter 87 tiba di awal, yakni pukul 11.40 waktu Indonesia Barat, disusul kloter 88 yang tiba pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kloter 89 dijadwalkan tiba pada pukul 21.30, dan disusul kloter 90 yang diperkirakan datang pada dini hari nanti, sekitar pukul 1.25 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kloter 91 dijemput langsung ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya oleh pihak keluarga karena hanya ada 2 orang haji. Informasi dihimpun RRI mendengar, jemaah haji Situbondo sebanyak 997 orang, bertambah 3 orang menjadi 1.000 orang. Jumlah ini berkurang 3 orang karena meninggal dunia di Mekah sehingga tersisa 997 orang. 3 orang yang meninggal dunia diantaranya Haji Fathur Rahman, 58 tahun, warga Dusun Kampung Pesisir, Desa Melandingan Kulon, Kecamatan Melandingan, meninggal dunia di kamar hotel pada 29 Mei 2026. Disusul Hajah Almi Masuya, 85 tahun, warga Desa Kertosari, Kecamatan Asem Bagus, meninggal dunia karena sudah lanjut usia pada 1 Juni 2026, dan Hajah Sofi Wulandari, 33 tahun, yang meninggal dunia pada 4 Juni 2026. 3 jenazah disolatkan di Masjidil Haram dan telah mendapatkan sertifikat kematian dari pemerintah Arab Saudi. Jenazah ketiganya dimakamkan oleh petugas haji Arab Saudi. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Petani pangan wilayah Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, diresahkan dengan adanya serangan hama wereng secara sporadik, bahkan mengancam keberlangsungan masa panen. Menyikapi hal itu, petani setempat berencana mengganti jenis tanaman padi menjadi jagung untuk memutus mata rantai penyebaran hama wereng. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
11: Serangan hama wereng yang kian masif di wilayah pertanian Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mendorong petani mengambil langkah taktis dengan beralih menanam jagung. Pola tanam ini diyakini mampu memutus mata rantai hama wereng, khususnya di Kecamatan Yosowilangun dan Rowo Kangkung. Ketua Perkumpulan Petani Pangan Nasional P3NA Jawa Timur Ishak Subagio menyebut, penanaman jagung merupakan upaya sederhana namun efektif yang kini dilakukan oleh para petani setempat.
12: Jadi serangan hama wereng itu terdeteksi di semua kecamatan kecuali Kecamatan Kelaka Ranuyoso. Itu saja mas, semuanya ada. Cuman untuk yang serangan sampai dengan busuk itu belum terlaporkan. Untuk potensi serangan hampir di semua kecamatan itu sudah tampak serangan. Untuk realnya berapa dan anu masih kami data lebih lanjut.
11: Berdasarkan hasil analisis tim P3NA Jawa Timur, serangan hama wereng telah terdeteksi di hampir seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Lumajang. Ia juga menambahkan hanya Kecamatan Kelaka dan Ranuyoso saja yang belum terdeteksi serangan. Meski begitu, belum ada laporan khusus kasus puso akibat hama tersebut. Pola pergiliran tanaman ke jagung ini gencar dilakukan oleh para petani di Yosowilangun dan Rowo Kangkung sebagai strategi memutus siklus hidup wereng yang sebelumnya dominan menyerang padi. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bondowoso menggelar Expo Peternakan dan Kontes Ternak yang terselenggara sejak hari Rabu kemarin. Expo yang merupakan rangkaian dari kegiatan Festival Muharram tersebut untuk menampilkan hasil ternak unggulan khas Bondowoso sekaligus sebagai motivasi bagi peternak. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso menggelar Expo Peternakan dan Konteks Ternak atau Exponak 2026 di Pasar Hewan Terpadu di Desa Locare, Kecamatan Curadami. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Muharram ini kembali digelar setelah vakum selama 5 tahun. Kepala Dinas Peternakan Bondowoso, Henry Widotoro, mengatakan Exponak 2026 menjadi ajang untuk menampilkan ternak unggulan sekaligus memotivasi peternak meningkatkan kualitas usaha peternakan mereka. Ia menjelaskan peserta yang tampil pada babak final merupakan hasil seleksi dari sejumlah pusat kesehatan hewan di Kabupaten Bondowoso.
13: Peserta ini berjumlah 48 peserta atau ternak dari 127 yang sudah dinilai dari masing-masing poskeswan. Poskeswan Cermi, Poskeswan Papen, Poskeswan Bujer, Poskeswan Tamanan, dan Poskeswan Curadami. Sehingga yang hari ini mengikuti penilaian dari tim juri itu 49.
1: Menurut Hendri, proses penilaian dilakukan oleh 3 orang juri. Selain kontes ternak, kegiatan itu juga melibatkan puluhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sementara itu, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Bondowoso, Nunung Setianingsih, menyampaikan bahwa Exponak 2026 menjadi momentum penting bagi pengembangan sektor peternakan daerah. Menurutnya, sektor peternakan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Yang menambahkan kegiatan itu tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga strategis untuk meningkatkan kualitas genetika ternak dan mendorong penerapan peternakan modern. Dalam kesempatan itu, Pemkab Bondowoso juga melakukan penandatangan nota kesepahaman terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan hewan dan manajemen praktik dokter hewan serta laboratorium. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Pabrik gula Sembago Situbondo mentargetkan giling tebu hingga 500 ribu ton lebih untuk masa penggilingan di tahun 2026 ini. Selain meningkatkan giling tebu, BGA Sembagus juga berkomitmen meningkatkan rendemen tebu hingga 8%. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
14: Pendengar, pabrik gula Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo memulai aktivitas giling tebu tahun ini yang ditargetkan mencapai 540.670 ton tebu. Regional Hit 2 PT Sinergi Gula Nasional Wayan Mei Purwono berharap pabrik gula Asembagus di Situbondo mampu meningkatkan produksi giling tebu dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 500 ribu ton. Termasuk juga meningkatkan rendemen tebu dari 6 menjadi 7% bahkan 8% karena cuaca sangat mendukung.
15: Untuk BGA Asembagus harapannya tahun ini meningkat dari tahun kemarin ya, harusnya bisa terutama di rendemen. Karena cuaca sangat mendukung tahun ini, tahun kemarin hanya di rendemen 6, mudah-mudahan tahun ini bisa mencetak rekor di atas 7 bahkan 8 ya, bismillah bisa tercapai sehingga bisa menyumbangkan swasembada gula terutama dari Asembagus.
14: Wayan Mei Purnomo mengaku optimistis target giling maupun rendemen akan tercapai karena PT Sinergi Gula Nasional atau SGN telah melakukan analisa pendahuluan bahwa tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, salah satunya harga gula yang saat ini mencapai Rp15.500 per kilogram. Sementara itu, pendengar, General Manager PGA Asembagus Mulyono mengaku optimistis bisa mencapai target giling tahun ini sebesar 540.670 ton tebu sebab pihaknya telah menyiapkan dari dua sisi, yakni on-farm dan off-farm. Dari sisi off-farm, PGA Asembagus sudah menyiapkan peralatan termasuk melakukan uji individu dan telah dinilai layak beroperasi oleh tim penilai. Sementara dari sisi on-farm, PGA Sembagus mendapat dukungan dari petani tebu, termasuk dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat, Kecamatan Asembagus. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Demikian rangkuman berita selama sepekan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Hidayat. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, dulur-dulur, Kang Anto sehat.
1: Kang Uun uga sehat.
0: Uga onombok April Purbosario sehat dulur ya.
1: Mungkin kuang ngolekakan lagu-lagu gending-gending jalukan riko.
0: Ya, marek ngelencet dulur sepurone.
1: Wis leker kabeh pokoke wis.
0: Ngelencet. Ya refreshing arep mau.
1: Ngeterakan dulur-dulur ujak soto iku lho.
0: Iku ya. Arep
1: ngarepe napa ing milu dipaksa dijak kongkon bina jarene.
0: Sing enak milu yo.
1: Iya, sepurane dulur-dulur penggemar yo.
0: Tapi ojo kuwatir. Janjine Kang Anto bi Kang Sarion Sabtu ngelencer minggune
1: terus nyambung
0: minggune makin tetap ngancani Riko Kabe. Heng sa kuatir dulur gending-gendinge kendang kembul cak soto wis disiapake nang mbok April iki ya. Sabiar sawentar. Kira-kira gending paran.
1: Lancing tanggung.
0: Iya.
1: Sapa yang nembyang yo?
0: Sapa yang nembyang yo? Sumiati. Berangkat sulung ya. Yuk.

0: Yuk.
1: Konco-konco dulur-dulur pendengar pecinta rucak suturung di pintu ngokakan lanjut maning terusakan maning kan wae buka dasar.
0: Iya, wae ngenteni dulur-dulur guys.
1: Hangarpe mampir neng rujak suntu nih kang antok lan ugo kang Uun ya. Diterima kang telu-telu 665 loro teh.
0: Assalamualaikum halo.
1: Nggih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam kang antok.
1: Rujak soto.
2: Eto temenan.
1: Alhamdulillah.
0: Burung ngerasani suwing tau melepu wong iki ya.
1: Sehat riko.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Amin. Kalau
2: enggak sehat,
0: kan? Alhamdulillah sehat.
2: Nangge pitung tahun.
1: Sekarang jatuh tunggal. Ketempang gak ngantuk. Enggini ku kapan rekomerinnya ayo menik ano menik kepangge ngoten dera.
2: Kalau iki kok mboten siaran to kan.
1: Anu, nglencer sekali-sekali. Niku ya, napa niku ngetutaken
0: warga rujak soto.
1: Dulur rujak soto.
0: Njaluk diteraken,
1: njaluk diteraken, njaluk dikawal, mboten dikawal kali Kang Anto, kali Kang Sariun ajri nawi liang mekotan.
2: Layak lho kan. Nek kalau iki enjang nika.
1: Nggih.
2: Selamat dasi Kang Uun, Kang Anto. Mboten sak wingkingipun studio kok mboten wonten.
1: Nggih niku, kula kali Kang Uun anu napa niku sengidan teng Malang niku.
2: Anu, lajeng kula bablas sama Diun.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Kita
1: kan sok karo ngono kuwi anggere enek. Tinggal lagi ngono. Ning Malang ya ora wonten ngriku. Nun.
2: Kang Uun sehat
0: ta? Nggih, sehat.
1: Geningen nedhi napa ndika?
2: Omong ewang.
1: Tiga Kang, tutup Kang.
0: Bener.
1: Isi, pinter nembang saya. Dilanjut, monggo.
0: Apal basa sing ngroton wis.
2: Welas rekod ucapan. Saking Mbak Adistia Mayangsari
1: nggih. Nggih, Adistia Mayangsari.
2: Oke, pada salam nggih Kang. Untuk sekarang saking Palik Paiji.
1: Oh, salam balik. Heeh.
2: Lek dhewe menika tasih nandang gerah.
1: Walah muga-muga tiyang aron, Bulik Tiwi gerahe nopo?
2: Anu, loro brontong.
1: Tengri iki kata greh.
0: Loro brontong iki digawa nang ngen di kamar iki wis maris mbok, mbok lili.
1: Ngene ku karime limpun.
2: Ya lawang namung dipun tilar. Namung kan sal menit lho kan.
0: Lha ya iku ditinggal sedilo
1: ku nek. Iya.
0: Dadi ati.
1: Ditinggal sedilo nono we. Anu Mbak ngaliem.
0: Ngatiem.
1: Kebun deh, sehat ya roh.
2: Tasi ngaku, tasi jarsian.
0: Alhamdulillah, selamat, moga tetap sehat, mangan akeh.
1: Ojo akeh akembia. Ojo, ngombe nih hangkata, meni kepeselak.
2: Itu manu daya petak. Membuat telas nih. Pitung galon.
1: Dikos anu napa semerap niku ya napa niku artine kepeselek niku semerap mboten.
0: Keselek, kepeselek.
1: Kepeselek. Semerap ya, roh?
2: Dikit
0: telak inti kan. Iya, keselak. Jawane keselak.
1: Iya. Biang-biang ini kepeselak.
2: Dipun dangu lah kan. Alir basalim mika dipun dangu. Yuk gue lek ngarani keselak. Keselak ta binje keselak. Dan lek basa usingnya biaya ngerti ye. Ya kuwi keselak. Ya keselak kuwi. Ya aku nih kan ngantok. Tiba-tiba Dek pikiran gue aplek ya.
0: Mulai.
2: jatuh salam ya kan. Dan kawitan gajeng anu Mbak Retno Burnio.
1: Oh nggih.
2: Tuwin Mas Deni saking siang.
0: Nggih.
2: Ya jat Mika titip salam cek anu.
0: Nggih, salam balik nanti jat Mika. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Nggih, waalaikumsalam dari Rio.
1: Nggih Rio.
2: Nggih kagem Bapak Teguh.
1: Nggih.
0: Sempu.
2: Teguh menika tansah migangetaken lho, kan.
1: Nggih.
2: Yang piatu ini pun gak play.
1: Lah nopo
2: Lah nopo Kita namun tinggal sendok tamu
0: mungkin. Gak nganggut lah ya Pak Teguh yuk.
2: Gratis lo
1: Gratis lah ya. Piatu Teguh gratis lah nopo.
0: Banu-banu ruh suaranya pokok lili. Uduh.
1: Geringgingan
0: ya.
1: Ciprak-ciprak.

0: sandingane kopai
1: kopi ono gedang goreng ini
0: no wes
2: njek kafe
0: gedang goreng
1: piye nemenan lo
0: nggih
2: iki wonten anu Bapak Abdullah
0: nggih
2: ben Mas Putra Madura
1: sing nggih
2: kakek Bapak Sukadi kan
1: nggih
2: kalian Ibu Yaya, sekarang siang Ibu Yaya.
0: Iya.
2: Kakek Anu.
0: Anu,
1: Kang Purawi. Anu
0: Sinten.
2: Kalian Mas Purawi. Gaplek Mas Purawi. Tak, aduh kak rumah nanti pun apa-apa saya. Ibu ribut, sekarang siang Ibu ribut.
0: Gih, Ibu ribut.
2: Kakek sekian ngawon, GK. Siang masih
0: kemedan. Okay.
2: Di sini pun kagum biarkan kang sedih kenapa? Siang masih kemedan tetangga. Kagum kang anta tuan tuan deh. Siang masih kehebat kenapa? Tancap sini pun jeka. Aku Mbak Afya, salam cantik Mbak Afya.
0: Riko, nono es. Eca temenan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pursa telepon ya.
1: Iya,
0: kurang siji maning penelpon yang kedua 3366652.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Eca tenan.
0: Sehat Kang Ajay.
3: Alhamdulillah sehat Kang.
0: Salam isuning
3: ngono. Ini gak kabung aku Kang.
0: Hah?
3: Pengen ini hari Sabtu gak gabung ono nang perjalanan kan?
0: Oh perjalanan kendi?
3: Iki cewekian HP gue kan?
0: Oh alhamdulillah. Isun sore neng ano ngetutakan dulu neng Malang.
3: Iya kan. Kasus pun di Pawarto sipun.
1: Alhamdulillah saya. Panjenengan terus pun di?
3: Alhamdulillah. Saya kemauan. Iku sing beli kaca iku tetap.
0: Lah iya. Oh saiki piye nono tambah kinclong pokoke wae.
3: Manusia sing anu Kang sing cari wong majun cendeng uce kan.
1: Rame-rame ini biasane.
3: Iya. Sugeng siang buka pri Kang.
0: Nggih, alhamdulillah siang.
3: Anu kendengi tombo kangen.
0: Tombo kangen.
3: Iya.
0: Tombo. Tombo kangen lebih tombo nih kangen hati gitu ya.
3: Iya,
0: tombo kangen. Salam nih.
3: Kalau pakai Joli lagi kan, di sekolah nih.
0: Kang Joli lah, melebur kok.
3: Kang Gupron nih kang mantu Kang Gupron.
0: Iya, Kang Gupron nih ramai yo.
3: Iya. Yo meleng kang.
0: Beling apa?
3: Melong ya.
0: Iya melong.
3: Ono sing elemen masyarakat bangsa Indonesia.
1: Elemen.
0: Nanti elemen biangsa.
3: Ono sinten mali yo kang.
0: Sapa maning?
3: Ono iki leng wong Tegal Besar iki kang.
0: Tegal Besar.
3: Kang Vijay kang.
0: Sapa yo?
3: Kang Vijay kang.
0: Oh Kang Vijay. Oh. Mlebu Kang.
3: Ayo mlebu Kang.
0: Ya iku ro.
1: Mosok kalah terus ambek Kang Haji.
3: Iya. Ono sapa mau Kang?
0: Oh, Mbok
1: Lili Suryani.
3: Ono Kang Kurawi, Cak Macun, Putra Madura. Bersama agenda Toyo sekarang
0: ya. Iya.
3: Tapi wis yang ngurung-ngurung ajaran ini kan ngantau kan Uun.
0: Iya.
3: Ajaran ini rujak suco itu temenan ya
0: kan. Iya temenan.
3: Salam ini kan katu Pak Kades Salim kan.
0: Oh Pak Salim salam sen Pak Salim ya. Iya.
3: Minggu kan. Sopo itu sih. Saya lagi ini baci. Oh ini Mas Ant.
0: Toh, magi eling.
3: Ayo wis kape kang.
0: Nggih.
3: Kendingi tak tunggu nih kang.
0: Nggih.
3: Rujak setu.
1: Eh, cok temenan seduluran selawase.
3: Iki sapa iki? Yo melok iki kan. Yo nunggu lagi. Wis kor.
0: Iya melebu yo.
3: Marmin bangsa kang.

0: Eca
1: temenan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dulu Kang ya. Ayo Pak April monggo. Sapiar sulung.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah foto yang memperlihatkan artis Omar Zoni mengenakan baju tahanan berwarna orange dan sedang memasak di dapur lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan beredar di Facebook pada 6 Juni 2026. Unggahan tersebut disertai narasi bernada simpati yang mendoakan agar Omar Zoni segera bebas dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Foto ini menarik perhatian publik pendengar mengingat Omar Zoni memang baru dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan pada 8 Mei 2026 menyusul vonis 7 tahun penjara atas kasus narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah menelusuri keaslian foto tersebut tidak menemukan dokumentasi kredibel yang membenarkan keberadaannya. Foto kemudian diverifikasi menggunakan dua alat pendeteksi konten berbasis kecerdasan buatan yakni Hive Moderation and Site Engine. Hasilnya, Hive Moderation mencatat probabilitas foto tersebut dibuat menggunakan AI mencapai 99,9%, sementara Site Engine mendeteksi angka serupa di kisaran 99%. Dengan demikian, foto Omar Zoni memasak di dapur Lapas Nusa Kambangan dinyatakan sebagai hoax. Foto tersebut bukan dokumentasi nyata, melainkan konten yang sepenuhnya dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Demikian cek fakta siang ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ayo.
1: Lanjut maning kan?
0: Iya.
1: Ya ayo wis male kuntup-kuntup maning diterimon maning yo. Heeh, 3365 loro teh.
0: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rujak soto.
2: Tang anto.
1: Ya rujak soto.
2: Apa?
0: Rujak soto.
2: Rujak soto itu temenan.
1: Ya ditikur ro. Sehat
2: persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
1: Merdeka ikang duwe
0: elemen
1: yang sakai. Nun,
2: aku kangen koyo-koyo satu abad.
0: Heeh, temenan.
2: Kangen Mbok April.
1: Duwe rasa kangen Mbok April kok.
2: Kangen,
0: kangen karo yo long kangen nemen. Biasane kapan dengar merine maning?
1: Gending jelok pan dirga?
2: Apa?
1: Gending jelok paran.
2: Anu, gendengnya itu kembang langit.
0: Kembang langit.
2: Nggih.
0: Ono, Bu.
1: Ono ta kembang langit.
0: Kaya ono kaya.
1: Ono ta, golek long.
0: Long deleng.
1: Kembang hati. Kembangnya terus kelentipan nih kang.
0: No.
1: Kembangnya hati ya.
0: Kembang langit.
1: Oh kembang langit, kembang langit. Oh, iya. Oke, kendang kempul gitu ya. Ano, siap.
0: Sip, sip.
1: Buka April lawan.
0: Mau itu terengginas mau kau ini.
2: Dan rezekinya lancar.
1: Amin.
2: Halo, Bok Lini Suryani, boleh TV-nya. Masyarakat Trenggalek.
1: Nggih.
2: Lini Suryani tetap selalu menjadi sahabatku.
0: Amin.
2: Selalu. Putra Magenda, Putra Madura. Ayo, Putra, kau lah nyonok Putra Madura, Putra Magenda.
0: Tuli nyonok lah.
2: Tadi di telpon gak diangkat nama. Kalau nak wajib bayangkan di menep itu ada Sukron. Salam sehat warga masyarakat Sumenep Madura. Juga ada Mas Rendra, ada Pak Teguh Banyuwangi, Ali Paiso. Joni, halo Mas Joni.
0: Jelali Kang Burawi.
2: Nggih, Bunda Ribut, Bunda Yaya, si Ratu Cinden, Bunda Yaya. Kalau kita, kita buat poti ya.
1: Nggih.
2: Kampungan poti ya, suara ni merdu bok.
0: Iya.
2: Pak Rahman, Cibondo, kita tangan cok Pak Rahman, Cibondo.
1: Oh, nggih.
2: Anu, dengerin bola terus itu. Ayo Bang Rahman. Bang Malulu.
1: Nggih.
2: Salam sehat warga situ Pendo.
1: Nggih.
2: Lo bisa Pak Gandu.
0: Pak Gandu ya.
2: Pak Gandu, lo bisa ketemu Pak Sukadi. Baru Pak Rodia. Bapak Rusdianto.
1: Nggih.
2: Sintang. Ayo guys, capek
0: yo.
2: Salam tempat seduluran untuk sampai petot seduluran.
1: Nggih.
2: Bila ada tersebut semuanya sehat, bahagia, tangan tok.
1: Nggih.
2: Bok April, selamat bertugas.
0: Amin.
1: Amin.
2: Terima kasih. Matur nuwun.
1: Nggih, sia-sia.
2: Lalu melindungi.
1: Amin.
2: Matur
1: nuwun.
2: Thank you.
0: Eh, coba temenan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ono dia yo maning. Kanggo kanca-kanca dulur-dulur, hang ono ring grup Rujak Soto, selamat krungokaken gitu ya. Kanggo Mbok Kanti, ono Kang
0: Mbok Dian.
1: Iyo. Mbok Dian opo yo?
0: Iyo.
1: Lan Kake Rosuli Mbok Kendang, Kang aku sembi Mbok Kelis. Mbok Ros sembi Kang Iwan.
0: Kang Duya mbek Mbok Tilah.
1: Ha. Ayo diterima 36665 loro teh.
0: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rujak soto.
2: Temenan.
1: Oh, mbok kerus iki ya? Mbok kerus?
2: Ya apa kabare?
1: Tutu, Kang Ajay sehat.
2: Kang Saryo.
0: Hei.
1: Kang Anto. Kang Anto.
2: Ngato. Oh, lali.
1: Oh, anu Kang, Kalimantan kari suwi
0: ngopo yo. Masyaallah, Kang Rustianto ya.
1: Kang Rus.
2: Iya. Yo we.
1: Marlena. Oh, Marlena. Oh, Mbok Marlena ta iki, Kai? Oh, kari lali ya. Masalah. Mbok Marlena Rabi Puji ta. Heh? Masya Allah, kari lawas riko pirang puluh tahun yang tahu carok. Iyo, salam senang keluarga kabeh ning kono ya, makin sehat kabeh yo.
2: Kang Anto.
1: Nun.
2: Heeh. Mbok Endang putune
1: Mbok Endang. Heeh. Anu kakek Rasuli. Mbok Lastri ya, pikir lawas sih Kang. Munculnya rujak soto nembok Marlena.
0: Iya, kare suwi saing helm mlebu-mlebu apa ngene yo.
1: Eh makine rambi bujai.
2: Oh, sing Patrang.
1: Oh, Patrang. Iya iya iya iya ya. Alhamdulillah bisa gabungan maning riko yo. Syukur alhamdulillah. Heeh. Iya, temenan. Gendingin jaluk paran riko.
2: Paran Kang.
1: Gendingin jaluk paran.
2: Ini Pak Lati.
0: Oh, gendengnya
2: Jangiran
1: ayo. Yo. Jangiran jeluk jangak parang dia.
2: Iya, Jangir Bali.
1: Oh, anau. Gendingnya Pak
0: Gebiar, versi. Gebiar.
1: Versi, versi Janger, versi Janger.
2: Anu budaya ya.
1: Ayo. Yo.
2: Lili Suryani. Juga ada Bunda Mutia.
3: Pak Ros.
2: Pak Ros, Mbak Bunga lagi.
1: Judulnya sekarang pes pokoknya versi Gendrung.
0: Janger. Versi Janger dia.
2: Yo, no mani. Pak Didi, Pak Bunda Mutia. Kang Rendi.
0: Ya, Pak. Pak Didi, Pak. Pokoknya versi Janger.
2: Pak Didi, Pak Tolu, yo.
1: Nggih.
2: Yo wes,
1: Pak,
2: iyo
1: lu
2: ban yo. Ayo wes, kafe wes.
1: Nggih.
2: Pas kupron dia turun mlebu.
0: Turun, semuring-muring ku tak ring. Iya,
2: long
0: iyo. Ayo ra kan mlebu mbok Marlena iku, sering mlebu meneh.
1: Iya iku ya. Eling mbok Lastri paniku kok pendengar lawas. Eling ning mbok kanu
0: mbok Lastri.
2: Yo Kang Guy, Kang Saryo, Kang Anto, Kang Uu.
1: Nggih.
2: Muga-muga panjang umur yang baru.
1: Amin.
2: Kabeh yo.
1: Yo suwun Kang Ajay.
2: Semuanya
0: wis.
2: Nggih.
1: Terakhir. Nggih. Eh, temenan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbok Klar
1: Marlena yo. Mbok Aji Kang Ajay lawas. Versi gendrunge, versi jangere gendinge pareng iki Mbok April yo. Ah. Kok gereja gendeng yo.
0: Jangeran.
1: Yuk berangkat sulung ya. Heeh. Tembiang langit sulung yuk.

0: Kang, berangkat maning. Terusaken maning. Saiki lho daya maning diterima Kang yo. Kira-kira sapa arepe mlebu monggo tik 3366652.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Itu teman lanjo keren dulurane.
0: Alhamdulillah. Kang Doni. Muga-muga riko sehat. Duh, temenan
1: ya iku.
0: Temenan sehat isun Kang, muga-muga riko sehat yang biaroka, rezeki yang biaroka, umur yang biaroka. Ya alhamdulillah Kang.
1: Kang Doni. Salam riko sampaikan kang para pengurus. Itu karena wis sesuai ambianu kan MUU ne. Dadi ngerubahin ku malah tekake ngenteni masa anu anyar maning ben ya. Ngun usulaken maning. Iya.
0: Apik tapi
1: usulane. Apik usulane wis wis sampai ke nang pengurus wis.
0: Cocok.
2: Dampingi
0: dulur-dulur.
1: Warga Rujak Soto Jemberiku suriku ngelenter njaluk didampingi pengasuhe nono wis pamit riko wis.
2: Pak Tetel penumpanganmu kereta.
1: Bis.
0: Iya.
2: Itu malah sajane kereta.
0: Ya iya. Kapan-kapan mampir ning anu ning paren arane
1: Banyuwangi.
0: Banyuwangi terus ning kebun. Kan akeh kebun ngono ya.
2: Kapan Banyuwangi?
0: Mau mage dirundingaken mage.
1: Okay. Kadung bisa kon ngejak mampir mek Kang Doni Waran iku. Tapi kadung sabis bingung lho. Wong-wong iku weh. Karepe iku menyangku hingga-hingga gelem tinggi, ya gelem tinggi kal di ngono. Kudu digowo ben pengasuh iki. Wis gediku lah wis kadung wis seduluran sak anune wis diku-iku wis ya wis padha cekete kira-kira.
2: Nah, niku wau. Heeh. Wis tiang kuwata to Kang paguyuban nang Rujak Soto.
1: Heeh.
2: Yo wis salame lagune yo.
0: Lagune maran.
2: Lagune namo mawon pas lagune enake sapa yo. Sekas. Kalis mawon pas.
0: Kalis. Kalis.
2: Mas Andi Lutfi.
0: Andi Lutfi. Kalis. Andi Lutfi. Oke. Salam Kang.
2: Salamnya
0: Kang Gusti Mawon.
2: Kang Gusti Mawon. Kang Gusti Mawon. Keluaran saya keluarga.
1: Amin. Amin.
0: Sedialik ke mukotan ke.
2: Selalu Mbak April.
0: Amin. Alhamdulillah. Anu bersinar saya Kang.
2: Wah, leku. Ayune gak
1: ketulungan. Temenan.
2: Apa tuwa pangkae.
1: Sing kira ilang.
2: Kira ilang.
1: Asli polane.
2: Asli tanpa buatan.
1: Sing kandek ditempel-tempel wis katon wis. Tangi turu wis katon wis.
2: Tangi turu nak jungkasan lho
1: tangi. Iya, wis katon masih turun jungkasan wis. Diku-iku wis. Kadung asli ki repot wis Kang. Dikelentek-kelentekannya gede ku iku wis.
2: Kan teko bodo ae. Teko
0: ngarep. Kinclong. Kaya sinar matahari yang baru muncul kok.
1: Sinar kurang
2: pe.
0: Temenan. Terus sinar matahari yang baru muncul menampakkan sinarnya di saat pagi gue lari kok.
1: Di susul maning bulan purnama.
0: Nono kinclong.
1: manggone nang pinggir pesisir Banyuwangi. Waduh.
2: Sampai berawet nom.
0: Iya. Iya,
2: kaget kok masa Allah. Nanti pulangnya pada hati-hati di jalan deh.
1: Iya.
2: Salam sejahtera keluarga. Kaki Rosuli. Kutindang Kakak Kusuli. Salam kompak persahabatan deh. Kakak sedaya Pak Guyumpan sejahtera soto watan-atan terjembel sedaya salam kompakan bawah.
1: Amin.
0: Amin.
2: Dia menggol sejahtera soto.
1: Eco teman.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jaya maning telur mau telur 665 lorot neng burine
1: Kang Doni. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Rujak soto.
3: Enak temenan ya.
0: Eco temenan.
3: Oh, eco temenan.
0: Neng di Kang.
3: Neng di Kang Tegal Besar.
0: Oh, Tegal Besar ono sapa Kang?
3: Ijay.
0: Kang?
1: Ijay.
0: Kang Bijay.
3: Iya.
0: Oh, Bijay, Bijay. Iya. Oke. Nah, Tegal Besar ya, Kang?
3: Oke, Tegal Besar.
0: Oke. Salam seneng keluarga Riko lan dulur-dulur ning Tegal Besar kabeh ya.
1: Oke. Muga sehat.
3: Sami-sami
0: nggih. Nggih, gendinge Riko njaluk paran.
3: Kula njaluk gending Gulu Pedhot.
0: Oh, Gulu Pedhot. Nggih. Apuwe kademen Riko ning Gulu Pedhot ya.
3: Tadi niki sik sik berlaku anu kula napa kulone pedhot.
1: Pokoke aja sampai ditinggal.
0: Iya. Tapi tapi demen riko nggih teng acara lagu-lagu Banyuwangi teng acara Rujak Soto nggih.
3: Teman-teman banget.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Nggih.
3: Kali suka kula.
0: Seduluran selawas.
3: Pamali wonten Pak Kaji niku lho, Pak Kaji. Pak Kusari.
0: Oh nggih, Kang Haji Mohit nggih.
3: Ah, Pak Haji Mohit.
0: Okay, pendengar setia ya. Nih fine Kang Haji Mohit ya.
3: Lanjut kami ganggu Pak Haji Mohit dan lalu wonten top maling nggih
1: Pak Haji Holili
3: nggih Pak Haji Holili budaya ya yang punya elemen niku lho.
1: Yuk melong.
0: Yuk melong. Elemen biangsa.
1: Terkenal wis.
3: Wonten
0: pun tenan le sing
1: anuan Baun. Wau
0: niku Suryani.
1: Tergalek.
0: Ono Mbok Marlena.
3: Mbok Marlena kali sinten Mas niku?
0: Nggih, kakange Kang Marlena. Kang Ajay.
1: Kang Doni.
3: Kang
0: Ajay. Enten Kang Doni.
3: Sugeng sonten nggih.
0: Nggih, Kang Doni Banyuwangi.
3: Pun salim Kang Sayane pun.
1: Nggih.
3: Muka sami sehat.
0: Amin.
3: Kang Sinten.
0: Kang Anto.
3: Mas Anto kali Mas
0: Uun.
3: Uun.
0: Nggih.
3: Okay. Okay, salam kenal.
0: Nggih kenal Bialik.
3: Mangga gak ka bisa masuk gitu.
0: Alhamdulillah. Nggih.
3: Kaspundi le
0: anu. Rujak soto.
3: Rujak soto.
1: Eh, teman-teman seduluran selawasi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mari munggah bingung mudun.
0: Kelenti kae. Langsung gending apa pamit sulung ya? Gending sulung ya, gending sulung kan ya. Yuk.

0: Yo, kocok-kocok telur-telur pendengar pecinta Rujak Sutur di pintu kokan, Kang. Wayahe pamit ya.
1: Iya.
0: Kecepot tu pangan guru.
1: Salah lu penjeluk sepuluh.
0: Insyaallah balik maning Sabtu lan Minggu ya. Setiap Sabtu lan Minggu jam podo setengah luru sampai jam telau. Tetap ring acara Rujak Sutur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan Asar untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Ka'ab Al-Akbar pernah ditanya, bagaimanakah yang dimaksud dengan durhaka kepada kedua orang tua itu? Seraya dia menerangkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ialah jika ayah atau ibunya menemui, maka ia tidak berlaku baik atau sopan terhadap keduanya. Jika orang tuanya menyuruh, maka ia tidak menaati perintah dari keduanya itu. Jika ibu bapaknya meminta sesuatu, ia tidak memberinya. Dan jika keduanya memberikan amanat kepadanya, niscaya ia mengkhianatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah

kebaikannya kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya, serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat golongan yang Allah berhak tidak memasukkan mereka ke dalam syurga, bahkan tidak dapat merasakan nikmat yang ada di dalamnya, yaitu peminum khamar, orang yang makan riba, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dan orang yang berani durhaka kepada ibu bapaknya, kecuali kalau mereka itu mau bertobat. Hadis riwayat Hakim.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pramuka.
1: Salam.
0: Tepuk Pramuka. Selamat sore para pemirsa kegiatan acara Sanggar Pramuka di Pru 1 RI Jember. Kali ini ada acara yang perlu Kak Wi sampaikan, atau informasi yang Kak Wi sampaikan, yaitu tentang kegiatan yang sudah mulai ramai diperbincangkan di seluruh Indonesia, yaitu perkemahan ya untuk dunia penggalang berupa kegiatan Jambore Nasional tahun 2026. Dan tentu saja setiap anggota Pramuka Penggalang seluruh Indonesia sudah bersiap-siap ya. Ada yang melakukan training center, atau mungkin bahkan ada yang mungkin belum seleksi ya. Jadi Jember sudah mengadakan seleksi, dan ada hal yang sangat luar biasa untuk calon kontingen Jember atas perhatian pemerintah Kabupaten Jember. Kontingen dari kuartir cabang Jember sebanyak 32 orang anak penggalang, 16 putra dan 16 putri, dan insya Allah bersama pimpinan kontingen dan 4 pembina pendamping, untuk pembiayaan seluruhnya dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Jember. Untuk itu kami atas nama Kuartir Cabang Jember menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Jember Kemapicap Gus Fawaid, dan juga kepada Kakak Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember yaitu Kak Ning Gita. Sekali lagi kami dari seluruh anggota Pramuka, khususnya pengurus juga dari Kapus Diklacap, juga menyampaikan banyak terima kasih. Dan ini menjadi suatu informasi yang sangat luar biasa sekali sepanjang sejarahnya Kuartir Jember. Baru kali ini ada perhatian yang luar biasa dari Bapak Bupati atau Kamapicap Kabupaten Jember. Baiklah kakak-kakak pembina dan pendengar setia seluruh acara Sanggar Pramuka di seluruh Indonesia, kali ini khususnya yang ada di Tapal Kuda, dan super khusus ini untuk yang Kuartir Bondowoso yang kali ini juga calling khusus. Insya Allah nanti 2 minggu lagi kakak Kapus Diklacap insya Allah bisa hadir di lokasi ini. Kali ini informasi tentang kegiatan yang ada di Guspan, bagaimana sih meracik meramu kegiatan Guspan, sehingga pada sore hari ini Kak Awi hadirkan secara khusus, yaitu Guspan yang ada di SD Albaitul Amin Jember, atau Albaitul Amin 3 Jember, yang berada di Kuaran Kaliwates. Namun seperti biasanya Kak Awi akan mengenalkan dulu yang sudah hadir di studio. Selamat sore kakak.
2: Selamat sore Kak Awi.
0: Ya, baik, pertama sebutkan dulu namanya.
2: Nama saya Kak Mayu.
0: Oh, Kak Mayu. Kalau nama lengkapnya?
2: Mayu Rusdiana.
0: Ada tambahannya?
2: Alamatnya kalau boleh tak?
0: Boleh.
2: Mau tahu alamatnya ada di Istana Kaliwates, Bangli.
0: Oh ya, baik. Terima kasih. Sekarang yang sebelahnya.
3: Ya, halo semuanya. Nama saya Kak Nafisah Kurniasari.
0: Iya.
3: Saya beralamat di Perumahan Sumber Sari Permai 2.
0: Oh, di sana ya? Enggak tahu di mana pokoknya.
3: Di Keramat 2 biasanya orang-orang kenalnya.
0: Ya, baik. Ini sudah kita kenal nama yang hadir di studio ya. Nanti akan kita perdalam dengan kegiatan Guspan atau Pramuka di SD Albaitul Amin. Ini semua kan pembina dari SD Albaitul Amin 3 ya.
2: Iya.
0: Ya, baik. Namun sebelumnya Kak Awi akan berikan berita dulu ya. Informasi yang sangat penting dan ditunggu oleh seluruh anggota Pramuka, khususnya di wilayah Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember. Informasi dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember yaitu kegiatan training center telah diadakan untuk calon peserta Jambore Nasional 2026 kontingen Kuartir Cabang Jember. Ini training center yang perdana, di mana dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan tadi 28 Juni 2026 bertempat di Bumi Perkemahan Argapura Sembusari Jember. Kegiatan ini dalam rangka untuk memantapkan dan mempersiapkan kontingen Kuartir Cabang Jember. Ini TC perdana. TC kedua nanti juga akan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Pusdiklacap Argapura Jember, dan ketiga insya Allah di Rembangan, keempat ada di Pawatulo, dan kelima kembali ke Pusdik sampai nanti bulan Agustus, akan berangkat tanggal 13 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2026. Kegiatan KKRI yang diadakan oleh Kodim 0824 juga diadakan di Bumi Perkemahan Pusdiklat Cap Argapura Jember mulai tanggal 27 sampai dengan 28 Juni 2028 kegiatan 2026 ya. Kegiatan yang serentak se-Indonesia ini untuk di jajaran Satuan Karya Wira Kartika. Untuk kakak pembina dan seluruh pelaku di gugus depan, kami memberikan informasi untuk siaran Sanggar Pramuka seperti pada sore hari ini. Silakan kalau misalkan diisi untuk memberikan informasi kegiatan gugus depannya. Caranya melayangkan surat dengan alamat Jalan Cendrawasih nomor 10 Jember, artinya ke kuartir cabang Gerakan Pramuka Jember dengan alamat Jalan Cendrawasih 10 Jember. Atau bisa langsung ya nomornya Kak Awi ya, jadi 081-2345-9097. Baik, Kakak Mina dan pendengar di acara Sanggar Pramuka, seperti biasanya kita akan sapa-sapa seluruh yang selalu siap untuk mengikuti kegiatan Sanggar Pramuka. Nih lagu pertama kita, Salam Kakak untuk kita semua. Selamat menikmati.

0: Oke, tepuk pramuka. Kasih tepuk anu ya, isi tepuk yang menunjukkan kalau kita punya kebebasan dan diberikan apa namanya, boleh menyampaikan inspirasinya. Tepuk merdeka, sekali tetap merdeka, sekali tetap merdeka, tetap sekali tetap merdeka, tetap. Nah, biasanya kan ditutup begini ya. Jadi ini pemirsa, ini memang luar biasa ya tepuk merdeka ini. Merdeka itu dengan maksudnya kan bebas, diberikan kebebasan ya. Ini terus sekali lagi kita coba. Ini banyak yang menunggu loh tepuk-tepuk ini. Yuk, tepuk merdeka, sekali tetap merdeka, sekali tetap merdeka, tetap sekali tetap merdeka, tetap. Kakak operator bisa ini mungkin. Iya. Luar biasa, tapi enggak apa-apa. Walaupun apa namanya banyak yang belum, tapi ini kan memang baru. Oke. Baik, pemirsa semuanya, di seri hari ini kami akan mencoba ngulik-ngulik ini ya, yaitu gugusepan menjadi media pendidikan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ya, bahwasanya dunia pendidikan di pramuka ada dua tempatnya pendidikan, yaitu gugusepan dan pusdiklatcap. Nah, Kak Awi Kak, ngulik-ngulik gugusepan ini kebetulan dekat dengan studio, dengan RRI ini ya. Nah, baik, yang sore hari sudah hadir yaitu Kak Mayu dan Kak
1: Nafis
0: ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, bahasa kita, bahasa sapa kita ya. Baik, Kak Mayu, ini SD Baitul Amin Al-Baitul Amin 3 ya. 3 berarti ada 1-2. Kalau tempatnya di mana sih?
1: Kalau tempatnya sendiri ada di Jalan Singosari Gang 3 ya.
2: Iya, Gang 3 nomor 51.
0: Kok janjian jam Gang 3? Ini dengan Kak Nafis sejanjian. Iya, tepatnya di mana tadi?
1: Di Jalan Singosari Gang 3 nomor 52.
2: 51.
1: Oh, 51.
0: Nah, ini kan enggak pas janjiannya.
1: Ada dua gang yang bisa dilewati. Iya,
0: paling karena sebenarnya kan hadir ada 3 ini, makanya bilang kurang 1 tadi itu. Oh, yang hadir kurang 1. Ya, baik. Berarti dekat sini ya?
1: Iya, dekat.
0: Iya, ini mungkin masyarakat banyak yang belum tahu ya tempatnya ya. Mungkin ya. Karena kan tempatnya kan pasti di pinggir jalan.
1: Di sebenarnya masih masuk gang.
0: Oh, kecil. Masuk gang gitu ya.
1: Iya, masuk gang perhutani.
0: Memang sembunyi ini.
1: Iya.
0: Tapi kalau dilihat ya apa namanya apa isinya? Fish-nya gedung. Wow. Jarang ada SD seperti itu. Kok sepertinya sangat mewah gitu ya.
1: Iya, mungkin karena baru anak terakhir.
0: Iya. Oh, ini anak terakhir dari satu yayasan.
1: Iya.
0: Oh, ya lahiran terakhir ya.
1: Iya.
0: Jadi anak bungsu ya. Tapi anak bungsu yang manja mungkin ini.
1: Iya.
0: Gedungnya terbaik ini.
1: Iya.
0: Baik, lokasinya ini ya. Terus kepala sekolahnya siapa ini?
2: Bu Lulu Atul Aziza.
0: Bu Lulu Atul ya. Iya. Mungkin saya kenal mungkin ya.
1: Yeah.
0: Mudah-mudahan kenal.
1: Yeah.
0: Kok guyu kan benar-benar. Paling enggak Abi atau Etok lagi prank. Ya, ini tempat sudah tahu ya kepala sekolah itu. Terus kalau kita enggak terlalu banyak ngoreng-ngoreng masalah anu lah. Tapi dari apa namanya KBM-nya atau apa, saya kira sudah anu ya, apa namanya. Oh iya, kira-kira sampai kelas berapa sekarang?
2: Sekarang sudah ada sampai kelas 5, tapi kelas 5-nya belum berjalan.
0: Maksudnya sudah mulai ke tahun ajaran baru berarti 26, 27 ya.
1: Iya.
0: Berarti sudah ada kelas
2: 5.
0: Kelas 5. Oh, berarti belum pernah mengeluarkan masih ya.
2: Iya,
0: masih
2: belum.
0: Baru ya.
2: Iya.
0: Oh, baru berumur 5 tahun ya.
1: Iya.
0: Masih balita lucu-lucunya. Ya, oke. Okay. Kalau kegiatan pramukanya bagaimana?
1: Kegiatan pramukanya dilakukan setiap hari Jumat.
0: Hari Jumat.
1: Iya.
0: Oh, di sekolah ya.
1: Di sekolah.
0: Iya, terus jamnya?
1: Jamnya sekitar jam setengah
2: 2.
1: 1 sampai setengah 2.
2: Oi.
1: Oh, maaf. Jam setengah 2.
0: Mungkin dua beda golongan ini.
2: Setengah 2 sampai jam 2.
0: Iya.
1: Setengah 2 sampai
0: terus,
1: jam 2.
0: Terus kan ini ada yang golongan siaga atau golongan penggalang. Itu latihannya sama apa enggak?
1: Disamakan, tapi di beda tempat biasanya.
0: Oh, luas ya lokasinya.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa. Ini banyak yang belum tahu ini mungkin ya.
1: Yeah.
0: Ya, tapi memang baru ya. Tapi baru mencungul justru heboh itu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, itu ya. Jadi kalau memang yang kelas tertinggi itu kelas 5 itu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Masih rombel berapa kalau kelas 5?
2: Satu.
1: Masih satu.
0: Masih satu ya. Tapi kalau yang sekarang ada di kelas 4.
1: Kelas 4 sudah ada 3 rombel.
2: 3, iya.
0: Berarti nanti bisa jadi 4 rombel kelompok penggalang ya.
2: Iya, benar.
0: Kalau yang kelas 1, 2, 3?
1: 1, 2, 3, 4 rombel semua.
0: Maksudnya 4 rombel?
1: Kelas 3 ada ABCD, 1, 2 juga ABCD.
0: Oh, masing-masing. Berarti banyak ya.
1: Iya.
0: Akhirnya kalau digabung latihan besar itu siaga itu 12 rombel.
1: Iya, betul.
0: Wow, luar biasa ya. Tapi memang batasan ya.
1: Iya.
0: 5 rombel enggak boleh gitu ya.
1: Belum. Justru nyari yang banyak rombel.
0: Iya, jadi kalau kebanyakan rombel kadang-kadang perhatian kurang. Memang iya. Anu ya standarnya 4 rombel ya.
1: Iya.
0: Masing-masing aba itu sepertinya sama sepertinya
1: iya,
0: infonya
1: betul.
0: Ya.
1: Sama kan iya. Seperti yang lain.
0: Kalau Kak Mayu di Gusepan ditunjuk sebagai apa oleh Kamabikus?
1: Sebagai pembina pramuka di siaga.
0: Yang siaga.
1: Iya.
0: Lalu kalau Kak Nafis?
2: Saya sebagai tim PDD.
0: Oh, anu ya, sudah apa ikut membantu anu. Tapi biasanya yeah. Bagian pret nyepret itu ya.
2: Iya, jepret.
0: Banyak suka dukanya tentu ya.
2: Iya, betul.
0: Oh, kenapa kok banyak gambar saya sedikit gitu akhirnya ini. Tapi banyak hal yang sebenarnya teknis itu perlu itu karena itu dunia merawat wajahnya untuk bisa diketahui orang lain.
2: Iya,
0: gitu.
2: Benar.
0: Ya itu tentu ada pembelajaran khusus ya. Nanti banyak cerita ya karena di kegiatan perkemahan itu bukan hal sepele tapi bukan hal yang mudah. Karena kita harus konsisten. Oke. Kak Mayu mungkin bisa disampaikan sebelum terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kira-kira ke depan ini kan ada siaga sama penggalang ya.
1: Iya.
0: Penggalang latihan sama. Kira-kira ke depan cukup enggak lokasi itu kalau sudah?
1: Insya Allah cukup.
0: Cukup ya.
1: Insya Allah cukup karena lapangan kita lumayan luas juga dan ada yeah. Beberapa lahan juga yang di depan untuk bisa digunakan latihan pramuka.
0: Ada anu apa istilahnya itu lahan yang sangat mencukupi untuk kegiatan di lapangan maksudnya.
1: Yeah, betul.
0: Kan banyak kadang kegiatan itu menggunakan kelas dan sebagainya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau di Baitul Amin?
1: Di Baitul Amin juga insya Allah cukup.
0: Cukup
1: karena ya, lapangannya sangat luas.
0: Malah, wah itu ya itu yeah. Sesuai dengan metodenya pramuka back to nature.
1: Ya. Yeah.
0: Memang ada apa ya? Mungkin kepala sekolah punya kebijakan kegiatan harus sesuai metode.
1: Ya. Yeah.
0: Gitu ya. Wah luar biasa. Baitul Amin. Apa berapa tadi? 3 ya.
1: Yeah.
0: Saya hampir lupa loh. Ya yeah. Kan jumlahnya 1, 2, 3.
1: Oh, yeah.
0: Oke, okay, baiklah para pemirsa semuanya di yang selalu stay tune di acaranya Kak Awi ya, Sanggar Pramuka. Kita nanti korek-korek ada kegiatan yang mungkin juga menarik ya untuk kita simak seperti apa itu. Dan sebelum itu, yuk kita dengarkan Pramuka Indonesia untuk kita semua.

0: Indonesia Longdoe bersama SD Al Baitul Amin 3 Sumbersari Jember. Baik, kembali bersama Kak Awi ya di acara kesayangan kita yaitu Sanggar Pramuka, bersama yang sore hari ini bintang tamu kita yaitu Kak Mayu dan Kak Nafis MN. Bisa cerita kira-kira kegiatan pramuka yang terdekat yang sudah dilaksanakan dalam rangka mungkin mengisi liburan dan sebagainya? Kegiatan apa yang kemarin?
1: Perjusa.
0: Apa perjusa?
1: Perkemahan Jumat Sabtu untuk Penggalang.
0: Oh. Jadi pengadakan perkemahan Jumat Sabtu. Makanya disingkat
1: perjusa.
0: Oh, jadi tidak persami gitu ya?
1: Tidak.
0: Kenapa kok tidak persami?
1: Kok persami kan perkemahan Sabtu Minggu. Sampai Minggu.
0: Oh, Sabtu Minggu ya. Iya. Kenapa enggak mau Sabtu Minggu?
1: Libur.
0: ini sudah bukan rahasia umum ya. Iya. Sekarang tuh persami sulit loh nyari. Saya itu keliling se-Jember ini, coba ayo kasih informasi di mana kak ada persami. Enggak ada. Yang paling banyak perjusa.
1: Iya.
0: Ya ada 1-2 loh ya, tapi ada yang sudah tidak ngambil liburan ini, tapi kebanyakan berjusa ya.
1: Yeah.
0: Oh, itu jadi fenomena baru ini ya, namanya suatu saat perkembangan ya. Ya, perjusa itu tanggal berapa itu?
1: Perjusa kemarin tanggal 12 Juni sampai tanggal 13 Juni.
0: 13 Juni. Duh, baru ya?
1: Iya, yeah, yeah. Baru.
0: Ini kan bulan Juni ini, berarti 2 minggu yang lalu ya.
1: Iya, yeah, sekitar 2 minggu.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Gimana dalam kegiatan perjusa itu maksudnya pelaksananya seperti apa sih? Kita ingin tahu dong.
1: Tentu pelaksananya tentang materi-materi yang sudah diajarkan saat pelatihan pramuka.
0: Jadi maksudnya di kegiatan KMA itu evaluasi kegiatan waktu latihan-latihan ya.
1: Iya, betul.
0: Wow. Jadi boleh katanya assessment-nya dari kegiatan latihan rutin.
1: Iya, betul.
0: Kalau waktu kegiatan Kak Mayu sebagai apa kegiatan?
1: Sebagai pembina juga sebagai panitia.
0: Panitia
1: dari
0: ya, gampang tuh panitia itu.
1: Masya Allah. Masya Allah, mudah sekali.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Tapi memang luar biasa proses pelaksanaannya ya.
1: Ya.
0: Peserta didik bagaimana dalam menanggapi kegiatan berkemah itu?
1: Saya lihat senang karena mereka yang ditunggu-tunggu adalah kegiatan perjusa ini dari pramuka itu.
0: Ya. Ya. Jadi itu sangat ditunggu ya?
1: Iya, perkemahannya sangat ditunggu.
0: Kalau Kak Nafis nunggu apanya nih?
2: Nunggu nginepnya.
0: Oh, iya,
2: seru soalnya.
0: Terus dalam kegiatan tuh Kak Nafis di apa? Di dapur apa sama kepala sekolah?
2: Saya sebagai tim PDD di sana.
0: Apa jenisnya? PDD.
2: Iya.
0: Apa PDD?
2: Publikasi, desain dan dokumentasi.
0: Wow, sing larang kalimat desainnya itu.
1: Iya.
0: Jadi tiap hari gitu nenteng itu ya.
2: Nenteng kamera HP.
0: Ya. Oh, nenteng kamera HP.
2: Iya.
0: Nyamil sedikit.
1: Iya.
0: Gimana dalam proses itu sebagai ini kan ditunjuk khusus ini selama 2 hari berarti ya?
2: Iya.
0: Berarti semua diliput gitu ya?
2: Iya, benar sekali.
0: Wow, gimana kesulitannya meliput itu? Kan kegiatannya tadi membutuhkan waktu ini.
2: Iya, kesulitannya itu lebih ke manajemen waktu buat ngeditnya sih, Kak.
0: Gitu ya?
2: Iya.
0: Karena pakai kamera ya, kalau pakai HP langsung upload nih.
1: Iya.
0: Tapi tujuannya untuk apa sih?
2: Tujuannya itu untuk arsip kegiatan kepramukaan.
0: Oh, juga di sekolah memang diwajibkan.
1: SD3 pastinya.
2: Iya, untuk publikasi
0: gitu.
2: Juga.
0: Iya, tapi yang utama memang untuk intern tuh laporan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Wow. Ada event-event yang paling maksudnya gambar-gambar yang dibutuhkan yang paling banyak apa istilahnya? Yang mengesankan di kegiatan apa yang
1: permainan ya mungkin ya?
2: Iya.
1: Ya, waktu games-nya soft skill.
0: Soft skill-nya.
1: Iya.
0: Wow, kok soft skill baru ini.
1: Iya.
0: Tapi enggak ikut main ya?
2: Enggak.
0: kembali ke kegiatan walaupun ikut anu tapi kan tetap ikut bergiat ya.
1: Iya.
0: Iya, di kegiatan itu apa yang tujuannya ya sekali lagi tadi assessment ya, tapi mungkin selain itu apa kira-kira Kak Mayu?
1: Selain itu ya untuk memperkenalkan bagaimana pramuka itu ya Kak Awi, dan tentu
0: biasanya pramuka SD.
1: Iya, pramuka sebagai pramuka Penggalang.
0: Pramuka
1: ya,
0: Penggalang.
1: Karena kan
0: ya.
1: Mereka dari siaga pindah naik kita ke Penggalang.
0: Oh, gitu ya. Masih baru ya.
1: Iya, masih baru sekali.
0: Jadi apa ya? Pancaroba atau perubahan menuju ke dunia penggalang.
1: Iya
0: ya.
1: Betul. Jadi dilakukan melalui percusa
0: wow,
1: ini.
0: Jadi itu caranya supaya mereka lebih mengenal penggalangnya, dikenalkan. Gue nggak kaget ya.
1: Iya, nanti kelas 5 nggak kaget lagi jadi penggalang.
0: Jadi itu tujuan utama salah satunya.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, salah satunya.
0: Wah, wow, luar biasa itu. Kira-kira ini biasanya jarang ya kadang komunikasi dengan pihak wali murid. Bagaimana tanggapan wali murid?
1: Justru saya lihat wali murid juga menanti-nanti kegiatan ini karena
0: gitu ya?
1: Ya, karena anak-anak mungkin cerita pingin perjusa, pingin perkemahan
0: oh, gitu.
1: Iya.
0: Ya. Karena Hafiz juga pingin cerita menunggu-nunggu acara itu. Tidak mungkin juga mendengar kan, kan kalau bagian short track gitu.
1: Ya.
0: Kan selalu sering kadang-kadang dekat orang tua gitu.
1: Betul.
0: Ya. Bagaimana kan Hafiz?
2: Malah antusiasnya dari orang tua itu bagus ya, ya Pak Mayu, karena pada saat kegiatan Api Unggun kan
1: ya, banyak orang tua yang melihat, banyak berkunjung.
0: Mereka hadir melihat putra-putrinya yang ikut kemah ano ya, apa jenisnya, menyaksikan.
1: Betul.
0: Itu ya.
1: Betul.
0: Apa tanggapannya gimana?
1: Saya lihat antusias sih.
2: Iya.
0: Sangat ano ya pokoknya ya.
1: Iya.
0: Apa istilahnya? Sangat mendukung itu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi secara berucap kira-kira dengar nggak mereka nyampaikan apa gitu?
1: Kalau ucapan belum sih, saya lihatnya dari story orang tua saja.
0: Gitu ya, iya. Karena memang fokus kegiatan ya supaya lancar.
1: Betul.
0: Ya. Wow, luar biasa itu. Di kegiatan itu ada pesan-pesan kepala sekolah nggak yang mungkin ini perlu juga didengar oleh siapa namanya? Ya maksudnya masyarakat lah. Ini kan SD tadi itu mengenalkan dari siaga ke penggalang. Ini kan perlu ya. Itu.
1: Kalau pesan-pesan dari kepala sekolah mungkin ya harus tetap dilanjutkan sih Kak tentang
0: gitu perjusa, ya?
1: Kegiatan perjusa ini karena manfaatnya banyak tentu.
0: Itu ya, itu penilaian objektif beliau ya.
1: Iya.
0: Wow, ini banyak kepala sekolah kadang-kadang tidak dipanggil hadir hanya sekilas-sekilas sih.
1: Oh.
0: Kalau beliau?
1: Kalau beliau di waktu yang tepat hadirnya.
0: Wow, gitu ya. Kan Hafiz bercerita untuk kira-kira berkaitan dengan tadi itu apa ya, bagian publikasi ya. Ya, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan dan hasilnya?
2: Kemarin itu publikasi itu saya membuat video, saya bagi menjadi dua hari, kan itu ada hari Jumat dan Sabtu.
0: Oh gitu.
2: Jadi
0: ya.
2: Jadi saya membuat video itu untuk yang hari Jumat sendiri, untuk hari Sabtu sendiri.
0: Dan untuk kepentingan?
2: Untuk kepentingan publikasi. Publikasi internal dan juga masyarakat luas.
0: Oh, maksudnya di upload ke dunia medsos
2: gitu ya?
0: Iya, di
2: TikTok, di Instagram.
0: Oh, ABA ya?
2: Iya.
0: Wow, itu. Itu kan video atau foto atau apa?
2: Oh, itu
0: ada.
2: Video.
0: Video
2: ada.
0: Ya. Jadi langsung foto apa video jadi langsung anu ya.
2: Nah, itu kemarin saya tadi bilang karena manajemen waktunya saya itu harus benar-benar bagus kemarin. Jadi pada saat kegiatan perjusa kemarin itu kan kegiatannya hari pertama itu sampai jam 10 ya Kak Mayu?
0: 10 malam.
2: Jam 10 malam.
0: Wow.
2: Jadi dari siang itu saya mengambil video, mengambil foto, lalu saya ambil curi-curi waktu untuk mengedit.
0: Suka mencuri waktu.
2: Jadi kalau nggak gitu nanti nggak selesai videonya. Karena kegiatannya sampai jam 10. Jadi setelah jam 10 selesai berarti saya juga harus menyelesaikan editan itu Kak Awi.
0: Ya, ini menariknya kan begini, dalam setiap kegiatan kadang-kadang poin ini tidak diperhatikan ya. Iya kan? Maksudnya tidak, pokoknya ada gambar, ada video yang buat anu ya. Kalau ini beda ya. Nah, ini manajemen ini yang dalam kegiatan perkemahan itu makanya kan saya angkat ini. Ya, supaya kan apa karena menarik gitu ya. Jadi sampai nyuri-nyuri waktu gitu ya. Bahasanya itu sampai mencari celah waktu kosong untuk mengedit gitu ya. Wow, ini jarang deh ini. Makanya harus disampaikan ini karena ini menjadi bagian penting memberikan citra positif kegiatan pramuka. Salah satunya ini demi SD
1: Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-Al-Betul-
0: ya tepuknya yaitu tepuk salut.
2: Nah, yuk, gimana itu? Gimana?
0: Makanya ini dengar aja. Tepuk salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Salut. Oh. Tepuk gitu tok sing delok 3,1 juta. Namanya tepuk salut. Ya, jadi memberikan suatu apresiasi yang sangat luar biasa sekali karena bidang ini kalau sekarang hukumnya wajib sekarang itu harus diperhatikan dan Abah Tiga sudah memulai. Jarang kan di kemah lain yang itu diperhatikan kan?
1: Iya.
0: Padahal ini levelnya sekolah loh, bisepan. Nah, itu. Cerita menarik mungkin ada yang aneh Kak Nafis?
2: Cerita menariknya itu ketika saya ini, ketika games Kak Awi.
0: Terus gimana?
2: Gamesnya itu anak-anak itu terlihat sangat gairah, semangat. Wow. Sampai kadang menyalahkan temannya. Kamu nggak bisa gitu loh.
0: Sampai gitu ya.
2: Tapi akhirnya mereka sampai tujuan gitu. Yeah. Jadi saya motret itu kemarin sampai lihat anak-anak ada yang mukanya sampai curang-curang gitu, ada yang sampai senyum gitu sampai akhirnya.
0: Luar biasa ya. Itu karena saking anak-anak itu senang ya kata didik itu ya. Melihat itu sampai bingung ini mencari momen atau angle yang bagus gitu ya.
2: Saya ini harus video atau yang foto atau yang mana. Jadi
0: dua ya, pakai kamera dua gitu ya.
2: Saya bingung kemarin.
0: Ya, ini begini, mengapa kok saya juga ngangkat ini. Sekarang itu dunia info pramuka itu yang seperti yang Kak Nafis lakukan itu wajib ada. Mengapa kok demikian? Kita itu kegiatannya bagus-bagus, baik-baik. Tapi kadang-kadang info oleh masyarakat tidak bagus. Nah, karena itu tadi ke kita kekurangan berikan info yang positif dan yang baik-baik itu tidak terekspos ini. Kira-kira punya pikiran gitu juga apa enggak ya, Nafis?
1: Iya.
0: Maksudnya akhirnya di ekspos nyari yang bagus, bukan enggak bagus. Pokoknya semua di ekspos yang memang nilainya bagus gitu ya.
1: Iya, pasti dipilih. Yang bagus.
0: Iya.
1: Enggak semua. Agar dikenalnya pramuka ya kegiatannya seperti ini yang bagus-bagus gitu loh Kak, yang bermanfaat.
0: Tapi nyatanya kan memang itu kegiatan back to nature kan jarang ada gusepan yang kegiatan berkemah apalagi pakai tenda. Segi terwisma ya.
1: Trapesium
0: ya kan. Jadi jarang kan? Biasanya sekarang kan itu mendirikan waktu bongkar juga ya.
1: Iya.
0: Dan bagaimana mengambil angle itu gitu?
2: Kemarin itu kebanyakan backlight. Jadi itu gelap gitu Kak Awi.
0: Kena sinar ya. Ya, itu kan kadang-kadang heboh itu mendirikan tenda. Ya, termasuk yang bongkar gitu ya. Melihat itu gimana perasaannya Kak Nafis?
2: Seneng sih, soalnya karena anak-anak itu kerjasamanya bagus kemarin.
0: Itu ya poin pentingnya ya. Menurut Kak Maya juga kira-kira ada nilai karakternya nggak?
1: Tentu Kak, kerjasamanya, bagaimana mereka komunikasi dengan kelompok, dengan temannya itu kan sangat dilihat di saat pembangunan tenda itu.
0: Jadi nilai karakternya yang dibangun atau diinginkan itu kira-kira tercapai nggak?
1: Tercapai, dari ketua regunya gimana caranya dia meminta kelompoknya, memimpin kelompoknya seperti itu. Kerjasamanya bagaimana seperti itu.
0: Luar biasa. Ini patut menjadi semacam motivasi ya untuk gusepan yang lain ya. Mulai dari persiapannya, proses kegiatannya maupun memberikan informasi ya. Ini makanya ini Kak Mayu berkaitan dengan bagaimana proses pelaksanaan bagus, lalu Kak Nafis mencoba memberikan informasi kegiatan yang bagus ini. Wow, luar biasa. Saya kasih tepuk apa sih? Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Masih bersama Kak Awi di acara Sanggar Pramuka dan bintang tamu kita sore hari ini yaitu Kak Mayu, apa lengkapnya Mayu? Rusi Diana, SPD, dan Kak Nafis Kurniasari dari SD
1: Al-Baitul Amin 3.
0: Iya, biar sebutkan sendiri. Kakak-kakak pendengar atau pemirsa di acara Sanggar Pramuka, ada satu hal yang memang tadi harus perhatikan yaitu kita hukumnya wajib ya mulai sekarang untuk memberikan informasi tentang kegiatan kita. Ada satu catatan penting dari Kuati Nasional, setiap anggota pramuka itu adalah kantor berita atau tempat berita. Makanya walaupun tanpa ada perintah, beritakan yang kegiatan yang sudah dilakukan positif itu. Tapi di sini di SD Al-Baitul Amin 3 justru itu ada ditunjuk khusus ini ya. Tadi apa namanya? PDD.
2: Iya, PDD.
0: Publikasi
2: desain dan desain. Dokumentasi.
0: Yang dimaksud desain ini apa ini?
2: Biasanya saya desain banner. Banner untuk kegiatannya.
0: Oh, iya.
2: Ya, pamfletnya.
0: Buat jadi itu pun juga diperhatikan ya.
2: Iya.
0: Tidak hanya sekedar, guys, manduk. Gawe ya, budal loh, enggak begitu ya.
2: Iya.
0: Wow, menurut Kak Mayu kira-kira penting nggak ya?
1: Penting sekali. Kita kan juga terbantu karena adanya tim PDD ini, kita bisa dibantu tentang desain.
0: Anu ini luar biasa ini berarti kan. Yeah. Kasih hadiah.
1: Sudah dapat.
0: Oh, rahasia ini ya. Dibuka ya. Oh, enggak bilang-bilang kan Hafiz ini. Dapat hadiah dari khusus dari kepala sekolah atau gimana?
1: Kepala sekolah dapat, dari panitia juga dapat.
0: Rakap ini ya. Makanya diem ini kan Hafiz ini ya. Diem-diem mengagetkan.
1: Iya. Yeah.
0: Rahasia ya Kak Nafis ya, ya karena rahasia. Itu kan dia khusus pribadi gitu ya.
1: Betul.
0: Dan hasil keahlian ya.
1: Betul.
0: Hasil ciri-ciri waktu. Ya. Ya tapi luar biasa ini Kak, makanya kan saya angkatnya itu bukan, kalau hal kegiatan-kegiatan itu biasa ya. Tapi hal yang seperti ini itu sekarang menjadi perhatian di dunia pramuka. Sehingga sekarang di pramuka ada pusdatin, pusat data dan informasi. Itu memang baru apa hal seperti itu. Tapi memang karena pentingnya, mengapa? Zamannya iya. Sekarang zaman informasi yang sangat ini mudah ya iya. Untuk dapat. Dan sebenarnya kita wajib. Makanya ini tim PDDT,
2: tim PDD.
0: PDD itu dibentuk. Dalam kegiatan seperti ini langka. Ya memang ada biasanya tukang foto, cuma begitu aja.
2: Iya.
0: Nah, tadi itu tim desain dan
2: dokumentasi.
0: Kalau dokumentasi biasa ya, iya. Desainnya ini yang ada poin keahlian gitu ya. Wow, dalam melaksanakan itu ke tingkat kesulitannya gimana? Mulai dari tadi apa tadi pertama publikasi. Hmm. Publikasi bentuknya tadi apa itu tadi?
2: Tadi sharing ke ini sosmed.
0: Sosmed ya. Yeah. Oh itu sosmednya anu Gusepan sendiri ya, sekolah sendiri ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oh ada gitu
2: ada.
0: Ya?
2: Ada.
0: Wow, ya memang fungsinya itu tadi untuk memberikan informasi ya.
2: Betul.
0: Terus tadi ada desain itu ya.
2: Iya.
0: Itu memang dikhususkan ya, makanya dapat hadiah khusus Kak Mayu. Kak Mayu nggak iri nih, tapi karena memang tupoksinya beda ya.
2: Iya.
0: Kalau menurut Kak Mayu kira-kira pentingnya ini sekali lagi, sampaikan.
1: Sangat amat penting Kak, karena kita perlu publikasi, kita perlu dokumentasinya itu untuk laporannya pramuka, publikasi untuk memperkenalkan pramuka di SD Al-Batul Amin 3.
0: Karena baru ya.
2: Iya, apalagi karena baru ya Kak
1: Mayu. Ini perlu banyak-banyak publikasi.
0: Iya, biar tahu memang penanganannya profesional.
1: Betul.
0: Ya, apalagi juga gedungnya megah gitu.
1: Iya.
0: Saya lihat kalau pernah lewat itu hari subuh-subuh saya lihat lampunya kelap-kelip manis pendiriannya.
1: Iya.
0: Sampai saya pingin saya bawa pulang gitu. Nah, enak-enaknya itu apa namanya gedung SD kok seperti itu ya, lux itu ya. Itu juga bagian dari desain.
1: Ya, bukan desainnya.
2: Desainnya
0: arsitek. Oh, bukan desainnya Kak Nafis ya, bukan.
2: Beda.
0: Iya. Kak Amina dan pendengar di acara Sanggar Pramuka sekali lagi, memang sepertinya kayak apa istilahnya ya, sederhana ya. Hanya informasi, publikasi, padahal dunianya sekarang adalah dunia informasi. Jadi kalau kegiatannya tadi itu sudah disampaikan, sudah banyak model-model, tapi mungkin ini karena dikemas dengan model, yaitu ada secara khususan oleh Gusepan Jember, berapa ya nomornya ya?
1: 02164,
0: berarti di wilayah Sumber Sari ya.
1: Yeah.
0: Jadi nomornya, gedungnya yang putra 163, yang putri 164. Tadi berada di jalan apa?
1: Singosari Gang 3.
0: Iya, jadi kalau ingin lihat kegiatan pramuka di sana silakan datang aja ya.
1: Iya.
0: Datang saja datang dari aja. Pagar ya.
1: Daftar sekalian.
2: Atau bisa lihat di Instagram atau TikToknya kan sudah saya share di
0: Oh sana. Gitu ya.
2: Iya.
0: Aku mau lihat nanti ya.
2: Iya boleh. Hmm,
0: tapi punya apa enggak ini? Oh punya ding. Ya, oke. Okay. Baik, saya berlanjut ini karena masih mau ngorek-ngorek juga ini. Kira-kira ini biasanya kan ketika pulang. Oh, ini kan sudah belum masuk ya, sudah.
1: Belum, masih liburan.
0: Iya, tapi ada info-info terkait kegiatan yang atau bukan bekas-bekasnya, sisa-sisa yang menggembirakan apa kira-kira yang diperoleh infonya.
1: Infonya apa ya?
0: Kan,
1: kegiatan.
0: Iya, kegiatan perjusannya itu.
1: Oh, kegiatan perjusannya. Apa ya, Kak Awi ya?
0: Iya, kira-kira mungkin ada yang ingin di apa ya, ingin di mari perjusa anu anak-anak malah tambah mau persiapkan kapan latihan pramuka lagi.
1: Oh ya, mungkin yang ditunggu-tunggu itu juga sih Kak Awi.
0: Itu ya.
1: Ya,
0: itu efek ya.
1: Mereka harus setelah perjusa kan harus ganti seragam juga kan sebelumnya pakai kan peralihan. Jadi mungkin
0: gitu
1: ada
0: ya.
1: Rasa wah kelas 5 nih pakai seragam penggalang sebenarnya.
0: Oh gitu ya. Jadi apa namanya peserta didiknya maksudnya adik-adik Sudah ada perasaan itu.
1: Iya.
0: Paling tambah seru gitu ya.
1: Iya, pasti harusnya lebih seru lagi di kelas ini.
0: Wow, luar biasa. Hal-hal yang mungkin mungkin sekarang itu bisa juga menjadi gini. Di kegiatan perkemahan kemarin kan menginap ya.
1: Iya, betul.
0: Menginap ya. Menginap itu kira-kira ketika dalam suasana menginap itu di tenda ya.
1: Iya.
0: Oh ya, tidur di tenda enggak itu?
1: Di tenda.
2: Di tenda.
0: Semua peserta didik?
1: Iya. Semua peserta didik.
0: Wow. Kan tidur biasanya ada bahaya ini binatang ini, ada gimana itu pengamanannya?
1: Kalau pengamanannya tentu dilihat dulu sebelumnya anak-anak, sebelum adik-adik itu tidur di tenda itu pasti diperiksa dulu. Nah, untuk pencegahannya ini kita pakai garam kasar
0: sama bawang putih, minyak goreng.
1: Oh, garam kasar aja.
0: Oh, udah usah.
1: Iya, untuk karena termasuk banyak hewan melatanya juga di sana karena dekat hutan.
0: Oh, gitu.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi pencegahannya menggunakan garam kasar yang di
0: garam kasar.
1: Garam kasar yang di taruhnya di sekeliling tenda.
0: Tapi memang gitu. Lokasinya kira-kira memang dekat dengan yang kebanyakan didatangi binatang melata itu.
1: Betul.
0: Oh.
2: Karena kanan kiri kita dikelilingi
1: ya,
2: sawah.
0: Sawah ya. Ya paling ular sawah.
1: Iya,
0: masa kan ular hutan.
1: Ya masih ada banyak di sawah-sawahnya itu.
0: Tapi dalam prosesnya gimana terus akhirnya?
1: Alhamdulillah aman, aman sekali, tidak ada kemunculan hewan melata itu.
0: Sehingga,
1: anak-anak pun juga senang. Ya mereka merasa aman di tenda itu, alhamdulillah.
0: Senang banget ya tidur di tenda.
2: Iya, terlihat senangnya itu ketika kita jaga terus anak belum tidur ya.
1: Iya, justru malah belum tidur.
0: Akhirnya dibarengi oleh Kak Nafis ini. Sing-sing-sing-sing pingin tidur di tenda itu Kak Nafis.
1: Iya, sepertinya.
0: Iya, Kak Mayu sampai curiga ini. Iya, luar biasa ya. Jadi pengamanannya ini karena ada kaitannya dengan Jukren nomor 04 tahun 2021 ya. Di mana Kuartir Nasional menegaskan semua kegiatan harus aman bagi peserta didik. Atau safe from harm. Ternyata betul-betul diperhatikan nih, luar biasa. Ini menjaga kepercayaan wali murid ini.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi kalau melihat dari lokasi tadi itu, selain memang dekat dengan sawah tadi ya kan Nafi sampaikan, pengamanan lain dari supaya tenda itu aman kepada peserta didik, nyaman bertidur itu apa yang
1: kita beri alas double.
0: Oh
1: ya, tentu kita beri masih tambahan alas agar tidurnya nyaman juga
0: gitu.
1: Mereka
0: ya
1: juga membawa peralatannya sendiri juga seperti itu.
0: Jadi itu sebagai pengaman karena banyak tempatnya itu apa bekasnya apa itu lahannya itu
1: lahan pasir sih Kak
0: pasir
1: kita
0: ya?
1: Pakai
0: kan
1: iya.
0: Enak pasir bisa jadi terapi
1: sebenarnya.
2: Banyak batunya.
0: Ya jadi kan lagi tambuan nih kesel nyuri-nyuri waktu. Tapi kalau bagi adik-adik wah ganggu.
1: Jadi kita kasih alas double. Jadi diberi alas dulu baru pakai alasnya mereka agar lebih nyaman tidurnya di sana.
0: Untungnya cuaca bagus mungkin ya.
1: Alhamdulillah waktu tidur waktu malam hari bagus meskipun sorenya sempat hujan.
0: Hujan juga ya.
1: Tapi alhamdulillah tendanya masih berdiri tegak karena ya kita dalam pendiriannya kan juga
2: bersama-sama juga
1: itu Kak. Jadi ya juga tahu aman tidak ini tendanya gitu.
0: Ya enjoy seneng ya gitu ya. Jadi sasarannya selain kerjasama merasa bukan terbebani merasa ikut andil itu ya.
1: Betul.
0: Oh itu. Ini salut ya, jadi yang pertama. Khususnya saya memang kalau proses pelaksanaannya pengamanannya bagus sudah melaksanakan safe from harm. Jadi hukumnya wajib ya seluruh pembina di Indonesia. Jukran nomor 04 tahun 2021 tentang perlindungan kepada peserta didik untuk mengikuti kegiatan supaya nyaman, aman dan mungkin peserta didik juga gembira. Itu disebut dengan kegiatan yang safe from harm. Ini Al Baitul Alamin 3 sudah melaksanakan. Kak Mayu selaku panitia sudah melaksanakan luar biasa. Sedangkan Kak Nafis kata ngomong luar biasa itu karena bidangnya lain. Tapi luar biasa ketika menyampaikan informasi dengan sebaik. Tapi gak akhirnya gak nemu gambar yang mencolok-mencolok yang tadi. Oh mungkin onok melata. Akhirnya gak nemu ya.
1: Enggak.
0: Jadi kecewa ya.
2: Enggak juga. Malah seneng gak ada hewan-hewan itu masuk ke sekolah.
0: Gitu ya. Jadi selain ikut mensisirkan ini ya. Kakak Aminah dan pendengar di acara Sanggar Pramuka, menarik ya, karena dalam semua kegiatan kita biasanya kegiatan yang kita utamakan, yang kita gali, tapi sekarang enggak, memang tadi unsur memberikan informasi. Baik Kak Mayu, untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kemarin penilaian dari seluruh Dewan Guru atau sivitasnya akademika sana itu, mungkin mulai dari, kalau sivitas akademika kan mulai dari guru ya, anu ya, pengajar ya, lalu apa namanya, atau CS atau apa, iya, itu bagaimana tanggapan mereka-mereka itu, dilibatkan semua ya?
1: Tidak semua Kak Awi, karena hanya satu kelas aja, kelas 4, saat itu kan kelas 4 nya hanya satu.
0: Oh iya,
1: jadi
0: iya,
1: semua
0: iya,
1: dilibatkan, tapi masih kebutuhannya, kami harap tahun banyak, depan bisa melibatkan semuanya
0: itu ya. Tapi banyak guru yang mungkin tidak terlibat itu karena memang tidak sedikit peserta ya, tapi yeah, ingin ikut itu semuanya.
1: Iya, yeah, ingin ikut sebenarnya mungkin ya, ingin merasakan menginap di sekolah.
0: Jadi datang ya walaupun tidak didegasi gitu ya.
1: Iya, yeah, ada beberapa guru yang datang waktu melihat
2: api unggun.
1: Api unggun saat, oh, gitu, penampilannya ya, anak-anak.
0: Terus tampilan-tampilan di kegiatan salah satunya api unggun kan misalnya media. Api unggun kan ada ya kemarin ya?
1: Ada.
0: Gimana anu apa namanya? Anak-anak dalam beraktivitas api unggun. Selain orang tua tadi itu ya, yang seneng gitu ya.
1: Ya, aktivitasnya saat api unggun tentang penampilan-penampilan mereka yang sudah mereka siapkan saat.
0: Oh, mereka untuk, sudah siap-siap.
1: Iya, untuk persiapan perjusa itu. Jadi sudah menyiapkan penampilan apa yang akan mereka tampilkan, jadi ditampilkan saat api unggun itu.
0: Karena Fis juga tidak ada persiapan untuk penampilan kemarin.
2: Tidak.
0: Karena memang tugasnya nyari anu ya.
2: Saya yang mendokumentasi orang yang.
0: Itu kan kegiatan malam kan tidak semuanya frame-frame atau ngaturnya gimana itu mendapatkan angle yang bagus.
1: Kecerahannya juga gimana?
2: Di HP-nya itu ada sih Kak Awi. Tinggal klik nanti kecerahannya kita atur sendiri gitu.
0: Ada ya petunjuk-petunjuk itu. Tidak asal jepret gitu ya.
2: Iya, kalau asal jepret nanti wajahnya bisa burem.
0: Ini bagian PPD, PDD gitu ya. Tapi tanggapan kepala sekolah dengan hasil yang sudah

0: ini di SD Al Baitul Ilmi 3 kayak apa sih?
1: Harapannya ya tentu agar anak-anak ini bisa jadi atau memiliki karakter yang baik ya kami, seperti kepemimpinannya, tentang rasa kepedulian terhadap makhluk hidup mungkin, terus tentang kerjasama antar kelompok, jadi yang diharapkan dengan kegiatan perjusa ini.
0: Ya kemarin kan real mempraktekkan ya, kan tidak sama dengan di klasikal ya, dengan beda, kelas maksudnya. Menurut Kak Mayu itu di kegiatan itu mana yang lebih dominan untuk bisa mendapatkan karakter yang diinginkan, kegiatan back to nature-nya?
1: Ya saat penjelajahan bisa, karena waktu penjelajahan itu kan perlu kerjasama tim.
0: Ya, itu ya.
1: Perlu kerjasama tim yang bagus maksudnya. Waktu games juga harus perlu juga seperti itu.
0: Iya. Kalau misalnya jelajah itu gimana kan Nafis sih? Lari-lari gitu juga.
2: Iya, ngikutin kami. Ngikutin apalagi anak-anak. Kemarin kan regunya ada putra sama putri. Jadi
0: Oh iya. Kalau di apa namanya? Di sekolah yang Arbetun betul-betul jaga satu antar pisahnya itu ya. Sehingga nyarinya angle itu gimana terus? Kak berkak bahasa Indonesianya.
2: Habis ke putra, putri, habis ke putri, putra gitu terus.
0: Ya. Tapi apa kira-kira ngeluh enggak?
2: Alhamdulillah enggak sih, soalnya seneng juga lihat anak-anak.
0: Oh gitu ya. Jadi kok motivasinya gitu adalah
2: anak-anak.
0: Iya gitu ya. Maksudnya anaknya Kak Mayu semua ini.
2: Iya. Anak angkat.
0: Murid-murid yang betul-betul bisa apa ya, dianggapnya putra sendiri karena memang punya tanggung jawab ikut. Ini kan calon pemimpin ya.
2: Betul.
0: Iya. Sekarang ke depan inginnya seperti apa sih Kak Mayu? Terhadap pramuka ya, ngomong pramuka, bukan sekolahnya, biar sekolah yang ngurus kepala sekolah.
1: Semoga, ini untuk pramukanya ya Kak?
0: Iya.
1: Tentu semakin banyak anggotanya nanti penggalang, harapannya itu, dan mereka semangat saat kegiatan pramuka itu.
0: Gitu ya.
1: Iya. Yang dipenting itu semangatnya sih Kak.
0: Gitu ya.
1: Semangat untuk belajar.
0: Kalau Kak Nafis?
2: Ya, semoga di kegiatan kepramukaan nanti ke depan anak-anak itu bisa membentuk karakter yang baik, terus membangun kerjasama yang baik juga, tidak hanya untuk internal tapi juga untuk bermanfaat untuk masyarakat di luar sana.
0: Jadi ada efek yang di masyarakat?
1: Ada pasti Kak.
0: Iya, sementara ini yang dilihat
1: saat kepramukaan.
0: Iya, saat pramukaan. Oh, ono pramuka ganggu.
1: Oh enggak.
0: Enggak ya?
1: Enggak. Justru mendukung kok Kak. Di salah satu rumah sana ada wali murid juga, pasti melihat kok kalau ada kegiatan pramuka.
0: Iya, kan banyak juga apa kegiatannya yang waktu ibadah dan sebagainya. Bagaimana nih proses kegiatannya?
1: Alhamdulillah pramuka tidak mengganggu kegiatan ibadah kami.
0: Justru
1: karena pramuka kegiatan ibadahnya jadi lebih tepat waktu.
0: Iya, karena memang basic sekolah Islami.
1: Iya, betul.
0: Ya.
1: Ibadah nomor biasa. Satu dulu.
0: Saya sebenarnya ingin ngorek banyak ini, tapi waktunya berjalan dengan cepat ini. Secepat pencurian waktu. Iya, mungkin mau kirim salam kan Nafis, siapa sih terserah Nafis, kirim salam yang tersayang, teranu, terserah termasuk yang sekolah. Monggo silakan Kak Mayu dulu.
1: Tentu kirim salam untuk ke karyawan dan guru-guru SD Al Baitul Amin 3, semoga sehat selalu, semoga di tapel depan semakin semangat mengajar anak didiknya.
0: Untuk guru-guru ya?
1: Ya guru dan semua karyawan.
0: Karyawan. Ya. Ada lagi yang mau dikirimkan supernya khusus?
1: Tidak ada, itu aja.
0: Tidak ada gitu ya? Masih belum khusus ya?
1: Belum.
0: Terbuka katanya Kak operator guyu awal asik. Baik sekarang yang Kak Nafis ya, kirim-kirim terserah wis kirim apa. Aku mau berangkat tadi itu diantar ke tetangga.
2: Enggak mungkin salam-salamnya untuk murid-murid kesayangan kami.
0: Punya kesayangan?
2: Banyak. Itu saja sih Kak Awi. Mungkin untuk murid-murid. Salam-salam untuk murid-murid. Semoga nanti di perjusa yang akan datang anak-anak lebih semangat lagi dan karena lebih banyak lagi anaknya ya. Jadi,
0: Iya. Tadi kan sudah ada yang naik kelas ya. Tentu secara pergolongan pun akan ada naik itu tadi ya.
2: Semoga antusiasnya juga semakin tinggi di kepramukaan ini.
0: Katanya karena aku semakin sibuk gitu. Karena memang sudah terbiasa dijadikan tim PDD ya. Semua event ya.
2: Iya, di sekolah itu.
0: Oh, ya. Karena punya keahlian khusus mungkin. Tukang melihat orang ini.
1: Tapi semoga jadi pembina pramuka selanjutnya ya.
0: Oh gitu.
1: Tidak
0: ya.
1: Hanya tim PDD.
0: Luar biasa. Oke ya, sebenarnya mau korek-korek ini waktunya yang tidak bisa

Kak Awi untuk lanjutkan, tapi ini sekedar memberikan informasi bahasanya semua kegiatan hukumnya wajib mulai sekarang selalu diekspos, dan ekspos itu menjadi bagian dari menunjukkan kemajuan pramuka. Yeah. Jadi Kak pembina dan pendengar pemirsa semua, Kak Awi pada kesempatan ini juga mohon maaf ya, manakala banyak yang dari kakak-kakak narasumber salah kata, salah ucap, dan semua itu sebenarnya ingin terhindarkan, namun kadang-kadang obrolan yang disampaikan ya kadang-kadang tidak bisa tersaring dengan baik. Mohon maaf yang sebenarnya kita jumpa lagi di event yang akan datang dengan para pelatih dan juga persiapan dengan Kapusdiklat Cap dari Bondowoso dan dari Patirana dan juga mantan Kapusdiklat Jember Argapura Jember, yang tentu banyak info yang sangat penting dan ditunggu oleh para pelatih sekuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur. Baik, demikian Kak Awi sajikan pada siri hari ini acara Sanggar Pramuka, dan kita akan pamit dengan tentu dengan lagu Goodbye.

0: Salam Pramuka.
1: Salam.
2: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
3: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
4: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
3: Sari Berita, Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfud, menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun juga harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Minggu 28 Juni 2026, bersama saya Dini Wardani.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jem.
5: Pemerintah Kota Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan. Langkah ini diambil untuk menekan konsumsi BBM di tengah kenaikan harga non-subsidi. Seluruh mobil operasional berbahan bakar bensin milik pemerintah kota kini dalam proses pelelangan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan BBM sekaligus menekan biaya operasional daerah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, selain mengganti mobil, pemerintah kota juga mendorong penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan. Langkah ini menjadi strategi efisiensi agar anggaran tidak semakin terbebani kenaikan harga BBM. Sementara itu, untuk sejumlah kendaraan pelayanan publik seperti truk sampah dan armada sungai masih bergantung solar. Armada pengerukan hingga kendaraan pemadam kebakaran juga belum bisa menggunakan listrik sepenuhnya. Karena itu, pemerintah Kota Surabaya mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk akses BBM subsidi. Permohonan khusus untuk armada pelayanan dasar masyarakat yang digunakan setiap hari.
6: Mobil operasional yang bensin sudah kami lelang semuanya, ini dalam proses lelang. Jadi yang kedua, dengan harga naik ini, maka kami itu kan ke lapangan tidak semakin pakai mobil, tidak pakai motor, maka gunakanlah motor. Balik saya ini duitnya itu enggak, terus operasional pakai mobil BBM, ya kepotong. Yang saya lagi buat surat itu adalah mobil sampah, onok truk sampah, terus truk pengangkutan digawe sungai, digawe pengerukan. Iki kudu gawe solar, lah solar non subsidi. Loh, itu pembuatan kita digawe bayar solar. Nah, makanya kalau yang untuk pelayanan publik kami membuat surat, apakah diperkenankan untuk menggunakan yang subsidi? Ini kami lagi buat surat. Yang kita dapat itu masih truk sampah. Yang mobil PMK belum. Terus yang apa namanya? PU juga belum. Yang sampah sudah dapat ya. Dari L.
5: Wali Kota Erik menambahkan, dukungan tersebut penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah harga solar yang naik. Kenaikan harga solar non-subsidi berpotensi meningkatkan beban operasional pemerintah daerah secara signifikan. Ermina melaporkan.
3: Pendengar, Wakil Bupati Sampang menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun juga harus menyentuh masyarakat di wilayah pesisir utara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Alvin Nuari.
7: Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan komitmennya untuk memastikan proyek eksplorasi minyak dan gas bumi di wilayah Pantura menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat lokal. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menekankan bahwa operasional industri migas tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, namun harus menyentuh masyarakat di pesisir utara. Wakil Bupati memaparkan beberapa poin penting agar proyek strategis nasional ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Salah satunya soal industri migas diharapkan mampu menciptakan efek domino yang positif, mulai dari terbukanya peluang kerja hingga pemberdayaan ekonomi lokal di kawasan Pantura. Pemkab Sampang meminta agar operasional Petronas selaras dengan visi daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sehingga masyarakat pesisir mendapatkan akses dan fasilitas yang lebih baik.
0: Saya berharap dengan adanya Petronas diberi amanah untuk menjadi kontraktor pengeboran di wilayah utara Madura, warga Madura sudah saatnya mendapatkan manfaat dari pengorbanan yang telah dikorbankan selama ini. Akhir kata dari kami, semoga pertemuan ini semakin menambah kebaikan untuk kita bersama, warga Madura semakin sejahtera dan menuju keadilan sehingga berujung kepada kemakmuran.
7: Mahfud mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi. Sinergi yang solid antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama agar potensi migas dapat dikelola untuk kemakmuran bersama masyarakat Madura.
3: Pendengar, setelah pemerintah menetapkan harga acuan pembelian atau HAP telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogram sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga, anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau peternakan ayam petelur di Kabupaten Sidoarjo. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
1: Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET telur ayam ras sebesar Rp26.500 per kilogram sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi keberlangsungan usaha peternak. Kebijakan tersebut dinilai penting di tengah anjloknya harga telur di tingkat peternak yang kini berada di kisaran Rp23.500 per kilogram. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono saat meninjau peternakan ayam petelur di salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo menyebutkan harga di bawah biaya acuan membuat margin usaha peternak semakin tipis. Kondisi itu berdampak pada kemampuan peternak memenuhi biaya produksi termasuk melakukan regenerasi ayam petelur yang sudah tidak produktif.
8: Itu sudah kesulitan untuk pengadaan pembaruan ini. Ini perlu adanya perhatian dari pemerintah tentu. Sekarang ini alhamdulillah ya, ternyata Pak Menteri Pertanian mengeluarkan HET sebesar Rp26.500. Ini yang kita harapkan para peternak ini bisa mulai naik produksinya. Masyarakat tidak terlalu terbebani karena ayam di zaman pemerintahan yang lalu itu pernah mencapai sampai Rp50.000 per kilo. Rp50.000. Jadi ini kalau misalnya bisa Rp26.000, dan saya lihat ayam di seluruh wilayah kebetulan yang saya datangi.
1: Selain rendahnya harga jual, peternak juga menghadapi kenaikan biaya produksi akibat harga jagung dan bahan baku pakan yang meningkat. Di sisi lain, bertambahnya jumlah pelaku usaha ayam setelah meningkatnya kebutuhan telur untuk program makan gizi gratis atau MBG menyebabkan pasokan melimpah sehingga harga di tingkat peternak terus tertekan. Karena itu pihaknya berharap pemerintah mengawal penerapan harga acuan tertinggi tersebut sebesar Rp26.500 untuk 1 kg telur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Mendengar momentum Hari UMKM Internasional, Rektor Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya mengingatkan pentingnya kemasan menarik untuk memikat pasar mancanegara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
9: Hari UMKM Internasional menjadi momentum untuk meningkatkan pentingnya ekspor produk UMKM ke mancanegara. Kemarin Rektor Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya, Profesor Lutfi menyarankan pelaku UMKM perlu mendapatkan bantuan pemasaran selain mendapatkan bantuan pendanaan. Dalam pemasaran ini, Profesor Lutfi mengingatkan pentingnya membuat kemasan produk UMKM yang menarik.
10: Kalau pernah datang ke Thailand, datang ke Vietnam, betul-betul didampingi, ya Bu. Itu karena kita hanya cenderung ngasihkan apa? Dana. Padahal UMKM itu nggak harus dana saja, juga perlu namanya produknya, packagingnya, marketingnya, itu perlu dilakukan, termasuk pengembangan SDM-nya. Nah, kita seringkali fokus pada hanya terkait dengan pendanaan UMKM, lupa yang lainnya.
9: Sementara itu, lulusan UHW Perbana Surabaya Evelyn Vinka da Silva mengatakan edukasi tentang kewirausahaan diperolehnya selama di bangku kuliah.
11: Saya masih perlu untuk mempelajari secara langsung kewirausahaan itu seperti apa, bagaimana operasional sebuah perusahaan, dan bagaimana sih mengelola usaha itu dengan baik, seperti itu. Jadi masih belum ada pandangan ke sana, namun untuk cita-cita pastinya ada.
9: Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, ada 64,2 juta UMKM di tanah air yang masih bersaing di era pasar bebas saat ini. Diharapkan UMKM Indonesia semakin kuat, kreatif, inovatif, dan mampu menjadi bagian penting dari rantai ekonomi global. Farida Usnia melaporkan.
3: Pendengar, sejumlah pedagang pasar di Surabaya mengeluhkan sepi pembeli saat momen libur sekolah. Penurunan pembeli mencapai lebih dari 50%. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
12: Sejumlah pedagang pasar di Surabaya mengeluhkan sepi pembeli saat momen libur sekolah akhir tahun ajaran 2025-2026 hingga penurunan pembeli mencapai lebih dari 50% dibandingkan dengan hari biasa. Hal tersebut diungkapkan salah satu pedagang di Pasar Soponyono Surabaya, Umi, saat diwawancara RRI Minggu 28 Juni 2026. Ia menilai penurunan intensitas pembeli disebabkan oleh faktor libur sekolah dan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan momen tersebut untuk berlibur bersama keluarga. Meski kondisi pengunjung pasar dalam waktu seminggu terakhir tergolong sepi, ia memaparkan kondisi harga bahan pokok tetap stabil. Kenaikan yang terjadi hanya di beberapa komoditas seperti sayuran, bawang putih, dan beberapa jenis rempah seperti ketumbar dan lada.
13: Kemarin tuh malah sepi, ya ampun, apa habis rapotan kan ya, terus liburan, waduh tambah sepi. Biasanya itu kalau Sabtu Minggu kan bisa agak rame gitu, itu separuhnya itu loh nggak ada. Iya, kan Sabtu Minggu kan rapotan tuh, Sabtunya itu nggak ada orang, Minggu juga sepi, paling keluar kota paling ya, kan jemput anaknya gitu, bawanya ke desa gitu ya. Anu sih cuma sudah turun cuma itu loh, sayurnya agak naik. Kangkung itu biasanya 8.000 dari sana, sekarang 12. Yang mahal itu bawang putih dari 34 ke 36.
12: Sementara salah satu pedagang ayam, Yanti, mengaku harga ayam cenderung turun dari Rp52.000 menjadi Rp48 per kilo dalam kurun waktu satu minggu terakhir. Namun dengan diberhentikannya pelaksanaan MBG selama libur sekolah, membuat omset penjualannya tetap menurun.
14: Biasanya Rp52.000, turun. Apa sih gara-gara MBG yang berat? Ya, kan libur sekolah.
12: Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya harga kangkung dari harga Rp8.000 menjadi Rp12.000 per ikat, kemudian bawang putih dari harga Rp34.000 menjadi Rp36.000 per kilo. Selain itu juga ada beberapa rempah-rempah seperti ketumbar, kemiri, dan sebagainya mengalami kenaikan rata-rata Rp5.000 per 100 gram. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, kapal nelayan Sumber Rejeki terbakar di Pelabuhan Brondong, Kabupaten Lamongan. Kerugian ditaksir mencapai Rp1.6 miliar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
15: Sebuah kapal motor nelayan berukuran 28 cross tonnage KM Sri Sumber Rejeki terbakar saat bersandar di dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan, Sabtu petang kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai Rp1.6 miliar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebakaran terjadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tidak lama setelah kapal milik Karpandi, warga Kecamatan Brondong, selesai bersandar di dermaga. Rekaman video warga memperlihatkan kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh badan kapal. Besarnya kobaran api diperparah oleh banyaknya material yang mudah terbakar serta keberadaan dan bahan bakar solar di dalam kapal. Akibatnya proses pemadaman berlangsung sekitar 2 jam sebelum api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Kasimas Polres Lamongan, Ibda Amjahid, membenarkan adanya peristiwa kebakaran kapal di kawasan PPN Brondong yang memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
16: Kami dari Polres Lamongan telah mendapatkan informasi dari masyarakat terjadinya kebakaran kapal yang berada di dermaga PPN Brondong. Kapal Sri Sumber Rejeki mengalami kebakaran. Kemudian upaya dari Satpol Air Pertamunan bekerja sama dengan pemadam kebakaran dan tim Basarnas melakukan upaya pemadaman. Tidak ada korban jiwa, kemudian api juga sudah bisa dipadamkan. Untuk penyebab masih kami lakukan proses penyelidikan. Terima kasih.
15: Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp1.6 miliar. Sementara itu, dugaan awal mengarah pada konsleting listrik sebagai pemicu kebakaran. Farin Raki melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu optimis jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan meningkat selama masa libur sekolah tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
17: Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Oni Ardianto optimistis jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu akan meningkat selama masa libur sekolah tahun 2026. Optimisme tersebut didasarkan pada capaian kunjungan wisatawan saat libur panjang Mei 2026 yang menunjukkan tren positif. Menurut Oni, selama periode libur panjang pada Mei lalu, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batu mencapai lebih dari 30.000 orang. Capaian tersebut menjadi indikator tingginya minat masyarakat untuk berwisata ke Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata pun telah menyiapkan berbagai berbagai langkah untuk menyambut peningkatan kunjungan wisatawan selama musim liburan sekolah. Salah satunya dengan memaksimalkan kapasitas dan pelayanan di berbagai destinasi wisata.
18: Tentu saja nanti pada saat libur sekolah tahun 2026 ini kami optimis terjadi peningkatan kunjungan wisatawan di Kota Batu. Target kami akan memaksimalkan kapasitas di daya tarik wisata termasuk pelayanan dan perhotelan pada libur sebelumnya. Kalau di libur sebelumnya beberapa hotel itu okupansinya bisa sampai 80 hingga 95% di libur sekolah ini juga kami harap bisa mencapai di angka tersebut atau bahkan lebih.
17: Selain destinasi wisata, sektor perhotelan juga menjadi perhatian utama dalam menghadapi lonjakan wisatawan. Dinas Pariwisata terus berkoordinasi dengan pelaku usaha untuk memastikan pelayanan kepada pengunjung berjalan dengan optimal. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Dinas Pariwisata Kota Batu optimistis sektor pariwisata akan terus bergerak positif selama musim libur sekolah. Peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha pariwisata, perhotelan, kuliner, dan UMKM. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anna Kusuma.
19: Pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026 kepada 14.368 petani melalui program BPJS Ketenagakerjaan pada hari ini bertempat di Balai Desa Karangpakis, Kecamatan Kabu. Bantuan tersebut berupa pembiayaan iuran jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian bagi petani tembakau, petani cengkeh, serta petani tanaman pangan yang tersebar di 7 kecamatan sentra pertanian. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, menjelaskan bahwa bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan perlindungan kepada petani yang memiliki risiko kerja cukup tinggi.
20: Alhamdulillah, tahun ini pemerintah Kabupaten Jombang memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 14.368 petani melalui pembiayaan DBHCHT tahun anggaran 2026. Untuk penerima manfaat, ada petani tembakau, petani cengkeh, kemudian petani tanaman pangan. Harapannya mereka bisa bekerja dengan lebih tenang karena sudah memiliki jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko lainnya.
19: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi melalui Sekretaris Daerah Agus Purnomo menegaskan bahwa pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.
21: Terhadap petani tembakau, cengkeh, dan pangan. Dan sekaligus dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan terhadap 12 orang warga ahli waris tenaga kerja yang meninggal kecelakaan. Tentunya ini Pemda dapat juga memberikan apresiasi. Kegiatan ini sangat membantu bagi masyarakat Kabupaten Jombang.
19: Di sisi lain, salah satu keluarga penerima manfaat, Nur Hayati, menilai santunan yang diterima sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga setelah kehilangan salah satu anggota keluarga yang menjadi tulang punggungnya.
22: Saya berterima kasih kepada Pak Bupati Pemda Kabupaten Jombang yang telah memberi santunan kepada kami. Kami sangat bermanfaat sekali atas adanya BPJS Ketenagakerjaan dan Sostek ini.
19: Melalui program ini pun diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Anu Kusuma melaporkan.
4: Info olahraga.
3: Beralih informasi olahraga, pendengar, Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo menyiapkan sejumlah titik lokasi untuk nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Eka Wulan.
23: Pemkab Ponorogo melalui Dinas Komunikasi Informatika, Diskominfo dan Statistik Ponorogo menyiapkan sejumlah titik untuk kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026. Kepala Diskominfo dan Statistik Ponorogo Sabto Jatmiko Cipto Raharjo mengatakan, sebagaimana arahan Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, serta Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Pemkab diminta mengajak masyarakat untuk nobar Piala Dunia. Pemkab Ponorogo untuk sementara waktu belum berencana menggelar nobar dalam waktu dekat. Pemkab saat ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut untuk menggelar nobar apakah saat perempat final, semifinal, atau hanya saat final.
0: Kita bukan diwajibkan tapi diimbau untuk mengajak masyarakat nobar bersama. Tentunya kita harus izin untuk titik-titiknya di Kementerian Komdigi ya. Nah kita sudah izinkan, nanti tinggal bagaimana kita nobar itu dalam semifinal atau perempat final atau final. Tetapi kalau sekarang mungkin belum.
23: Sabto menjelaskan sejumlah titik telah diusulkan Diskominfo dan Statistik Ponorogo untuk pelaksanaan nobar. Di antaranya alun-alun, kantor Diskominfo maupun di DPRD yang memiliki videotron. Sesuai jadwal laga perempat final berlangsung mulai 9 hingga 11 Juli 2026. Semifinal berlangsung 15 hingga 16 Juli, perebutan juara 3 berlangsung pada 19 Juli dan final dilaksanakan pada 20 Juli mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Pendengar, atlet pencak silat asal Kabupaten Bangkalan berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Familia.
2: Kodam 5 Brawijaya kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional. Prajurit Sansidam 5 Brawijaya Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi berhasil meraih medali emas atau juara 1 pada kejuaraan nasional pencak silat Piala Kasau Cup 2026 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome. Prestasi gemilang di kategori tunggal putra tersebut diraih oleh atlet yang berasal dari Kabupaten Bangkalan Madura. Kejuaraan nasional ini diikuti oleh ratusan atlet terbaik dari berbagai daerah serta kontingen TNI dan Polri dari berbagai satuan di seluruh Indonesia. Menurut Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi, keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat Pangdam 5 Brawijaya dalam mendukung pembinaan olahraga prestasi di lingkungan TNI AD. Untuk itu, melalui program yang berkelanjutan, jajaran Kodam 5 Brawijaya terus mendorong lahirnya prajurit yang tidak hanya profesional dalam tugas kedinasan, akan tetapi juga mampu mengharumkan nama satuan di podium nasional.
5: Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang telah diberikan pada kejuaraan nasional Piala Kasau tahun 2026 ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan khususnya Pangdam 5 Brawijaya, kepada pelatih-pelatih kami, rekan-rekan latihan kami, keluarga yang selalu mendukung selama proses persiapan hingga pertandingan. Perasaan saya sangat bahagia dan bangga karena bisa mempersembahkan medali emas untuk Kodam 5 Brawijaya.
2: Saat ini Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi tengah fokus mengikuti pemusatan latihan tim pencak silat militer PSM TNI AD di Disjasat Bandung. PSM sendiri merupakan bela diri militer yang menjadi bagian krusial dari kemampuan dasar wajib bagi setiap prajurit angkatan darat. Keberhasilan ini juga sekaligus mempertegas eksistensi Kodam 5 Brawijaya sebagai satuan yang konsisten dalam mencetak atlet berprestasi sekaligus memperkuat kemampuan fisik dan bela diri taktis prajuritnya. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
4: Demikian info olahraga. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kembali menjadi sorotan. Informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
6: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN kembali menjadi sorotan dalam sebuah forum sinergi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Ombudsman RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Dalam pertemuan tersebut sejumlah catatan lapangan, tantangan layanan hingga arah perbaikan sistem kesehatan nasional dibahas dari berbagai sudut pandang lembaga pengawas dan pelaksana program. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dari kementerian, lembaga, dan masyarakat terkait mutu layanan JKN di lapangan. Menurutnya, seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan.
24: Mudah-mudahan ini akan menjadi masukan buat kami di BPJS Kesehatan supaya terus melakukan improvement dan perbaikan, dan apapun yang menjadi masukan dan catatan akan kami terus perbaiki untuk menjaga keberlanjutan program JKN, menjaga peserta BPJS Kesehatan bisa terus terlayani dengan baik, dan juga harapan ini tentu sesuai dengan amanah yang diberikan dan astacita Presiden yang keempat untuk
1: jaminan kesehatan di masyarakat.
6: Akmal menegaskan sejumlah isu seperti pengembangan aplikasi mobile JKN hingga persoalan antrian di fasilitas kesehatan menjadi perhatian untuk diperbaiki secara bertahap, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Misalkan ada terkait dengan sistem mobile JKN yang perlu terus dilakukan improvement, kemudian juga misalkan ada temuan di lapangan mengenai antrian yang masih terjadi dan lain sebagainya, itu menjadi catatan dan akan kami perbaiki di masa-masa diwaik-baik itu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
6: Sementara itu, dari sisi pengawasan pelayanan publik, Kepala Pemeriksa Laporan Keasistenan Utama 6 Ombudsman RI Ahmad Sobirin menyampaikan hasil pemantauan di sejumlah daerah di Madura, yakni Sumenep, Pamekasan, dan Sampang.
7: Memang kami masih menemukan terkait dengan adanya beberapa pelayanan itu belum maksimal. Salah satunya misalnya pelayanan pendaftaran. Ada pasien dari luar daerah yang dia ingin mengakses pelayanan publik di daerah lain itu ada yang belum terlayani sesuai dengan haknya. Misalnya ada yang tertolak, ada yang disampaikan hanya dapat dilayani satu kali, padahal secara regulasi itu dapat dilayani tiga kali.
6: Ombudsman juga menyoroti masih adanya ketidaksesuaian pemahaman petugas di lapangan serta rendahnya literasi masyarakat terhadap mekanisme layanan kesehatan.
7: Masyarakat nanti berubah dulu ke FKTP tingkat 1, kemudian kalau misalnya memang indikasi medisnya harus harus dirujuk, ya dirujuk. Nah, ini kan banyak masyarakat yang dari rumah langsung ke IGD, datang dari daerah langsung ke IGD, sehingga ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah juga bagaimana melakukan edukasi dan juga penguatan kepada FKTP atau proses masyarakat dan lain-lain itu untuk menjalankan mekanisme pelayanan kesehatan yang berlaku.
6: Dari perspektif perlindungan konsumen, Ketua Pengurus Harian YLKI Niti Emiliana menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak dapat berjalan sendiri dalam meningkatkan kualitas layanan JKN.
8: BPJS Kesehatan pun tidak akan bisa berdiri sendiri atau melakukan sendiri implementasinya. Dalam masukan catatan-catatan yang kami temukan pun sebenarnya ada beberapa hal yang perlu disinergikan antara BPJS Kesehatan dan juga para stakeholder lain, termasuk halnya contoh ketika ditemukan di lapangan ada hal seperti keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan ketersediaan dokter ataupun juga ketersediaan obat. Tentu ini akan menjadi ranahnya dari Kementerian Kesehatan yang tentu akan menjadi dampak dari kualitas pelayanan JKN.
6: YLKI juga menyoroti pentingnya kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap janji layanan agar peserta JKN memperoleh hak layanan yang sesuai standar. Selain itu, YLKI akan mengelompokkan berbagai temuan untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada pihak terkait.
8: Kami harapannya ada peningkatan dari janji layanan tersebut dengan kepatuhan-kepatuhan yang ada, maka peserta itu bisa mendapatkan manfaat dengan yang sesuai kualitasnya. Jadi catatan tersebut tentu tidak hanya pada BPJS Kesehatan saja, tapi nanti kami akan breakdown kembali berdasarkan masalah rekomendasi kepada stakeholder terkait. Gitu. Tentu dalam hal ini kami hadir sebagai perwakilan masyarakat, perwakilan dari negara untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan akses kesehatan yang sama dan juga mendapatkan kualitas layanan yang setara.
6: Sementara itu, dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Koordinator Tim Substansi BPKN Prima Setia Tejatmiko menyampaikan bahwa pihaknya akan membawa hasil temuan ini ke tingkat nasional.
1: Memang ruang lingkup kami akan berupa menyampaikan rekomendasi kepada Pak Presiden dan juga instansi terkait dalam hal ini. Tadi sudah disampaikan ke Pak Dir bahwa kami akan menyampaikan ke Presiden, Kemenkes, Kemensos, baik juga pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota, bahwa ini terkait dengan peningkatan atau pengembangan program JKN ini sangat urgent dan akan kami bentuk dalam bentuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
6: Ia juga menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program JKN, termasuk persepsi yang keliru bahwa BPJS Kesehatan identik dengan layanan gratis tanpa memahami mekanisme yang berlaku.
1: Dalam hal pelayanannya, bagaimana pemahaman masyarakat akan program JKN, misalnya dari hasil lapangan kami, masyarakat belum mengetahui atau memahami program JKN itu seperti apa. BPJS bisa berubah secara gratis.
6: Forum ini menegaskan bahwa peningkatan layanan JKN membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari BPJS Kesehatan, kementerian terkait, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, hingga masyarakat sebagai pengguna layanan. Sinergi dan penguatan literasi publik menjadi kunci agar program JKN dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh peserta di Indonesia. Laporan Ani Hasana.
3: Pendengar, demikian info Prima hari ini, edisi hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Atit Sasono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kembali di Pro 1 Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari pendengar, perjalanan Jember sore hari ini, edisi dari hari Minggu 28 Juni 2026. Bersama dengan saya Sandi Wirang, temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Cuaca cukup cerah ya di sore hari ini. Beberapa hari yang lalu sebenarnya di sore hari cukup sering hujan gitu ya. Tapi sepertinya di daerah Lejen Panjaitan ini juga cukup cerah sore hari ini. Tentunya bagi Anda yang sedang di perjalanan, tetap hati-hati dan waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Kami akan hadirkan beragam lagu teman Anda di sore hari ini.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: FIFA, organisasi sepak bola terbesar di dunia. Berdiri dari tahun 1904 di kota Paris, Prancis. Awalnya, hanya ada 7 negara yang bergabung, yaitu Prancis, Belgia, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Denmark. Tujuan dibentuknya FIFA adalah menyatukan aturan sepak bola internasional dan menyelenggarakan kompetisi antar negara. Dari organisasi kecil dengan 7 anggota, FIFA kini berkembang menjadi badan sepak bola dunia dengan lebih dari 200 negara anggota. Tanpa FIFA, mungkin sepak bola dunia tidak akan memiliki kompetisi sebesar Piala Dunia seperti sekarang. Dari sebuah pertemuan sederhana di Paris, lahirlah organisasi yang menghubungkan jutaan pemain dan miliaran pecinta sepak bola di seluruh dunia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada. Perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

yang diperingati setiap tahunnya, di mana di tanggal 28 Juni ini menjadi hari berkabung daerah Kalimantan Barat. Jadi ini untuk mengenang korban tragedi Mandor pada masa pendudukan Jepang, yang mana ini menjadi sebuah penghormatan terhadap ribuan pejuang dan warga sipil yang gugur. Kemudian di 28 Juni ini juga diperingati sebagai National Insurance Awareness Day. Ini juga menjadi sebuah peringatan untuk mengajak masyarakat memahami pentingnya perlindungan terhadap berbagai resiko kehidupan. Jadi kalau melihat dari konsep asuransi sendiri pendengar, ini sudah dikenal sejak ribuan tahun sebelum Masehi oleh para pedagang kuno, dan juga akhirnya semakin kesini ini juga semakin banyak mencakup perlindungan jiwa, kesehatan, kendaraan, ataupun dunia usaha.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, sebuah unggahan di platform Facebook mengklaim bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merupakan tindakan yang disengaja. Dalam narasi tersebut disebutkan bahwa kondisi ini bertujuan agar Indonesia mudah dijajah, dibebani utang, dan terus dieksploitasi sumber dayanya. Berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut dinyatakan tidak benar dan menyesatkan. Pelemahan rupiah disebabkan oleh kombinasi tekanan eksternal dan internal yang bersifat struktural. Dari sisi global, konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat mendorong kenaikan harga minyak, sekaligus meningkatkan permintaan terhadap dolar Amerika Serikat. Dari sisi domestik, keluarnya modal asing dari pasar saham, serta penghapusan sejumlah emiten Indonesia dari indeks MSCI turut memperburuk sentimen pasar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pria Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan judul Memanfaatkan Modal Dengan Baik bersama dengan Ustadz Muhammad Zahri Nova Jrul Falah. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat terbesar yang sering kita lupakan adalah nikmat waktu. Setiap hari kita diberikan oleh Allah 24 jam. Kan tetapi tidak semua orang bisa memanfaatkannya dengan baik. Bahkan banyak di antara kita yang baru menyadari pentingnya waktu, mahalnya waktu ketika waktu itu telah hilang. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu lafi khusr, benar-benar dalam kerugian. Akan tapi sini ada pengecualian, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang rugi itu dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dua golongan. Yang pertama adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, kemudian wa'amilus sholihat, kemudian orang itu beramal soleh, menggunakan waktunya untuk beramal soleh. Para ulama menjelaskan bahwa Allah bersumpah dengan waktu, itu berarti menunjukkan betapa berharganya waktu itu, betapa mahalnya waktu, betapa agungnya urusan waktu itu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah itu tidak menurunkan hujjah kepada manusia, illa hadhihi surah, kecuali surat ini saja, lakafathum, niscaya sudah cukup bagi mereka. Artinya apa? Artinya surat Al-Asr ini saja sudah cukup untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah tentang bagaimana kita menggunakan waktu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang masyhur, ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang, kata Rasulullah SAW, dua nikmat ini maghbunun fihima kasirun minan nas. Dua nikmat ini banyak sekali dilalaikan oleh manusia. Banyak sekali manusia ini tertipu dengan dua kenikmatan tersebut. Dua kenikmatan itu adalah as-sihhah, kenikmatan sehat, wal faragh, dan waktu luang. Kenapa Rasulullah sebutkan maghbun, sebutkan tertipu? Karena banyak orang yang mereka merasa punya waktu, merasa masih muda, merasa masih ada kesempatan, merasa masih ada hari esok, masih ada yang lainnya. Sehingga dengan semua perasaan itu, ia merasa aman dari tanggung jawab akhirat. Dan terlewat banyak kesempatan beramal, padahal waktu terus berjalan dan tidak pernah berhenti, juga tidak akan pernah kembali. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu sangat menjaga waktu mereka. Dinukilkan dari Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, menasihatkan kepada kita semua, ya bena Adam, innama anta ayyamun, idza zahaba yaumun zahaba ba'duk. Wahai anak Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari. Idza zahaba yaumun zahaba ba'duk. Setiap kali satu hari itu berlalu, maka zahaba ba'duk, maka hilang juga sebagian dari dirimu. Ini memiliki makna yang begitu dalam, yaitu umur bukan hanya tahun. Umur itu bukan bulan, akan tapi umur itu hari demi hari. Umur itu hari demi hari. Artinya setiap hari yang lewat, setiap hari yang telah kita lalui, telah kita lewati, itu berarti umur kita telah berkurang. Jadi kesempatan kita semakin sedikit. Waktu kita hidup di dunia ini berkurang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita menunda-nunda banyak hal. Nanti saja taubatnya, nanti saja serius ibadah, nantilah kalau sudah tua, sekarang senang-senang dulu. Padahal kita tidak pernah tahu kapan ajal itu datang. Padahal kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu habis. Rasulullah SAW bersabda, "Igdanim khamsan qabla khams." Manfaatkanlah lima perkara sebelum lima perkara. Syababuka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Wafaraghaka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum engkau sibuk. Waghinaka qabla faqrik. Dan kekayaanmu sebelum engkau jatuh miskin. Wahayataka qabla mautik. Dan hidupmu sebelum kematianmu. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ini adalah peringatan yang sangat nyata. Nabi SAW mengingatkan agar mempergunakan waktu sebelum waktu itu diambil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah kita hari ini bukan tidak punya waktu, akan tapi kita tidak tahu atau kurang maksimal dalam memanfaatkannya. Waktu habis untuk hal-hal yang tidak penting, untuk fudulul mubahat, untuk perkara-perkara yang berlebihan, yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang soleh terdahulu sangat menjaga waktunya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Idha'atul waqti ashaddu minal maut." Beliau mengatakan menyia-nyiakan waktu itu lebih buruk daripada kematian. Karena apa? Karena kematian itu hanya akan memutus hubungan dengan dunia, yang dunia ini sejatinya hina. Akan tapi menyia-nyiakan waktu itu memutus hubungan dengan Allah, sehingga menutup kesempatan untuk beramal. Dan kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita agar bisa memanfaatkan waktu? Yang pertama adalah meniatkan setiap aktivitas untuk beribadah. Kita niatkan dalam belajar kita beribadah, dalam bekerja kita niatnya beribadah, semua kita niatkan aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat yang benar, waktu kita akan jadi bernilai. Waktu kita jadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah isi waktu dengan hal yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam Islam meninggalkan hal yang tidak bermanfaat adalah bagian dari baiknya Islam seseorang. Kita mengisi waktu kita dengan hal yang bermanfaat, mau manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Kemudian kita tentukan prioritas. Jangan sampai yang paling penting ditunda dan yang tidak penting itu didahulukan. Kemudian kita berusaha agar bisa disiplin dalam waktu. Karena orang sukses, baik dunia maupun akhirat, mereka mempunyai manajemen waktu yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita renungkan berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan. Berapa banyak yang benar-benar bernilai ibadah. Jangan sampai kita nanti menyesal pada akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa'a ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shaliha." Dalam Quran surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, ia berkata, "Rabbirji'un, ya Rabbku, kembalikan aku. La'alli a'malu shalihan, agar aku dapat beramal soleh." Tapi semua itu sudah terlambat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, waktu merupakan salah satu nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak orang yang lalai dalam memanfaatkan waktu ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Maka kita berusaha bagaimana setiap waktu atau setiap hari yang kita lalui ada ketaatan yang kita lakukan di sana. Kita berusaha mengingatkan satu sama lain sehingga nanti pada akhirat kelak hisab kita tidak akan terlalu berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempergunakan waktu dengan baik, mengumpulkan kita bersama orang-orang yang soleh. Fasatadkuru nama aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وجرب والدرج الدنيا الدرقية وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Ketika manusia diuji dengan kesulitan, maka banyak yang selamat. Namun, ketika diuji dengan kemudahan, manusia cenderung menjadi lalai sehingga sedikit sekali yang selamat. Banyak yang lupa karena nikmat. Banyak yang jadi keras hati, banyak yang serakah dan tamak. Manusia justru kalah saat diuji dengan kelimpahan. Manusia justru lemah saat diberi banyak harta dan nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ujian yang paling berbahaya adalah ujian yang paling rentan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita semakin lalai untuk mengingat kebesarannya. Na'udzubillahi min dzalik. Baju koko tak bisa dipisahkan dari umat muslim di Indonesia. Setiap acara keagamaan dan kegiatan ibadah, baju ini banyak dipakai umat muslim. Tidak hanya itu, dalam kegiatan sehari-hari, baju koko juga sering dipakai. Dilihat dari asal-usulnya, baju koko sebenarnya bukan baju asli dari Indonesia. Dalam sejumlah literatur disebutkan, baju koko merupakan hasil adopsi warga Betawi dari baju sehari-hari warga Tionghoa, yakni baju Tui Kim. Pemberian nama koko menurut budayawan Remy Silado, karena pada mulanya baju ini dipakai oleh engko-engko, sebutan untuk lelaki Tionghoa. Baju koko mulai marak dikenakan umat Islam Indonesia pada tahun 1980-an. Belakangan ada juga yang menyebut baju koko sebagai baju takwa.

Pendengar, tim-tim asal Afrika mencatat sejarah pada Piala Dunia FIFA 2026. Sebanyak 9 dari 10 wakil benua Afrika berhasil melaju ke babak 32 besar. Prestasi ini merupakan pencapaian terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di ajang sepak bola paling bergengsi. Negara-negara yang memastikan tiket ke fase gugur antara lain Afrika Selatan, Tanjung Verde, Pantai Gading, kemudian ada Maroko, Senegal, Ghana, Mesir, Republik Kongo, dan Aljazair. Ketua Konfederasi Sepak Bola Afrika, Patrice Motsepe, merespon positif capaian tim asal benua Afrika tersebut. Keberhasilan ini menjadi tonggak baru bagi sepak bola Afrika yang menunjukkan peningkatan daya saing di Piala Dunia edisi 2026 yang memiliki format baru diikuti oleh 48 negara peserta. Sementara itu, Tunisia menjadi satu-satunya wakil Afrika yang gagal melaju setelah tersingkir pada fase grup.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Masih di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Berikan Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda bisa terus memantau beragam informasi terbaru, apalagi informasi yang tentunya penting ya untuk keseharian. Ini Anda bisa cek di website di rri.co.id, di mana tentunya setiap hari beragam informasi kami hadirkan untuk Anda, dan juga Anda bisa terus mendengarkan beragam informasi yang kami hadirkan melalui smartphone Anda di RRI Digital.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: So good to be back, and there's something I want to say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

Perdana Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan transmigrasi berpotensi untuk membuka puluhan ribu lapangan kerja di kawasan. Menurutnya, prediksi di mana paradigma transmigrasi ini juga mengalami perubahan besar, yang mana kawasan transmigrasi ini juga diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Menteri Iftitah juga mencontohkan pengembangan kawasan Rempang Galang Kepulauan Riau ini dengan 150 lahan transmigrasi yang cukup untuk 75 KK, dan juga kawasan tersebut kini diproyeksikan menjadi kawasan industri galian kapal yang mampu membuka potensi peluang kerja hingga 20 orang. Menurutnya, transformasi transmigrasi bukan berarti mengabaikan hak masyarakat, melainkan mengoptimalkan manfaatan kawasan transmigrasi agar memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih luas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Sepak bola itu sederhana. Sampai kamu lihat pemain menangis di Piala Dunia FIFA.

Pendengar, kehadiran kereta api Pandalungan 2 relasi Jember Gambir mendapat sambutan positif dari masyarakat. Sejak mulai beroperasi pada pertengahan Juni 2026, layanan kereta api tambahan tersebut telah dimanfaatkan ribuan penumpang untuk perjalanan dari dan menuju wilayah Daop 9 Jember. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widianto, mengatakan, hingga pekan pertama operasional, kereta api Pandalungan 2 telah melayani 4.478 penumpang dengan tingkat okupansi kumulatif mencapai 140%. Menurutnya, tingginya minat masyarakat menunjukkan kebutuhan terhadap layanan transportasi yang menghubungkan wilayah Tapal Kuda dengan Jakarta dan kota-kota besar lainnya masih cukup tinggi. Kereta api Pandalungan 2 menjadi tambahan layanan yang memperkuat konektivitas dari Jember menuju Jakarta melalui sejumlah kota besar seperti Surabaya, Semarang, dan juga Cirebon. Kehadiran kereta ini juga memberikan pilihan jadwal perjalanan yang lebih fleksibel bagi masyarakat.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Pendekar gelandang tengah Kroasia Luka Modric kembali membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Gelandang itu mengukir rekor baru di Piala Dunia 2026 setelah menjadi pemain tertua yang berhasil menciptakan assist. Momen bersejarah Modric tersebut tercipta saat Kroasia mengalahkan Ghana dengan skor 2-1 pada laga terakhir fase grup, sekaligus memastikan langkahnya ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat pertandingan masih imbang satu sama, Modric menjadi pembeda pada menit 83. Kapten Kroasia itu melepaskan umpan sepak pojok yang akurat dan disambut sundulan Nikola Vlasic untuk mengubah skor menjadi 2-1. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan Kroasia sekaligus melahirkan sejarah baru di panggung sepak bola dunia, di mana Modric yang berusia 40 tahun resmi menjadi pemain tertua yang mencatatkan assist di ajang Piala Dunia.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan

0: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
1: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
0: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di Istana, kita sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. baik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini. Namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Tidak ada, Alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua, Masya Allah.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Faiki Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali ke Prosatu, ada jember kanal informasi dan inspirasi. Di Piala Dunia 2026 tentunya semakin seru mendengar di mana Lionel Messi ini terus memimpin perburuan sepatu emas. Jadi satu gol tambahan disumbang pada waktu pertandingan penutup fase penyisian grup C atas Yordania, di mana Argentina menang dengan skor 3-1. Sebenarnya pendengar, di awal pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni memberikan kesempatan Messi untuk beristirahat dan baru masuk lapangan pada menit ke-60 menggantikan Lautaro Martinez ketika Argentina sedang memimpin 2-1 dari Yordania di Stadion Dallas Amerika Serikat. Kemudian 5 menit sebelum Messi merumput ini, Yordania juga baru saja mencetak gol balasan. Kemudian dari pelatih Argentina ini memasukkan Messi, Alexis McAllister dan Thiago Almada untuk menambah daya serang di lini depan Argentina. Keputusan itu juga terbukti tepat ya, karena Messi akhirnya berhasil mencetak gol ketiga Argentina lewat eksekusi tendangan bebas yang akurat dan membuat kiper Yazid Abu Laila mati langkah sebelum masuk ke dalam gawang. Dan itu menjadi gol ke-6 Messi pendengar, yang kini menjadi semakin terdepan memimpin perburuan sepatu emas Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda? Kelereng dengan berbagai sinonim atau sebutan lain yakni gundu atau neker adalah bola kecil yang dibuat dari tanah liat, marmer atau kaca untuk permainan anak-anak. Ukuran kelereng sangat bermacam-macam, umumnya setengah inci atau 1,25 cm dari ujung ke ujung. Kelereng kadang-kadang dikoleksi untuk tujuan nostalgia karena warnanya yang estetik.
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya saya sendiri harus undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Tapi jangan khawatir, akan ada rekan Eti yang temani Anda di perjalanan Jember malam ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Jember Program 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan malam hari ini. Selepas rekan Sandy Wira dan tim sore Pro 1 RRI Jember temani Anda sejak tadi, sekarang giliran saya Eti Darmiati bersama tim malam Pro 1 RRI Jember. Kami siap untuk menemani apapun aktivitas Anda malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan kita awali kebersamaan kita dengan menyimak satu mini drama. Kami pilihkan produksi teman-teman dari RRI Ambon, sebuah mini drama berjudul Kurir Tengah Malam.
1: Mini drama Kurir Tengah Malam.

0: Maya, lihat brokoli ini. Layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang, Arya. Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita, Gurih Rasa, sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal.

0: luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya. Sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada nama.

0: Koran-koran, berita hari ini, restoran Buri Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya, Chef Arya. Mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta. Saya sudah panaskan, masih enak. Ambillah.
2: Terima kasih, Chef. Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap dua hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
0: Reno, jadi selama ini kamu...
1: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat Chef pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
0: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
1: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
0: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
1: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
1: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
2: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Taze the Cook sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Taze the Cook, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Demikian satu mini drama produksi teman-teman RRI Ambon. Sebuah mini drama berjudul Kurir Tengah Malam. Untuk edisi hari ini pendengar, hari Minggu 28 Juni 2026. Saya Eti Darmiati tidak sendiri, bersama tim. Ada Bung Kuku Faizatama, Bung Nuki, dan Bung MT yang bertugas pada kesempatan malam ini. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk menikmati persembahan live musik Ruang Rindu bersama grup musik Bartindo pimpinan Jeng Din Marsudi, langsung dari Auditorium R. Sumitro RRI Jember. Dan acara keren ini akan dipandu rekan Lita Arsita. Selamat malam, selamat menikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember dimanapun Anda berada. Untuk edisi hari Minggu 28 Juni 2000. Oh maaf, Ibu jangan lewat di depan. Nah, 2026. Jadi kalau lewat bisa langsung di belakang kamera ya. Selamat malam tentunya bersama saya Lita Arsita, pengarah acara ada Mbak Eti, ada juga rekan-rekan teknik ada Mas Nuki, Mas MT dan Mas YouTube Mas Uku. Tentunya kita di Bartindo. Luar biasa, kita akan temani insya Allah nanti sampai di jam 10 malam pendengar dan juga pemirsa semuanya. Saat malam yang di Banyuwangi, saat malam yang di Lumajang, Situbondo, Bondowoso, dan yang lagi dengerin di RRI Digital. Jangan lupa yang lagi nonton di YouTube-nya RRI Jember bisa langsung like dan komentarnya. Sukses juga, dan selamat datang juga untuk Bunda Danu bersama Bapak. Terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Yang pertama dan juga playernya, saat malam. Wah, ada dua gantian. Ada dua Pak Yos, gantian atau gimana? Oh ini ya sebelah. Yang pertama siapa ini Ibu Andre? Yang pertama ada. Weh, ayo mana. Langsung maju. Ah, oke, ada Mas Taufik di sini ya. Oke, ada Mas Taufik, silakan. Lagunya apa ini? Begitu Indah Sayang.
1: Oke, siap.
0: Oke. Agak ke sini biar kelihatan. Jangan mundur-mundur, nanti kelihatan kecil, mungil. Oke, jangan lupa lihat kamera dan lambaikan tangan kalau Anda enggak kuat. Lagunya Begitu Indah Sayang.
1: Betul, Mbak.
0: Terspesial buat siapa malam hari ini?
1: Buat semua pendengar yang menikmati radio RRI Jember.
0: Dan juga yang lagi nonton di YouTube RRI Jember. Oke. Bartindo, Begitu Indah Sayang.

0: Untuk Mas Rofiq dengan lagunya Begitu Indah Sayang. Begitu indah malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa, ditemani oleh Bartindo, pimpinan Ibu Din. Untuk semuanya, kali ini ada Ibu Indah. Silakan Ibu Indah. Oke, setelah Ibu Indah, persiapan adik Chelsea. Persiapan ya. Oke, Ibu Indah dengan lagunya Satu Jam Saja. Kayak lagunya Saskia Gotik, bukan ya? Beda?
1: Beda ya. Beda genre.
0: Beda genre, iya. Satu Jam Saja. Kita berikan yang terbaik untuk pendengar dan juga pemirsa. Terspesial buat siapa lagunya?
1: Spesial buat semua pendengar RRI Pro 1 FM. Dan juga buat Bartindo.
0: Oke. Okay. Satu jam saja pendengaran juga pemirsa bersama Bartindo di ruang.

0: satu jam saja bersama Ibu Indah, buat semua Ibu Indah. Indah mewarnai hari ini. Oke, kali ini ada adik Chelsea. Benar ya Chelsea? Mana Chelsea? Woi, ayo silakan. Ya, ini dia Chelsea. Saya akan sapa-sapa dulu, kayaknya enggak asing ya kalau Chelsea ya. Sering banget di RRI ya, gitu ya. Yuk, selamat malam Chelsea, apa kabar?
1: Baik.
0: Maju, maju aja. Iya, tiba-tiba ada di Bartindo ini, ya. Punya cerita sendiri enggak? Ada cerita enggak?
1: Ada beberapa.
0: Ada beberapa, heeh. Ada beberapa. Iya, kok tiba-tiba ada di Bartindo nih, ini diajak atau bagaimana untuk menjadi bintang tamu?
1: Diajak.
0: Oh, diajak, ah. Oke, okay, diajak ya. Lagunya apa?
1: One Moment in Time.
0: Oke, okay, One Moment in Time. Spesial buat siapa lagunya?
1: Untuk semuanya yang dengar dan Bartindo juga.
0: Oke, okay, kita langsung aja. Ini adik kecil kita. Eh, kelas berapa kalau boleh tahu?
1: Kelas 6 menuju SMP 1.
0: Oh, SMP kelas 1 masuk SMP mana?
1: Rencananya Marfat.
0: Oh, oke. Okay. Langsung aja ada Chelsea. One Moment in Time, Bartindo. Rua.

0: si. Biasanya lo andongeng ya atau apa? Oh ya. Terima kasih Chelsea. One Woman in Time. Thank you banget. Terima kasih. Oke, kalau segini sudah dipupuk nanti jadinya artis gitu ya. Tapi tangannya kok dingin ya? Ini kok jadi basah? Dingin. Nanti lama-lama terbiasa kok Chelsea. Sabar aja. Kali ini ada pimpinan dari Bartindo, silakan Budin. Budin Marsudi. Ini kayaknya basah ini kena keringatnya si Chelsea derdek ini dalam itu. Oke. Okay.
1: Enggak apa-apa biar ketularan enak suara.
0: Oke, okay, Budin, selamat malam. Apa kabar?
1: Tadi aku sekarang bawa catatan.
0: Banyak catatannya. Apa itu catatannya?
1: Kalau enggak dibaca kok terus lali.
0: Boleh deh salamnya buat siapa ya?
1: Jadi sekarang temanya pakai rompi semua, tapi enggak bondo Mbak Lita jadi yeah. Bukan siapa yang punya pasmina?
0: Oke.
1: Jadi di sini kan pinter jahit kape, merancang busananya Mbak Desi, terus semua jahitnya ke Mbak Eka, jadi ini
0: kalau semuanya bondo. Iya, oh iya, aku juga ini dikasih. pinjem.
1: yang dikasih ada.
0: Ada, oh iya ada. Alhamdulillah, terima kasih Budin. Ayo salamnya buat siapa malam hari ini?
1: Salamnya ini makasih untuk yang sudah mendukung dan mendoakan Bartindo supaya sukses. Ada Mas Hari Kopi Celeng ya, Ketua Flamingo, ada Ibu Danu dan Bapak Lihin, terima kasih sudah ada di sini. Ada Bapak Multantio, Ketua GM, Ibu Sulis Campursari Prasojo, ada Mbak Erni, Mbak Mila Selawe, Mbak Endang ATT, Ibu Ribut Rogo Jambi. Ini minta lagu tapi kalau nutut ya waktunya nanti. Nanti separuhnya dibaca lagi.
0: Oke, nanti banyak salam. Dan untuk forum pemerhati RRI semuanya lagi dengerin. Selamat malam bos semuanya. Ada Budin Marsudi dengan lagunya Memori. Berikan memori yang terbaik hanya di Bartindo Ruang Rindu. Silakan Budin.

0: Terima kasih Budin Marsudi dengan lagunya Memori. Kita punya memori hal-hal yang indah perlu kita ingat, dan hal-hal yang bikin kita happy baik ya perlu juga kita simpan baik. Untuk memori yang bikin kita kecewa dan sedih, buang jauh-jauh, karena kita memang harus melangkah ke depan bukan ke belakang. Pendengaran juga pemirsa, kali ini ada Ibu Lestari, Ingin Kumiliki. Oke, selamat malam.
1: Selamat malam, ketemu lagi.
0: Ketemu lagi.
1: Balik-balik ketemu ya, Mbak.
0: Iya, enggak apa-apa, yang penting enggak bosan gitu ya.
1: Alhamdulillah enggak bosan.
0: Nyambung silaturahmi biar sehat panjang umur.
1: Amin, amin, semua juga yang lagi nonton panjang umur,
0: panjang
1: semua
0: umur.
1: Sehat.
0: Oke. Kali ini lagunya Ingin Kumiliki. Kita sapa dulu yang di Rogo Jambi, Bunda Ribut, Pak Teguh, buat semuanya Mas Doni, semuanya selamat malam. Kali ini ada Ibu Lestari, Ingin Kumiliki. Spesial untuk pendengaran juga pemirsa dimanapun Anda berada. Langsung saja,
1: terima kasih.
0: Ruang Rindu Bartindo, Ingin Kumiliki.

0: Akbar Tindo, terima kasih. Saya sapa dulu yang di YouTube RRI Jember. Silakan untuk Ibu Rohimah bisa persiapan. RRI Jember, YouTube RRI Jember. Terima kasih, siap menikmati ada Ibu Endri. Assalamualaikum, ada DR312B. Lingkaran cahayanya apa? Salam untuk Budin, mantap. RRI Jember masuk apa ini? Oke, okay. Udah live streaming jam berapa? Udah tadi. Hai, ada juga. Ada Ibu Bunda, ada Bunda Ribut, selamat malam Mbak Lita Rego Jambi hadir. Semoga Partindo lancar sampai akhir acara. Mantap Mas Rofik, masih banyak yang lainnya. Oke, okay. Silakan Ibu Rohimah. When you tell me that you love me. Kalau ini mah memang penyanyinya Jember. Ibu guru.
1: Sorry, sorry.
0: Dulu beliaunya ini yang ngajarin saya lagu Mandarin ya. Di wedding-wedding Cina. Tapi sayang karena saya gak begitu paten dengan Mandarin. Jadi saya yang lainnya yang diajarin nyanyi. Wow. Terima kasih, apa kabar?
1: Baik, baik adikku. Ini ya. Suaranya rodok serak nih. Gimana nih?
0: Biasa mas. Oke, okay, lagunya When You Tell Me That You Love Me, spesial buat siapa?
1: Spesial yang dengar, yang melihat di rumah, siapapun aja yang kenal kita semuanya. Juga spesial untuk Bartindo yang semakin
0: top banget. Oke, okay. Ini dia artis Jember kita.
1: Aja ngomong artis bukan.
0: Iya memang artis. Dulu. Emang artisnya Jember, ini artis legendnya Jember, hadir di Bartindo, di Ruang Rindu. Silakan.

0: aku sama Aima. Aima apa kabar ya? Sehat selalu.
1: Kapan-kapan amplopan lagi.
0: Thank you Lita. Karena semua ada masanya okay. Luar biasa. Terima kasih untuk Mbak Rohima. When you tell me that you love me. Pak Yos masih semangat? Masih semangat. Oke. Okay. Masih di Bartindo, Ruang Rindu RRI Jember, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Anda di frekuensi 95,4 FM, 91,6 dan RRI Digital. Lumajang, Suara 5,8 dan Situ Bondo. Apa kabar untuk Situ Bondo? Kali ini ada Bapak Tony. Aku orang tak punya. Sepertinya saya harus ngebut ini ya. Aku orang tak punya Bapak Tony. Iya. Setelah itu ada Ibu Desi, Pak Agus, Ibu Eka. Oke, Pak Andri siap-siap ya. Oke. Oh, ini Ibu Indah lagunya sama, satu jam saja. Yang kedua. Oh, senyum saja. Di sini satu jam saja tulisannya. Selamat malam Pak Tony, aku orang tak punya. Saya orang punya. Ada spesial buat siapa? Untuk semuanya, tentunya di Bartindo. Kali ini ada Bapak Tony, Ruang Rindu Bartindo.

0: Terima kasih untuk Pak Tony. Ibu Desi silakan. Ibu Desi, walau hanya dalam mimpi. Hah? Walau hanya dalam mimpi, ketemunya dalam mimpi ya. Lek gak mimpi gak ketemu. Oke, dari Ermi Kulit. Selamat malam Bu Desi, apa kabar?
1: Selamat malam.
0: Agak ke depan ini Bu, ya kita langsung saja ya. Saya harus ngebut ini biar semuanya langsung nyanyi semua. Ibu Desi, walau hanya dalam mimpi.
1: Betul.
0: Spesial buat semua ya.
1: Ya.
0: Oke, Ruang Rindu, Bartindo, Pak Yos, silakan.

0: walau hanya dalam mimpi. Pak Agus, silakan. Terima kasih. Oh, Juwita Malam. Juwita Malam. Eh, beda ya. Pak Agus, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Baik, baik.
0: Baik. Turunan Mandarin atau bagaimana?
1: Ya.
0: Turunan dari Mandarin?
1: Saya?
0: Ya.
1: Sedikit.
0: Oh, sedikit.
1: Nenek moyang.
0: Agak sedikit.
1: Kenapa? Sipit ya?
0: Iya. Sipitnya karena apa ini? Memang asli dari sananya atau ya, gimana?
1: Ada turunan dari Mongolia.
0: Oh. Dengan lagunya Willingly ya. Oke. Okay. Setelah Pak Agus, persiapan Ibu Eka ya dan Pak Andri. Pak Agus, silakan di Bartindo Ruang Rindu.

0: kasih.
1: Lancar jaya. Sisi. Terima kasih Pak Agus. Bu Eka silakan. Wah, Ibu Eka. Ya, dengan lagunya Terjalin Kembali.
2: Iya.
1: Mau salam-salam Ibu Eka?
2: Buat semuanya aja yang lagi dengerin itu aja.
1: Oke, buat semua yang lagi dengerin aja. Ada Ibu Eka, setelah itu persiapan Bapak Andri. Ruang Rindu, Bar Tindo.

untuk Bartindo lebih meriah lagi. Oke. Masih semangat ya? Masih belum ngantuk ya? Oke. Semangat dong, tepuk tangan untuk Bartindo dong. Oke, biasanya Mas Rafiq udah teriak. Kenapa baterainya malam hari ini? Lemah. Belum dicas. Oke, lagunya Pak Andri ya, Liku-liku. Liku-likunya dangdut apa liku-likunya apa? Oh, liku-liku hidup. Hidup penuh, liku-liku beda ya. Hafal Pak? Kalau hafal boleh saya minggirkan ya, biar kelihatan semuanya. Nah, maju aja Pak, sampai sini. Oke, kelihatan. Oke, kali ini ada Bapak Andri dengan lagunya Liku, Liku.

Supporternya banyak ibu-ibu. Kurang tepuk tangannya Bu, yang banter dong. Terima kasih liku-liku. Ibu Indah silahkan kembali. Satu senyum saja. Ya. Oke, satu senyum saja. Ini untuk yang kedua kalinya. Setelah itu Bapak Rofiq, ada adik Chelsea. Saya harus ngebut ini ya. Ngebutnya nanti sampai ke Bu Eka kembali. Oke. Langsung saja kali ini ada Ibu Indah dengan satu senyum saja. Silakan Bartindo.

jadi pelit banget, satu senyumnya satu aja. Terima kasih, silakan Mas Rofiq. Jangan ditanya kemana. Di mana? Tungaren gitu loh, biasanya baterainya kan all out. Sekarang kok baterainya tinggal berapa? Oke, jangan ditanya kemana, bersama Bartindo di Ruang Rindu. Mas Rofiq, silakan. Oke, ya ya ya. Setelah Mas Rofiq persiapan Chelsea kembali. Yo, bentar lagi ya persiapan ya untuk adik Chelsea. Yuk, kali ini bareng Ruang Rindu ada Bartindo, pimpinan dari Ibu Dinwarsudi. Jangan ditanya kemana, Pak Yos, silakan.

Cingki, terima kasih. Silakan adik Chelsea dengan Historia de Humor. Oke, okay. Anmor. Oke. Okay. Chelsea, silakan. Yang kedua kalinya kali ini. Masih bersama saya Lita Arsita, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada di Ruang Rindu Bartindo Chelsea. Oke, okay, silakan.

Terima kasih, luar biasa. Oke, thank you. Kali ini silakan untuk Ibu Desi. Setelah itu kembali ke Ibu Lestari. Mohon maaf kalau saya harus ngebut ya. Ayo langsung aja. Oke, di Ruang Rindu Bartindo kini ada Ibu Desi dengan lagunya Juwita Malam. Persiapan Ibu Lestari, Kelly Misofi sebentar lagi, ada Bapak Andrik juga, Mbak Roh, Ibu Rohima juga, Ibu Din, Pak Agus, Pak Tony dan Bu Eka kembali. Langsung saja kali ini Juwita Malam Ibu Desi Bartindo di Ruang Rindu. Silakan Pak Yos.

Silakan Ibu Lestari dengan lagunya. Terima kasih Bu Desi, Juwita Malam, Ibu Lestari dengan lagunya Killing Me Softly. Persiapan Bapak Andri dengan lagunya Peluk dan Lepaskan. Setelah itu ada Ibu Rohima, I Can Have Falling in Love. Silakan Killing Me Softly bersama Jack. Ibu Lestari. Oke, okay, sudah. Satu.

Bapak Andrik, silakan. Terima kasih untuk Ibu Lestari Killing Me Softly. Pak Andrik ini langan dengan lagunya Peluk dan Lepaskan. Dilepaskan. Kenapa setiap kali Anda maju langsung semuanya, semangat, semangat, semangat. Oh Nyonya. Oke, okay. Peluk dan Lepaskan di Ruang Rindu Bartindo. Setelah itu Ibu Rohima persiapan. Ibu Din dan juga Pak Agus, Bapak Tony dan Ibu Eka. Wes. Langsung saja Ruang Rindu Bartindo. Peluk dan Lepaskan.

0: Mandrix, langsung aja ada Ibu Rohimah dengan lagunya I Can Have Falling in Love. Silakan langsung aja Ibu Rohimah. Terima kasih Bapak Andrik. Wes, supporternya luar biasa. Setelah itu persiapan Ibu Din, Aku Makin Cinta. I Can Have Falling in Love. Silakan Pak Yos.
1: Kalau sekarang enggak ada cihuinya ya.
0: Iya, enggak ada.
1: Kalau tadi cihui.
0: Cihui. Bartindu, Ruang Rindu.

0: heavily love. Terima kasih Bu Rohima. See you. Ya, ada Ibu Din. Silakan Ibu Din dengan lagunya Aku Makin Cinta di Ruang Rindu bersama Bartindo. Oke, Aku Makin Cinta Bu Din.
1: Cinta sama Dek Lita.
0: Oh.
1: Melanjutkan salam itu udah ada Pak Mulyadi Situbondo, Bapak Edi, ada Mbak Yuli KCBI, terus lupa sudah, maaf ya kalau
0: buat ke semuanya pastinya ya. Oke, silakan
1: ada
0: Pak ya.
1: Ada Pak Putu juga. Sambil nunggu Pak Yos.
0: Oke, silakan Pak Yos, Aku Makin Cinta bersama Ibu Din.

0: Agus di Ruang Rindu Bartindo. Silakan Pak Yos. Oke, semangat, semangat, semangat, semangat. Iya. Gak terasa kita sudah hampir nih, hampir-hampir. Tapi masih ada satu, dua lagu lagi.
1: Setelah saya dua lagu.
0: Ah, oke. Bartindo Ruang Rindu.

0: kasih.
1: Terima kasih. Langsung aja ada Pak Tony. Silakan Pak Tony. Dengan lagunya Jangan Salah Menilai. Masih di Ruang Rindu malam hari ini, pendengaran juga pemirsa dimanapun Anda berada. Bareng Pak Yos di Ruang Rindu, pimpinan dari Ibu Din Marsyudi, Jangan Salah Menilai. Silakan di Bartindo Ruang Rindu. Ngebut aku ini ya, oke.

Pendengar dimanapun Anda berada, gak terasa kita sudah ada di penghujung acara pada malam hari ini bersama Bartindo di Ruang Rindu. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ibu Eka silakan yang sebagai lagu yang terakhir. Sampai jumpa lagi di Ruang Rindu di bulan depan bersama teman-teman RRI Jember dan juga Forum Pemerhati RRI. Dan terima kasih untuk Mbak Eti, terima kasih untuk Mas Oku, Mas MT, Mas Nuki, dan untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan lupa besok hari Senin ya, jangan sampai lupa kalau besok hari Senin. Pak Yos makasih, makasih Budin, terima kasih seragamnya juga, thank you banget. Terima

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia, saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme. Kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam pendengar setia RRI Jember Programa 1 dimanapun Anda. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya Eti Darmiati bisa kembali menyapa. Semoga hati tetap menemukan ruang untuk beristirahat apapun aktivitas Anda malam ini. Selamat datang di Ruang Rindu. Ini segmen yang kedua setelah tadi ada live music, Ruang Rindu live music gitu ya. Sekarang Ruang Rindu yang bisa Anda manfaatkan untuk Anda berbagi, berbagi sapa. Ruang Rindu ini tempat di mana cerita tidak selalu harus selesai, tapi selalu layak untuk diceritakan dan didengar. Dan di jam-jam seperti saat ini, suasana memang lebih tenang ya. Jalanan mulai lengang, pekerjaan perlahan ditinggalkan. Ada yang langsung komentar, "Enggak Eti, ini lagi sibuk-sibuknya. Hei, pembeli lagi rame." Oke. Terus seringkali yang tersisa adalah percakapan biasanya kalau jam-jam segini. Percakapan paling jujur dengan diri sendiri. Oke. Pendengar, jika ada seseorang yang ingin Anda sapa, mungkin ada juga kenangan yang ingin Anda bagikan, atau mungkin ada lagu yang menyimpan cerita. Oke. Kami akan hadirkan dalam Ruang Rindu. Waktunya memang gak sampai 1 jam, tapi gak apa-apa, kita manfaatkan sebaik mungkin ya. Kita buktikan bahwa sebuah suara yang tulus ini bisa menjadi teman bagi siapa saja yang sedang merindu. Apakah yang ini juga sedang merindu? Coba saya sapa. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Cocok. Sebutkan lalu nama dari siapa, di mana?
1: Perlu kenalkan.
0: Iya.
1: Panjenengan siapa dulu?
0: Saya Eti Darmiati, harum mewangi sepanjang hari.
1: Senang menabung dan tidak sombong.
0: Ini siapa ini?
1: Diriku
0: Om Abdullah apa? Anu.
1: Diriku saya Ahmad Abu. Atau Rong Mentelong.
0: Oke.
1: Okay. Hidup di desa Candi Jati RT 1 RW 2.
0: Waduh. Komplit.
1: Desa Tren Jember Baru, Jember Maju, okay. Jawa Timur Bangkit, Indonesia Raya.
0: Ya baiklah, panjang sekali. Oke. Okay. Bapak Ahmad Abdullah alias Yuk Melung Melung. Malam ini sehat semuanya, keluarga di sana ya?
1: Sehat semua dan lingkungan aman
0: terkendali. Baik.
1: Tetap doa restu, doa barokah dari seluruh elemen.
0: Elemen bangsa. Oh, berarti ini yang punya elemen ini ya?
1: Betul. Yang punya elemen itu semuanya.
0: Oke, Yuk. Malam ini pingin menyapa siapa? Waktunya mepet kita, nggak sampai 1 jam ini.
1: Lagunya tidak boleh request lagu.
0: Oh, nggak bisa, karena waktunya sudah mepet. Ini ada begini, ada Krisya. Ada Obi Mesak, ada Andi Maria Matarata, Helen Sparinga, ada Hetikus Endang, The Mercy.
1: Ya, Obi Mesak saja dah.
0: Ada Iwan Fals, okay, Obi Mesak ya.
1: Ya, dibingkiskan salamnya ya. Buat
0: siapa?
1: Keluarga, juga Ibu Mutia,
0: okay.
1: Keluarga, selamat malam dan salam sehat. Juga Putra Madura, Putra Magenda, Bapak Haji Blangkon dan semuanya deh tanpa terkecuali ya.
0: Iya deh.
1: Mohon maaf bila tidak ada yang disebut. Salam yang sudah disebut, salam kompak persaudaraan, sehat selalu.
0: Okay.
1: Dan salam bahagia.
0: Baiklah.
1: Buat RRI-nya, sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka
0: tetap merdeka.
1: Amin.
0: Ya,
1: buat Mbak Eti dan Yati,
0: harum mewangi sepanjang hari.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga Allah senantiasa selalu melindungi.
0: Amin.
1: Jalanan Mbak Eti.
0: Iya.
1: Menuju hidup yang bahagia.
0: Amin. Semoga doa yang sama juga untuk Yuk Melong sekeluarga. Amin. Ya. Amin.
1: Amin. Sama-sama Mbak Eti.
0: Oke.
1: Sehat.
0: Udah gitu. Amin.
1: Salam Indonesia Raya.
0: Oke, okay. Salam elemen bangsa. Gitu loh Yuk.
1: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Ruang Rindu.
1: Terima kasih. masyarakat Jemberku tercinta.
0: Esek belum selesai. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I say you goodbye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk melung-melung yang punya mana ya? Arjasa betul? Iya. Candi Jati. Wah, saya mau bilang Candi Jati Arjasa. Oke, saya buka lagi jalur telepon 0331336652. Ada yang say hello di jalur lain, kemudian minta nomor teleponnya. Pelan-pelan Eti, kalau nyebutin nomornya baiklah. Anda bisa bergabung bersama kami malam ini dalam ruang rindu di jalur telepon 0331336652. Coba kurang lambat gimana ini? Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Eti Darmiati Harumawangi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Kikuk Borneo kayaknya suaranya ya.
2: Ini M.
0: Hah? Iya benar.
2: Dari BK Borneo Kikuk.
0: KB. Oh, KB. Kikuk Borneo. Kikuk Borneo. Mbak Kikuk Borneo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Eti Darmiati, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat wal afiat. Senang dengar suaranya.
2: Lama enggak gabung setelah yang itu campur sari.
0: Iya, jarang.
2: Lagunya mepet, lagunya apa wis ngikut juga.
0: Ngikut. Melang. Ada Krisye, coba sebut apa pilih penyanyinya aja dah. Ada Krisye, ada Helen Sparinga, Hetikus Endang,
2: Helen.
0: Antara hitam dan putih, tapi nggak apa-apa ya.
2: Oh, abu-abu.
0: Abu-abu. Bu abu di belakang.
2: Bu abu.
0: Oke.
2: Itu elemen lupa sama
0: elemen bangsa ya.
2: Iya lama.
0: Dia melupakan elemen yang lain karena yang diingat elemen bangsa gitu.
2: Elemen setrika.
0: Oke, Mbak Kikuk, silakan mau menyapa siapa?
2: Iya, Pak Suryani, Pak Termagenda, ada Pak Ceriger.
0: Iya.
2: Pak Ceriger. Terus siapa lagi ya? Anu,
0: siapa?
2: Pak, siapa Pak Mariono Palembang.
0: Weh, lama gak dengar suara orang Palembang ya.
2: Iya, lama. Mas Rendra Priyatna.
0: Nah, harum Mas Rendra.
2: Oh, Mas Rendra. Semuanya berarti aku lupa soalnya ke pernah masuk itu. Ada Pak Imran Nusadi wis barengan monitor kesuanya salamnya. Salam sehat. Mbak Eti, dan selalu sehat.
0: Amin.
2: Jangan lupa kalau ada janji.
0: ditage di udara gini ceritanya ya. Iya, janji adalah hutang.
2: Okay. Ya, kalau aku ada di Jember.
0: Iya, iya. Oke. Nanti kita agendakan.
2: Borneo.
0: Kita agendakan gitu ya.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Jangan ngantuk.
0: Yuhu, siap. Waalaikumsalam. Ruang rindu.
2: Yang berlagi
0: rindu, memang lantun. Terima kasih Mbak Kikuk Borneo sudah gabung. Kemudian Yuk Melong juga sudah. Yang lain sabar dulu ya. Kita dengerin lagu ya. Ada dua lagu nih, Obi Mesa sama Helen Sparinga. Tapi sebelum itu kami ingatkan Anda bahwa nanti malam, dini hari ya, seperti biasa kami akan menyiarkan Piala Dunia. Jadi kalau yang nanti malam, sebentar, yang nanti malam itu duet runner up grup A melawan runner up grup B. Wah, di babak 32 besar. Ini mempertemukan Afrika Selatan dan Kanada. Jadi ini pertandingan penentu ya, fase gugur yang dijadwalkan berlangsung dini hari nanti. Jadi hari Senin 29 Juni 2026 stadionnya di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Itu sekilas info.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas nyamuk.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Malam ini gak tahu kenapa ya pendengar, saya ingin bicara sedikit aja tentang rindu. Ada yang namanya Mbak Rindu. Selamat malam Mbak Rindu. Salam hangat dari Graziar Legend Panjaitan 61 Jember. Rindu itu seringkali dianggap sebagai jarak. Ya gak sih? Padahal rindu juga bisa jadi tanda bahwa kita pernah memiliki sesuatu yang sangat berharga. Dan ini bukan hanya tentang seseorang loh ya, tapi juga tentang waktu, keluarga, rumah, atau mungkin versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan malam ini, untuk Anda yang sedang merindu, semoga kami bisa jadi teman paling baik. Malam mengajarkan bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini. Ada yang cukup dikenang, ada yang cukup didoakan, ada pula yang harus diikhlaskan agar hidup kita bisa terus berjalan. Sebab kedewasaan bukan berarti tidak pernah merasa kehilangan ya, tapi mampu tetap melangkah meski hati masih menyimpan kenangan. Kalau Anda ingin berbagi cerita, oh gak bisa, waktunya tinggal beberapa menit. Berapa menit? 15 menit kurang lebih. Tapi untuk menyapa seseorang boleh. Kami buka ruang untuk Anda. 0331-336652. Ruang Rindu. Mana suaranya? Ruang Rindu. Jadi muncul atau tidak? Tak ada suara sama sekali. Saya anggap batal ya. Baik, mohon maaf. Terima kasih. Jadi kalau memang sudah nawa itu gabung di Ruang Rindu, persiapkan suaranya. Audio harus tatak gitu ya, muncul. Biarkan malam ini jadi saksi bahwa setiap cerita selalu menemukan pendengarnya gitu. Ada sahabat Mas Bro Dwi Hari, selamat malam, selalu setia menyimak. Mas Gandu juga demikian. Yang minta untuk Etik baca puisi, oh mohon maaf, bukannya tidak suka puisi, tapi waktu gak pas kayaknya malam ini. Saya janji, saya catat aja ya nomor yang minta puisi. Sabar, insya Allah lain kesempatan. Asalkan Anda setia menyimak RRI Jember programa 1. Agendakan malam ya. Kalau baca puisi siang atau sore agak gimana gitu. Malam-malam aja, oke? Ruang Rindu.
1: Ruang bagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yaya, sehat
1: iya,
0: bun?
1: Iya, sayang cantik.
0: Ayah. Bunda sehat.
1: Ya, sayang ya.
0: Iya. Sehat bun.
1: Lagi sakit ini.
0: Lo. Tapi masih bisa telpon RRI, ya ampun.
1: Iya.
0: Terima kasih Bunda.
1: Iya, orang rindu.
0: Oh gitu ya, cocok ya. Jadi malam ini lagi rindu.
1: Oke. Di ruang rindu ini ya, bukan ruang tamu tapi ya.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Bukan di ruang tamu dan bukan di ruang makan.
1: Iya itu.
0: Oke.
1: Di ruang rindu.
0: Silakan Bunda mau menyapa siapa saja Bun.
1: Untuk semua muahnya.
0: Semua muahnya.
1: Tidur.
0: Iya.
1: Untuk yang mendengarkan siapapun dan dari mana apa ada di manapun ini ya, yang mendengarkan RRI ini. Kalau masih ada waktu mungkin mau gesah sama anakku yang cantik ini.
0: Asik.
1: Ya. Yang harum.
0: Mewangi sepanjang hari.
1: Mewangi sepanjang masa, bukan hanya sepanjang hari.
0: Amin.
1: Ya.
0: Udah gitu.
1: Bisa minta lagu, udah bisa ya.
0: Lagunya sudah disiapkan Bunda. Ada
1: Mas Willy ya.
0: Mas Willy, iya.
1: Iya, biasa tuh.
0: Enggak bisa buka yang lain ini.
1: Mana orangnya sekarang?
0: Ada di kos-kosannya, besok masuk. Oke, ada Krisye. Ada Krisye, yeah. Hetikus Endang, yeah. The Mercy.
1: Hati-hati nanti kalau pulang ya sayang ya.
0: Oh baik, siap Bunda.
1: Malam ini dah ya.
0: Iya.
1: Sehat walafiat, barokah umurnya, lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang barokah dan umur yang barokah.
0: Amin. Doa yang sama.
1: Iya. Bisa dibuat apa? Sango ibadah ke Mekah Madinah.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bunda.
1: Iya,
0: ya.
1: Sama-sama ya. Juga. Amin. Makasih waktunya Sang ya.
0: Yuk, sama-sama Bunda.
1: Nanti kalau pulang.
0: Oh, siap. Waalaikumsalam Bunda Yaya tersayang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda bisa bayangkan bagaimana saya tidak akan sehat setiap saat karena banyak yang menyayangi, termasuk Bunda Yaya di Kalisat. Terima kasih Bunda. Kalau nyebutin Kalisat, jadi ingat ini sahabat-sahabat terkasih yang ada di sudut Kalisat semuanya ya. Ada yang masih bangun, masih bangun, belum tidur. Wah, kalau di sudut Kalisat tidurnya itu jam 3. Kak Eti, apalagi sekarang ada Piala Dunia. Oh iya dah, percaya saya, percaya. 0331336652, ruang rindu.
2: Gimana Mbak Eti?
0: Jawabnya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Cocok, dari siapa, di mana ini?
2: Masih ingat sama saya.
0: Waduh, orang mana ini kira-kira? Suaraku harus digedein. Orang mana ini, Om? Lelelele.
2: Orang utara.
0: Orang utara. Situ Bondo?
2: Tidak salah, betul.
0: Oh, ini Bang Bang Rahman, betul? Bang Rahman ya?
2: Betul, betul, betul.
0: Bagaimana Situ Bondo cuaca di sana?
2: Aduh, lagi dingin.
0: Wah,
2: dingin. Ini pas malam dingin ini. Kalau siang panasnya luar biasa.
0: Sama dong.
2: Iya, sekarang dingin nih, pakai ke mall ini saya ini.
0: Iya. Oke.
2: Masalahnya lagi menyendiri nih.
0: Yang penting sehat ya, Bang Rahman.
2: Oh, alhamdulillah, betul sehat. Kalau penyakit, insya Allah menjauh. Karena kita ini senang olahraga.
0: Wah, itu cucok. Cucok.
2: Iya, cucok. Jadi kalau orang tidur, ya positif.
0: Iya. Oke. Bang Rahman mau menyapa siapa malam ini? Waktunya tinggal beberapa menit, nggak terasa.
2: Oh iya, oke dah. Mau salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
2: Pertama ada Mbak Eti Darmiati.
0: Iya. Terus
2: cantik ayu manis.
0: Atetetete. Saya enggak bisa pakai helm loh, nanti pulangnya bagaimana ini, ayo.
2: Enggak kok bisa kok.
0: Jadi besar kepala
2: ada
0: maksudnya.
2: Ada Yumelong ya, ada Yumelong.
0: Iya, yang punya elemen bangsa.
2: Yang punya elemen bangsa itu. Harga mati. Iya. Juga ada Putra Madura, Putra Magenda. Ada Mbak Lili Suryani.
0: Betul.
2: Ada Mas Gandu, ada Pak Teguh, ada Pak Yul, ada Pak Aloy. Juga ada Man Purawi.
0: Asik.
2: Juga ada Bunda Mutia.
0: Barusan Bunda Yaya di Kalisat.
2: Siapa?
0: Bunda Yaya di Kalisat.
2: Oh, Bunda Yaya.
0: Yaya, oh, kalau salah nama nanti marahnya ke saya.
2: Katanya saya Bunda Yaya.
0: Terus ada Mbak Kikuk Borneo. Ini yang punya
2: ada Mbak Kikuk Borneo, udah ada Mbak Bunga. Oke, ke semuanya ada ya.
0: Baik.
2: Oh, ada Kak Rendi.
0: Oh iya, Duore.
2: Kak Rendi sore ya.
0: Duore, duo.
2: Selalu sehat.
0: Sama Mbak Reni, iya.
2: Oh, Kak Rendi, Mbak Reni ya.
0: Sama-sama Re, makanya namanya Duore gitu.
2: Duore. Iya, duo itu.
0: Iya.
2: Oke dah, untuk Pak Eti. Siapa dah? Darmiati. Ada Mbak Reno. Mbak siapa dah?
0: Yang ya mana?
2: Aduh, Tia Cenglita.
0: Iya, ada Mbak Retno.
2: Ada Pak Retno Palutfi, ada Pak Aprilia.
0: Iya betul.
2: Juga ada siapa lagi ya?
0: Mbak Nova.
2: Kita pilih ya. Mbak Nova ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Terus Mas Wira.
2: Lagunya tak tunggu, Mbak ya.
0: Oke, Bang.
2: Lagunya dari Krisya ya.
0: Krisya betul, ada.
2: Betul, iya dah. Saya minta yang dari Krisya aja dah.
0: Oke, iya.
2: Itu spesial untuk Mbak Lili Suryani itu.
0: Asik. Spesial ya.
2: Spesial ya.
0: Okay,
2: walaupun jauh, tapi selalu dekat di hati.
0: Aduh. Udah gitu
2: melong,
0: Bang.
2: Selamat malam.
0: Oke.
2: Ini yuk melong nih lagi miskol ini.
0: Iya ampun, yuk melong. Ayo, jangan nakal.
2: Apa kurang ya, kurang paling ini.
0: Iya. Oke Bang.
2: Memori.
0: Ruang rindu, gitu.
2: Oh, ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Oke, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rahman ada di kawasan Situbondo, jadi penelpon terakhir malam ini ya, dengan suaranya yang khas, gede. yang lain, sebentar, saya buka jalur WhatsApp dulu. Adakah? Bang Rendra di Semboro, selamat malam. Kemudian ini siapa ya? Saya ada di atas pesawat. Pesawat terbang, pesawat telepon. Terima kasih Bapak. Kemudian sudah cukup itu ya. Untuk semuanya, saya gak bisa sebutkan satu persatu. Anda pendengar setia RRI Jember Programa 1, terima kasih kami ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam. Karena tanpa Anda kami juga bukan apa-apa gitu ya. Di era ketika pesan bisa dikirim dalam hitungan detik, kadang justru kita semakin jarang benar-benar mendengarkan. Maka malam ini ada hal sederhana yang sudah berlangsung sedari tadi ya. Sebuah percakapan, ada suara yang terdengar dari ujung telepon, membawa emosi yang tidak selalu bisa ditulis dengan kata-kata. Membawa rindu yang mungkin juga gak bisa diwakili oleh kata-kata. Mungkin ada orang tua yang ingin menyapa anak, sahabat yang lama tak bertemu. Ada seseorang yang hanya ingin mengucapkan terima kasih pada seseorang yang pernah hadir dalam hidupnya. Itu salah satu tujuan kami menghadirkan ruang rindu. Percayalah bahwa perhatian sekecil apapun bisa menjadi penguat bagi seseorang yang sedang menjalani hari-hari yang tidak mudah. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Nanti kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengan suara Yovi Nuno dengan Sakit Hati, masih kita nikmati sayup-sayup kita di perjalanan Jember malam ini. Kalau bicara tentang sakit hati, jadi ingat luka ya. Ada luka yang terlihat di kulit dan perlahan sembuh seiring waktu, tapi ada juga luka yang tidak terlihat, yaitu sakit hati. Ini luka yang gak terlihat. Uniknya, bukan karena lukanya terlalu dalam, melainkan karena kita sering mengulang kembali kenangannya di dalam pikiran. Jadi, sakit hati adalah bagian dari menjadi manusia. Kita bisa kecewa karena ucapan seseorang, kehilangan kepercayaan, atau kita juga bisa kecewa karena harapan yang tidak menjadi kenyataan. Namun, jika ini terjadi, jangan biarkan satu peristiwa yang menyakitkan bisa mengambil terlalu banyak ruang di hati kita. Sebab ketika hati dipenuhi dengan kemarahan, maka rasa damai, kedamaian itu akan sulit menemukan tempat untuk singgah. Anda bisa bayangkan itu. Cara paling bijak mengobati sakit hati bukanlah membalas dengan luka yang sama, tapi memberi waktu bagi diri kita sendiri untuk menerima kenyataan. Jadi, jikapun ada kata maaf gitu ya, maaf bukan selalu berarti melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain. Maaf adalah keputusan agar kita tidak terus menjadi tawanan masa lalu. Kita memaafkan bukan demi mereka, tapi demi ketenangan hati kita sendiri. Percayalah pendengar, hidup itu terlalu berharga jika kita habiskan untuk memelihara dendam. Jadi orang yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang mampu membalas, tapi mereka yang mampu mengendalikan hati ketika sedang terluka. Jika malam ini ada yang sedang memendam kecewa, semoga perlahan hatinya dikuatkan. Dan jika masih terasa berat juga, gak apa-apa. Luka tidak harus sembuh satu hari. Tapi yang jelas jangan berhenti memberi kesempatan pada diri sendiri untuk kembali bahagia. Karena setiap malam itu selalu membawa harapan bahwa esok pagi, esok hari, hati kita akan sedikit lebih ringan daripada hari ini.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Program A1 Radio Republik Indonesia, Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang mungkin baru saja menyimak frekuensi kami. Dimanapun Anda, kami informasikan bahwa RRI bisa juga disimak melalui aplikasi RRI Digital. Dan malam ini Anda sedang menyimak RRI Jember Program A1 di penghujung hari ya, Minggu 28 Juni. Semoga malam ini membawa ketenangan setelah kita menjalani berbagai cerita kehidupan di akhir pekannya. Tanggal 28 Juni, pendengar, ini menyimpan banyak catatan sejarah. Salah satunya adalah hari lahirnya filsuf Prancis Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712. Ini seorang pemikir yang mengingatkan dunia bahwa masyarakat yang baik itu dibangun oleh manusia-manusia yang peduli terhadap sesamanya. Gagasan ini tetap relevan hingga hari ini. Jadi kemajuan sebuah daerah, termasuk daerah kita juga yang kita cintai ini, sebenarnya bukan hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tapi juga oleh kepedulian, kemudian kejujuran antar masyarakatnya, dan rasa saling menghargai. Sementara itu, di belahan dunia lain, di belahan dunia nun jauh di sana, di Amerika, Piala Dunia 2026 ini sudah memasuki fase yang semakin menegangkan. Jadi tim-tim terbaik sudah mulai memasuki pertandingan, istilahnya pertandingan antara hidup dan mati ya, karena harus gugur kalau kalah. Jadi tidak ada lagi ruang untuk lengah. Namun menariknya, setiap kemenangan itu selalu diawali oleh disiplin yang kuat dalam latihan yang tidak disaksikan penonton. Jadi tepuk tangan itu datang hanya beberapa menit, tetapi perjuangan yang dilakukan oleh para pemain ini berlangsung bertahun-tahun. Ini salah satu hal yang mungkin tidak kita sadari. Dan malam ini menjadi pengingat, jangan pernah iri pada hasil orang lain bila kita belum mengetahui seberapa panjang proses yang telah mereka lalui. Karena sejatinya hidup juga seperti main sepak bola lah ya. Bukan hanya tentang siapa yang paling cepat mencetak gol, tapi siapa yang tetap percaya hingga peluit panjang kehidupan berbunyi. Kita masih di Jember malam ini.

0: Saat kita terlelap, tubuh memang terlihat diam. Namun sebenarnya, otak tetap bekerja. Dalam satu siklus tidur, terdapat fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase inilah, mimpi paling sering terjadi. Mata bergerak cepat, detak jantung meningkat, dan aktivitas otak hampir menyerupai saat kita terjaga. Tidur memiliki peran penting bagi kesehatan. Ia membantu memperkuat daya ingat, memperbaiki sel-sel tubuh, serta menjaga keseimbangan emosi. Kurang tidur dapat menurunkan konsentrasi dan daya tahan tubuh. Jadi, tidur bukan sekedar istirahat, melainkan proses penting bagi kinerja otak dan tubuh kita. Karena itu, mari kita mulai menghargai waktu istirahat dengan menjaga pola tidur yang teratur agar tubuh tetap sehat, pikiran tetap jernih, dan aktivitas sehari-hari dapat dijalani dengan optimal.
1: Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut.

Semakin malam, suasana semakin tenang. Mungkin ada di antara Anda yang sebagian sedang menyelesaikan pekerjaan. Bisa jadi ada yang baru memulai karena ketibaan shift dini hari ya. Ada yang masih ngobrol dengan orang-orang terkasih, masih menemani keluarga. Atau ada mungkin yang baru saja pulang, baru sampai di tempat dari perjalanan dan bersiap untuk beristirahat karena besok awal pekan harus kembali beraktivitas. Apapun yang Anda kerjakan malam ini, terima kasih Anda sudah memilih kami sebagai teman terbaik. Untuk yang tidak bisa tidur, gak apa-apa, kami masih akan terus temani. Jangan lupa bahwa dini hari nanti masih ada pertandingan menarik dalam Piala Dunia 2026. Untuk pecinta bola pasti sudah hafal ya, karena kita sudah masuk di istilahnya babak yang bikin deg-degan, di babak 32 besar. Dini hari nanti mempertemukan Afrika Selatan dan Kanada versus Kanada. Jadi ini pertandingan penentu fase gugur, pendengar. Yang jelas Kanada berhasil melaju ke babak 32 besar ini setelah menyandang status sebagai runner-up grup B. Sementara Afrika Selatan mengamankan tempat kedua di grup A. Jadi untuk pemenang dari pertandingan dini hari nanti akan otomatis melaju ke babak 16 besar dan menanti pemenang antara juara grup F dan runner up grup C, kalau nggak salah begitu ya. Kalau salah mohon dimaafkan. Yang sudah siap-siap untuk melekan istilahnya, nonton bareng atau dengar bareng dini hari nanti, semoga persiapannya optimal. Segala sesuatu yang bisa menjadi teman, cemilan atau apapun itu sudah disiapkan mulai dari sekarang ya. Oke pendengar, kami masih punya beberapa komposisi lagi, komposisi lagu ya, yang kami hadirkan untuk Anda. Tugas saya menemani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Tetap bersama RRI Jember, Programa 1.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara pagi. Setiap hari jam 5 pagi.

0: Pendengar setia Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada, tuntas sudah tugas saya untuk temani Anda malam hari ini. Saya Eti Darmiyati bersama tim malam Pro 1 RRI Jember. Mesti segera undur diri. Selamat beristirahat untuk Anda yang beristirahat. Selamat bersiap-siap untuk Anda yang akan dengar bareng Piala Dunia 2026. Insya Allah jam 2 dini hari nanti. Kami pamit. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sesaat lagi RRI Jember Programa 1 akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandan kami bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 29 Juni 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selanjutnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 96W diprediksi akan bergeser ke timur Filipina dengan pusat tekanan 1007 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 15 knots dan bergerak ke arah barat laut. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Sumatera Barat dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, dari Samudra Hindia Barat Lampung hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, di pesisir timur Kalimantan Timur, dari Teluk Bone hingga Selat Makassar bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Pontianak. Potensi hujan sedang di Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Samarinda, dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Manado, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ternate, Sorong, dan Merauke. Sedangkan potensi udara kabur terdapat di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Sore hingga malam hari nanti, edisi hari Senin 29 Juni 2026. Saudara, terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi menyapa, seiring harap mentari akan menjanjikan asa yang lebih dari segala. Langkah demi langkah akan terayun dengan pasti untuk menggapai impian. Seiring doa syukur pada Ilahi Robi untuk rahmat dan karunia-Nya kemarin, dan tetap mengharap itu tak akan pernah terputus

untuk hari ini dan hari-hari menjelang. Selalu dijauhkan dari segala kesulitan dalam hidup ini. Tak ada ujian, tak ada rintangan yang akan menghalangi langkah ini untuk mewujudkan harapan, membangun hari esok bersama semua yang terkasih. Sedikit pun tak pernah terlintas surut langkah untuk menitinya. Insya Allah, dengan izin darinya, semua bisa terwujud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini bersama saya Putra Wijaya menemani Anda kembali di program Satu Hari di Jember, kanal informasi dan inspirasi edisi hari Senin 29 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan yang luar biasa ya. Tentunya dengan hasil atau mungkin pemikiran positif, tentunya tajid kita pun juga akan mendapatkan hasil yang baik pastinya pendengar. Di pagi hari tentunya bersama program Satu Hari Jember akan kami hadirkan beberapa rangkaian acara. Di antaranya adalah Mutiara Pagi, saat kita akan menghadirkan untuk Anda rangkaian tausiah dari Alba Media. Kemudian pada pukul 6 akan kami hadirkan Buletin Pagi Produksi Pemberitaan RRI Jember. Pada pukul 6.30 akan kami sapa Anda dengan rangkaian informasi dan juga musik untuk Anda menemani. Kemudian pada pukul 7 saatnya kita bergabung dengan program 3 Jakarta. Informasi cuaca akan kami hadirkan pada pukul 7.45 saat kita akan menjelang dialog Jember menyapa pada pukul 8 pagi. Dan pada pukul 9 seperti biasa Halo RRI akan menyapa Anda pendengar. Dan tentunya dari Gerasiar Program 1 RRI Jember kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat mengikuti acara-acara kami.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Mawardi Abdullah LCMA dengan tema keburukan orang Yahudi, dan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk bisa sholat subuh berjamaah. Sholat yang seluruh yang kita pinta diapresiasi, diamini oleh dua gelombang malaikat, malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk berjuang menjadi yang terbaik dari pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diteguhkan untuk menjadikan akhirat sebagai tujuan dari kehidupan kita. Karena ketika seperti itu, kata Allah, ketika menjadikan akhirat sebagai tujuan dari kehidupan kita, maka akhirat dapat, dunia pun insya Allah akan dapat. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Dalam surah Asy-Syura Allah menyampaikan, barang siapa yang menginginkan investasi akhirat, maka akan kami tambahkan investasinya. Akhirat dapat, dunia pun insya Allah dapat. Wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sebaliknya, jika kemudian tujuan itu hanya dunia, maka di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita belajar Al-Qur'an, insyaallah kita mengharapkan kehidupan, menyiapkan kehidupan akhirat, dan ketika itu pula insyaallah Allah yang akan menyiapkan kehidupan dunia kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita ayat 187, insyaallah 188 dari surah Ali Imran. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ

Wadkur, dan ingatlah ya Muhammad, id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab, ketika Allah mengambil perjanjian dari mereka-mereka yang dikaruni Alkitab. Siapa mereka? Al-ahdu alaihim fit Taurah, yang mengambil perjanjian dari mereka dalam Taurat. Kalau Taurat tentunya adalah Yahudi. La yubayyinunnahu, hendaklah mereka itu menerangkan fil kitab, di kitab mereka, linnasi, untuk manusia. Hendaklah mereka menerangkan, wala yaktumunahu, dan mereka tidak seharusnya untuk menyembunyikan. Bacaan ini layubayyinunnahu bisa dibaca layubayyinunnah, bisa dibaca latubayyinunnah. Sama juga dengan wala yaktumunahu bisa dibaca juga dengan wala taktumunahu bilya watta, bisa keduanya, yang artinya mereka diminta untuk menyampaikan dan jangan sampai menyembunyikan ajaran yang ada dalam kitab. Fanabadhuhu torahu al-mithaq, namun mereka kemudian ahlul kitab Yahudi itu meninggalkan, melemparkan perjanjian itu, wara'a buhurihim, di belakang punggung mereka, falam ya'malu bihi, tidak melaksanakan perjanjian tersebut, washtarau bihi, dan memperjulukan perjanjian itu, akhadu badlahu, dengan mengambil, dengan menggantikan, samanan qalida, memperjuangkan perjanjian mereka itu dengan samanan qalila, dengan harga yang sedikit, minat dunia, dari sebagian dunia, min safalatihim biriyasatihim, dari mereka-mereka yang miskin, dengan memimpin mereka fil ilmi, dalam keilmuan. Fakatamuhu khawfun fakhawfa fautihi alaihim, mereka menyembunyikan ilmu mereka, ajaran mereka, takut kehilangan reputasi mereka. Fabi sama yashtarun, maka alangkah jeleknya apa yang mereka perjualkan belikan itu, syira'uhum hadha. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini menyampaikan kepada kita tentang salah satu bentuk apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sebelumnya Allah telah menegaskan kepada kita bahwa kita pasti akan ada ujian. Di ayat 186 sebelum 187 ini Allah menyampaikan, la tublawuna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'una minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira. Engkau akan diuji di harta jiwa kalian, dan engkau pasti akan mendengar dari orang-orang yang mempunyai kitab itu dan yang mempunyai pengetahuan, dari orang-orang yang musyrik dan punya pengetahuan, di antaranya adalah ahlul kitab. Nah, setelah Allah menyampaikan itu, menyampaikan kepada kita bahwa bagaimana menghadapi itu, ya menghadapinya adalah dengan segala yang bisa kita lakukan, dengan kesabaran, ketabahan, dan inovatif dalam segala rintangan yang akan kita hadapi. Ada doa tentunya, ada usaha yang maksimal tentunya. Di antara doanya adalah yang sering kita baca, di antaranya yang sering kita baca adalah akhir surah Al-Baqarah tadi, Rabbana la tu'akhidna innasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Itu adalah di antara doa kita. Jangan sampai kita dibebani hal yang kita tidak akan mampu memikulnya, minta kepada Allah. Kemudian cara-caranya bagaimana? Tentunya adalah dengan inovatif-inovatif yang dengan berbagai hal. Maka Allah menyampaikan kemudian di ayat sebelumnya, fa inna dzalika min azmil umur. Dengan ketabahan, dengan inovatif, maka itulah sesuatu yang seharusnya dikedepankan. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita menghadapi ujian-ujian tersebut, maka setelah kita berusaha semaksimal mungkin, jangan membayangkan bahwa ketika kita sudah beriman tidak diuji, tidak, kata Allah.
Di awal surah ke-29 Allah sudah menegaskan itu, surah Al-Ankabut ayat hasiban nas ayutsraku ayakulu amana wahum la yuftanun. Apakah ketika kita menyampaikan beriman tidak akan diuji? Tidak, pasti akan diuji. Nah, setelah itu semua, jikapun kemudian ada kelelahan, ada merasa capek, ada merasa wah ujian itu berat, maka kita mengingat bukan kita saja yang diuji, semuanya diuji. Bahkan Nabi pun dan orang-orang yang bersama beliau sempat berkata, mata Nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah? Dalam surah Al-Baqarah di ayat 214 Allah menyampaikan keadaan mereka, ahasiban nas ayutsraku ayakudu amanna yang barusan kita baca adalah awal surah Al-Ankabut. Dalam surah Al-Baqarah 214 Allah menyampaikan 214 Allah menyampaikan tentang ujian yang dihadapi oleh para nabi itu, hingga mereka kemudian mengatakan, mata Nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladina amanu ma'ahu mata Nasrullah. Jadi kalau tidak ada ujian, kata Allah, apakah kalian mengira tidak akan diuji? Tidak, pasti akan diuji. Semua yang mau masuk surga diuji. Rasul pun diuji, hingga Rasul dan orang-orang yang bersamanya menyampaikan, hatta yaqulur rasul walladina amanu ma'ahu mata Nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah. Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan akan datang pertolongan Allah? Maka sampaikan kepada mereka, ala inna nasrallahi qarib, sampaikan bahwa pertolongan Allah itu dekat. Maka saya mengira apa yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana adalah diantaranya adalah ini, apa, bahwa mereka menganggap ini semua adalah sebagai ujian, dan mereka yakin betul bahwa apa yang mereka hadapi, di antara mereka sudah syahid lebih dari 35.000 orang, kemudian terluka lebih dari 80 orang, yang mereka menganggap bahwa ini adalah tidak akan sia-sia. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka hadapi tidak sia-sia belaka, sebagaimana yang mereka baca dalam surah Al-Qital atau kita sebut dengan surah Muhammad, surah 47, apa di ayat keempat, lima dan enam Allah menegaskan keadaan mereka bagaimana, walau syaa'allahu lan tasara minhum walakin liyabluwakum fima atakum wala tahsabanna alladziina kutilu fi sabilillah. Jangan dibayangkan dikira bahwa mereka yang terburuk, mereka tidak akan disia-siakan amal mereka, falayudhilla a'malahum. Di ayat kelima surah Muhammad Allah menyampaikan, sayahdihim wa yuslihu balahum, Allah akan menuntun, selalu akan menuntun mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Endingnya di ayat ke-6 kemudian Allah menyampaikan, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang telah diberitahukan, dikabarkan kepada mereka sebelumnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ujian pasti, semuanya akan menghadapi ujian, tapi kita hadapi itu bahwa kita berdoa kepada Allah selalu supaya tidak akan pernah diuji dengan sesuatu yang kita tidak akan mampu memikulnya. Di antara doa itu telah diajarkan di akhir surah Al-Baqarah yang sering kita baca. Maka di antara bentuk ujian itu kemudian Allah menyampaikan di sini tentang apa, dari orang-orang bentuknya apa kemudian, bahwa orang-orang Yahudi itu selalu menyembunyikan pengetahuan yang mereka ketahui. Di antaranya apa? Di antaranya tentang kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah mencatat kenapa orang-orang Yahudi itu eksodus, pindah ke jazirah Arab
ke negara yang gersang, yang tandus, padahal mereka sudah menghuni Palestina sebelumnya, menghuni daerah negara yang subur makmur, karena kitab mereka menyampaikan bahwa kenabian terakhir akan turun di Jazirah Arab. Maka mereka kemudian eksodus ke Jazirah Arabia. Namun ketika kemudian kenabian tidak turun kepada mereka, maka dongkollah mereka itu hingga sampai saat ini. Kalau kita urut-urut, sebenarnya Yahudi, Nasoro, Islam adalah satu keluarga semuanya. Siapa? Keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari keturunan Nabi Ibrahim kemudian lahirlah Nabi Ishak dari satu sisi. Nabi Ishak kemudian ada Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub kemudian punya 12 putra. Di antara putranya itu ada yang namanya Yahudi. Di sisi lain kemudian Nabi Ibrahim punya putra juga namanya Nabi Ismail alaihissalam, yang lahir kemudian dari cicit Nabi Ismail alaihissalam adalah Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya adalah satu pohon, satu induk kemudian. Tapi kemudian ya karena kedengkian itulah kemudian yang menyebabkan mereka tidak mau menerima kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, di antara kebiasaan mereka apa? Selalu ingkar janji. Dari dulu sampai sekarang, ya sampai sekarang kita lihat, kita rasakan itu. Bagaimana ingkar janji mereka ketika baginda sejaman dengan baginda, setelah ada piagam Madinah bahwa mereka akan Yahudi dan kaum muslimin akan bersatu menjaga Madinah. Ternyata ketika peristiwa perang Ahzab yang kita kenal dengan perang Khandaq di tahun kelima kenabian setelah baginda hijrah, tahun 5 hijrah, bahwa Madinah akan dipertahankan bersama dengan kaum Yahudi, ternyata apa yang terjadi? Bani Nadir, Bani Quraidah kemudian ingkar janji. Kita masih ingat perang Khandaq. Perang Khandaq itu disebutkan dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab itu adalah surah ke-33. Kita akan menyaksikan secara jelas tentang peristiwa perang Khandaq itu, mulai ayat 9 sampai ayat 20 menceritakan tentang perang Ahzab. Hadirin yang dirahmati Allah, bekas-bekas perang Khandaq itu sampai saat ini masih ada. Jadi kalau kita ke Madinah akan melihat ada Masjid Khomsah namanya, Masjid 5. Ada 5 masjid yang berdekatan, itu adalah benteng-benteng yang digunakan oleh kaum muslimin ketika perang Parit atau kita kenal dengan perang Ahzab. Mudah-mudahan kita bisa pergi ke sana menyaksikan itu untuk melaksanakan haji atau umroh, amin. Nah, itu sampai sekarang masih ada namanya Masjid Khomsah, Masjid yang 5. Itu adalah benteng yang digunakan ketika perang Khandaq. Nah, terjadi pada 5 Hijriah, padahal Nabi telah mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi untuk saling membantu ketika terjadi penyerangan dari luar Madinah. Namun apa yang terjadi? Bani Nadir itu khianat hingga diusir dari Mekah, dari Madinah, kemudian mereka pergi ke Khaybar. Bani Quraidah juga khianat, karena pengkhianatan Bani Quraidah itu sangat membahayakan kaum muslimin, dan Nabi kemudian menghukum mereka sesuai dengan apa yang tertera di kitab mereka. Apa pengkhianatan yang dilakukan? Harus dihukum dengan membunuh pria, membunuh kaum laki-laki semuanya. Semua kaum laki-laki dari Bani Quraidah kemudian dibunuh, dan perempuan dan anak-anaknya menjadi tawanan kaum muslimin ketika itu. Yang ingin kita sampaikan adalah memang sejak awal kaum Yahudi itu adalah apa? Ciri-cirinya mengingkari janji yang mereka telah sepakati. Ayat ini menegaskan itu apa?
fanabadhuhu wara abduhurihim washtarau bihi tsamanan qalila fabisa ma yashtarun. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang bagaimana sifat-sifat Yahudi ini. Selain yang kita baca ini di awal-awal surat ini, juga di surah Al-Imran tepatnya di ayat ke-75 sampai ke-77, itu Allah juga menceritakan bagaimana sifat-sifat kaum Yahudi ini. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu bikintari yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinari la yu'addihi ilaika illa madum ta'alehi qa'ima. Di antara mereka apa juga? Mereka suka pinjam, pinjaman yang besar dikembalikan kadang, pinjaman yang kecil seringnya disembunyikan tidak dikembalikan. Jadi kalau ada yang di antara saudara kita, tetangga kita meminjam sesuatu kemudian pura-pura lupa, berarti itu adalah sifat Yahudi. Apa? Ya begitu gitu, pura-pura enggak ingat. Nah, ini bisa dibaca di antaranya adalah di surah Al-Imran ini juga di ayat ke-75. Kemudian mereka mengatakan ketika mereka tidak nyaur hutang-hutang yang kecil itu, wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa madum ta'alihi qa'ima dhalika bi'annahum qalu laisa 'alaina fil ummina sabil. Enggak ada dosa bagi kami karena kami tidak bisa baca, lupa, pura-pura tidak bisa baca, pura-pura lupa. Laisa 'alaina fil ummina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka mengatakan sesuatu yang berdusta padahal mereka tahu tentang dusta mereka dan Allah akan mencatat dusta itu. Maka siapapun yang berakhlak seperti ini, berarti dia berakhlak sebagaimana akhlaknya Yahudi. Maka kemudian di ayat 76 dari surah Al-Baqarah Al-Imran tadi, Allah menyampaikan bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Di antara bentuk tanda-tanda ketakwaan itu adalah menunaikan janji. Apabila kita berjanji maka kita tunaikan, apalagi perjanjian itu berkenaan dengan hutang piutang kemudian, maka harus diselesaikan. Tapi tidak dengan mereka, yashtaruna bi ahdillahi tsamanan qalila. Mereka menganggap itu sesuatu yang biasa saja dan remeh, dan meremehkan janji yang telah diperkuat di situ dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyampaikan tentang nasib mereka yang seperti ini, la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka yang sudah berjanji kemudian mengingkarinya, padahal dalam perjanjian itu telah ditulis bismillah dengan nama Allah. Maka kemudian Allah tidak akan pernah melihat mereka dan Allah tidak akan pernah mensucikan mereka. La khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Siapa-siapa yang suka mengingkari janjinya padahal dikuatkan sudah dengan Allah, dengan lafaz Allah, maka Allah tidak akan pernah mau melihatnya. Bagaimana Allah melihat mereka? Dengan rahmatnya. Allah tidak akan pernah memberikan kasihnya kemudian. Allah tidak pernah menyayangi mereka. Itu Yahudi. Bagaimana dengan kita? Sama saja. Al-Quran diturunkan kepada kita untuk apa? Ketika Allah menerangkan sifat-sifat Yahudi yang jelek itu, maka sebenarnya ini juga menyampaikan kepada kita, ini sesuatu yang harus dihindari. Di antara sifat mereka juga Allah sampaikan wa inna minhum lafariqa yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab. Di antara sifat-sifat mereka apa? Memutarbalikkan ayat-ayat Allah dengan lidah mereka supaya dianggap yang ayat bukan ayat, yang bukan ayat dianggap ayat, diputarbalikkan bahwa dikatakan ini adalah ajaran kita padahal bukan ajaran. Yang seperti itu juga adalah sifat-sifat ahli kitab Yahudi. Dan ketika Allah menyampaikan ini sifat yang tidak terpuji, ini sifat mereka, maka kita pun harus menghindari ini semua. Kalau tidak, maka siksa yang akan menanti siapapun dia. Di ayat yang selanjutnya yang kita baca di ayat dalam surah Al-Imran ini, apa? Mereka-mereka yang berhasil menyesatkan manusia,
maka jangan kira Allah akan membiarkan mereka begitu saja. La tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazati minal adab. Jangan kira mereka akan bebas dari azab. Hadirin yang dirahmati Allah, kesemua kehidupan dunia ini disebutkan oleh Allah sebagai samanan qalila, sebagai harga yang sedikit. Kenapa? Karena memang berbatas. Semua kehidupan kita punya batasnya. Ada batasan umur, ada batasan waktu. Yang jelas, yang bisa dipastikan umur kita ada batasannya. Allah anggap kesemuanya yang berkenaan dengan keduniaan itu sebagai sesuatu yang sedikit, samanan qalila. Tapi hal-hal yang berkenaan dengan akhirat adalah samanan golido, adalah harga yang besar, yang agung yang harus kita siapkan. Jadi yang berkenaan dengan dunia, yang itu berkenaan apapun yang mengingkari ajaran agama, maka semuanya disebut dengan samanan qalila. Maka di sini kemudian pentingnya menjadikan tujuan dari kehidupan itu adalah akhirat. Agar apa? Agar semuanya menjadi mudah, agar semuanya menjadi ringan, bahwa kehidupan ini ringan belaka. Karena pada dasarnya apa yang ada di dunia ini akan berlalu, pada saatnya juga akan selesai. Tapi yang akhirat itu kemudian menjadi sesuatu yang harus kita siapkan, karena itulah tujuan akhir dari kesemuanya. Dan kita harus punya keyakinan bahwa ketika kita punya tujuan akhirat, maka ketika itu pula Allah akan menyiapkan kehidupan dunia kita. Akhirat kita dapat, dan insya Allah dunia pun kita dapat. Maka kita memohon kepada Allah supaya selalu hati ini tertambat, selalu tujuan kehidupan ini adalah selalu adalah Allah dan akhirat belaka. Maka Allah pun menyampaikan itu, man kana yarju liqa'allahi fa inna ajalallahi la'at. Dan Allah sudah menyampaikan bahwa kita beriktida, berpedoman kepada baginda itu pada dasarnya adalah karena kita menghendaki Allah dan kehidupan akhirat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang menghendaki kehidupan akhirat, maka Allah sudah menyampaikan di situlah ada pedoman, di situlah ada contoh, di situlah ada permisalan, di mana di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara doa kita tentunya adalah berikan kemudahan ya Allah, selalu untuk apa? Selalu beriktida, berpedoman, menyentuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ketika kita selalu bisa mencontoh baginda Rasulullah, maka pada dasarnya ketika itu kita sedang menyiapkan kehidupan akhirat kita, dan kita selalu rindu kepada Allah subhanahu ta'ala. Dan insya Allah ketika seperti itu, maka kita akan dikuburkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hablana hukman wa alhikna bisolihin. Ya Allah, ajarkan kami hikmah dan kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Waja'allana lisana sidqin fil akhirin. Jadikan tutur kata kami, jadikan tingkah laku kami ya Allah sebagai toladan bagi orang-orang sekitar kami, sebagai contoh bagi orang-orang setelah kami, hingga ketika kami berada di bumimu, ketika kami telah dikumbemikan, seluruh itu menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir pada kami ya Allah. Waj'alna min warasati jannatin na'im. Jadikan kami sebagai pewaris surga yang penuh nikmat di dalamnya. Jadikan kami sebagai pewaris surga Firdaus yang kekal di dalamnya bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Rabbana hab lana hukman wa alhikna bis-solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Selamat pagi saudara pendengar, buletin berita RRI Jember hari ini Senin 29 Juni 2026. Pemkab Jember pastikan seluruh proses pemulangan jemaah haji berjalan aman, tertib, dan lancar. Tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Situbondo amankan terduga pelaku curanmor. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita FTI Jawa Timur bersama KONI Kabupaten Situbondo gelar kejurda aquathlon. Dari Studio Pro 1 RRI Jember, inilah buletin pagi selengkapnya bersama saya Putra Wijaya. Pemkab Jember pastikan seluruh proses pemulangan jemaah haji tahun 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar. Melalui pelayanan terpadu yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan instansi terkait, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jember Nurul Hafid Yasin mengatakan pemerintah daerah memberikan berbagai layanan selama proses pemulangan jemaah. Mulai dari penyediaan armada transportasi, tenaga angkut barang, konsumsi hingga layanan kesehatan. Dari total 2.953 jemaah haji yang diberangkatkan tahun ini, sebanyak 2.949 orang kembali ke Kabupaten Jember karena 4 jemaah lainnya meninggal dunia di Tanah Suci. Selama proses pemulangan jemaah, Pemkab Jember menyiapkan 101 unit bus untuk melayani kloter murni Jember serta 11 bus bagi jemaah dalam kloter gabungan. Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan, aparat keamanan, dan sejumlah instansi lainnya untuk memastikan pelayanan di setiap titik kedatangan jemaah haji berjalan dengan optimal. Tim unit reaksi cepat atau URC Satreskrim Polres Situbondo kembali mengamankan terduga pelaku pencurian motor di Desa Asem Bakor, Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo. Kasatreskrim Polres Situbondo AKP Salimat mengatakan setelah melakukan penyelidikan dan patroli kring serse, petugas berhasil mengungkap kasus curanmor serta mengamankan seorang terduga pelaku beserta barang bukti hasil kejahatan. Pengungkapan ini berawal dari laporan kehilangan sepeda motor yang terjadi di area parkir sebuah hotel di kawasan Pasir Putih, Kecamatan Bungatan pada hari Minggu 21 Juni 2026 dini hari. Terduga pelaku yang diamankan berinisial J asal Besuk Probolinggo. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor dengan cara merusak kunci pengaman dan kunci kontak kendaraan menggunakan kunci khusus. Keterbatasan sarana dan prasarana seringkali menghambat perkembangan UMKM. Bantuan peralatan usaha akan membawa perubahan besar bagi pelaku UMKM, seperti yang dirasakan kelompok UMKM di Desa Pakistaji, Banyuwangi. Berikut kita akan ikuti laporan reporter RRI Jember, Anggi Widya, yang kami rangkum dalam sebuah paket feature saat bantuan peralatan usaha mengubah cara UMKM bekerja.
1: Di Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Mustain menjalankan usaha percetakan. Usaha kecil itu melayani berbagai kebutuhan warga, mulai dari mencetak undangan hingga dokumen. Namun dulu, keterbatasan peralatan membuat pekerjaannya berjalan lebih lambat.
2: Kalau kendalanya sih ya kendala secara umum aja. Itu ya kendala pendanaan biasanya kan itu. Jadi saya sendiri itu percetakan. Ya sebenarnya sudah jalan sudah berapa tahun, sudah lama. Kebetulan kita waktu tahun berapa itu di Banyuwangi kan ada sudah dikoordinir buat NIB. Di rata-rata yang ada UMKM yang ada di Pakistaji ini sudah punya NIB semua. Di waktu ada proposal dan sebagainya kita sudah siap.
1: Mustain tergabung dalam kelompok masyarakat atau POKMAS UMKM Serba Usaha Maju Bersama. Kelompok ini beranggotakan 7 pelaku usaha di Desa Pakistaji. Jenis

0: usahanya bermacam-macam. Ada percetakan, penjual es, laundry, warung makan, usaha kecantikan, toko perajangan, hingga usaha susu kedelai.
1: Itu nggak langsung PRI ya, itu lewat Kementerian UMKM kalau nggak salah. Kemarin itu proposalnya, jadi ada yang bawa ke pusat, terus dari sana itu dilepar ke CSR, PRI.
0: Melalui program BRI Peduli, mereka menerima bantuan peralatan usaha sesuai kebutuhan masing-masing. Nilai bantuan tersebut mencapai lebih dari 78 juta rupiah. Bagi Musta'in, bantuan itu membuat pekerjaannya jauh lebih cepat. Pesanan yang sebelumnya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari, kini bisa diselesaikan dalam sehari.
1: Saya kira itu fasilitas kita untuk usaha jadi lebih memadai. Saya sendiri pinter, itu jadi lebih banyak nyetaknya. Jadi kemarin terbatas, hanya terbatas satu printer. Kalau ada dua kan bisa lebih cepat. Untuk sementara ini kita lebih cepat kerjanya saja kalau untuk undangan. Jadi kita satu soma ada undangan pesanan 1000. Biasanya kita prosesnya 2 hari atau 3 hari. Kalau pakai printer 2 ya 1 hari.
0: Manfaat yang sama juga dirasakan anggota kelompok lainnya. Misalnya penjual es yang kini memiliki gerobak untuk berjualan. Usaha susu kedelai juga mendapatkan freezer sehingga produksinya menjadi lebih banyak.
1: Jadi tidak berupa cash uang ya, tapi peralatan yang dibutuhkan UMKM. Jadi memang ini usaha sampingan ya, di luar kerja pokok saya sebenarnya. Saya kerja mulai pagi, terus sekitar jam 3 itu sudah pulang. Jadi ada orderan itu saya kerjakan sore sampai malam. Jadi kalau ada tambahan peralatan ini, biasanya sampai jam 12, ya sekitar jam 10 sudah kelar.
0: Sementara itu, Branch Office Head BRI Banyuwangi, Muhammad Rosid Hudaya, mengatakan bahwa bantuan melalui program BRI Peduli ini merupakan bentuk dukungan BRI terhadap pengembangan UMKM. Harapannya pelaku usaha bisa meningkatkan produktivitas, memperkuat ekonomi desa, sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas. Bagi Musta'in, perubahan paling terasa bukan sekedar bertambahnya alat. Yang paling penting, pekerjaan selesai lebih cepat sehingga masih ada waktu untuk menerima pesanan berikutnya.
1: Ya, secara pribadi saya harapkan bisa ada kelompok-kelompok lain selain kita ya, umpama ada kelompok UMKM yang mungkin membutuhkan, terus ada peluang dari pemerintah itu bisa ada informasi, bisa kita sampaikan ke UMKM yang lain, jadi mereka juga merasakan dampak dari bantuan dari pemerintah.
0: Bagi pelaku UMKM, berkembang tidak selalu harus dimulai dari modal yang besar. Kadang sebuah printer, gerobak, ataupun freezer sudah cukup mengubah cara mereka bekerja. Ketika pekerjaan menjadi lebih cepat, kesempatan untuk mengembangkan usaha pun semakin terbuka.
2: Masyarakat Kabupaten Jember kini tidak lagi harus datang ke pengadilan negeri untuk mengurus perubahan dokumen administrasi kependudukan yang memerlukan penetapan hakim. Layanan tersebut kini dapat dilakukan melalui inovasi Pasti Mapan atau pelayanan tuntas administrasi kependudukan bersama pengadilan negeri yang mulai diterapkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember. Melalui layanan tersebut, masyarakat cukup mengajukan permohonan di Dispenduk Capil atau melalui kantor kecamatan. Selanjutnya, seluruh berkas akan diteruskan kepada Dispenduk Capil hingga proses persidangan sehingga pemohon tidak perlu lagi mengurus administrasi ke beberapa instansi secara terpisah. Menurut Bambang, inovasi ini diharapkan mampu memangkas birokrasi, menghemat waktu dan biaya sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengurus perubahan identitas kependudukan. Buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kabupaten Lumajang mematangkan berbagai kegiatan pagelaran budaya tahunan Sendra Tari Segoro Topeng Kaliwungu 2026. Dan Kepala Dinas Pariwisata Lumajang Patria Dwi Hastiadi mengatakan seluruh rangkaian acara ditargetkan berlangsung aman, tertib dan memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat maupun wisatawan. Sendra Tari Segoro Topeng Kaliwungu 2026 tidak hanya menampilkan pertunjukan seni tari topeng khas pesisir, Pemkab juga menyiapkan berbagai kegiatan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, diantaranya bazar UMKM, lomba memancing, lomba mewarnai, lomba video reels, kompetisi fotografi, lomba menghias sajian kuliner ikan, serta lomba layang-layang. Dengan persiapan matang dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Lumajang optimistis acara ini akan sukses sekaligus memperkuat posisi Lumajang sebagai destinasi budaya dan wisata unggulan di Jawa Timur untuk ke depan. Ritual adat kebo-keboan Alas Malang yang digelar masyarakat Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi hari Minggu 28 Juni 2026 berlangsung meriah. Rangkaian ritual diawali dengan kenduri desa melalui makan bersama menggunakan hidangan tumpeng dan lauk khas Banyuwangi, pecel pitik. Setelah itu, prosesi dilanjutkan dengan idar bumi, yakni arak-arakan puluhan kerbau mengelilingi desa menuju empat penjuru mata angin. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mengatakan tradisi kebo-keboan merupakan bagian dari budaya masyarakat agraris yang masih terjaga hingga kini. Menurutnya, kelestarian tradisi tersebut mencerminkan komitmen masyarakat dalam merawat kearifan lokal. Keunikan tradisi ini turut menarik perhatian wisatawan mancanegara, salah satunya Tara, wisatawan asal Amerika Serikat, yang mengaku baru pertama kali menyaksikan ritual tersebut setelah sebelumnya berkunjung ke Gunung Ijen. Kita beralih ke berita olahraga.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Jawa Timur bersama KONI Kabupaten Situbondo menggelar Kerjurda Aquathlon di Pasir Putih Water Sport Situbondo Minggu 28 Juni 2026. Ketua FTI Jawa Timur Anastasia Kirana mengatakan Kerjurda Aquathlon digelar sebagai sarana untuk menjaring bibit-bibit atlet muda potensial yang berbakat di bidang olahraga aquathlon. Karina mengaku telah melakukan perekrutan individu atlet yang mempunyai potensi luar biasa untuk dipersiapkan berlaga pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Perprov dan juga PON dan Olimpiade Remaja. Sementara itu, Ketua Harian KONI Situbondo, Nusa Aldera memaparkan Kejurda Aquathlon kali ini diikuti oleh 290 atlet dan sebagian besar berasal dari luar daerah, antara lain Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kapten Timnas Iran Mehdi Taremi melontarkan kritik keras terhadap penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 33 tahun itu menyebut turnamen ini sebagai bencana. Pasalnya, selama Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Iran harus menghadapi berbagai persoalan visa, perjalanan hingga keterbatasan dukungan logistik. Pernyataan tersebut disampaikan Taremi usai Iran menuntaskan laga terakhir Grup G dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Meski mampu finish di peringkat ketiga grup, tim Meli akhirnya dipastikan gagal melaju ke babak 32 besar. Hingga fase grup berakhir, kondisi tim tidak mengalami perubahan. Kapten Iran itu juga menyoroti absennya sejumlah staf logistik yang tidak mendapatkan visa untuk memasuki Amerika Serikat. Sepanjang Piala Dunia 2026, Iran memang menghadapi pembatasan perjalanan yang membuat mereka tidak dapat menetap di Amerika Serikat. Kondisi tersebut memaksa tim Meli menjalani perjalanan bolak-balik dari Tijuana menuju kota-kota tempat pertandingan berlangsung.

Tuntas sudah informasi yang diimpun tim redaksi dalam paket buletin pagi hari ini. Saya Putra Wijaya bersama rekan Rifki Armando serta seluruh kerabat kerja petugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Cuaca di kota Jember, alhamdulillah nih ya, lumayan terang. Cukup terang, dan tentunya semoga saja untuk Anda yang sekarang sudah bersiap-siap akan mengantarkan anak-anak atau siapapun ya untuk berangkat bekerja atau sekolah, hati-hati di jalan. Untuk yang sedang di jalan nampaknya, wow, selamat menikmati suasana kota Jember ya, atau mungkin yang baru saja sampai di kota Jember, selamat datang di kota Jember. Semoga perjalanan Anda, semoga ini ya, selalu diberikan kelancaran, diberikan suatu hal yang menggembirakan pastinya gitu ya. Kalau suatu hal yang menggembirakan gitu hati kita, pastinya waduh, semua yang sudah kita kerjakan ini menjadi lebih bermakna, pendengar. Dan tentunya masih dengan rangkaian informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pada pukul 7, saat nanti kita akan bergabung dengan program 3 RRI Jakarta. Tentunya dari program 1 RRI Jember, selamat pagi untuk Anda, selamat menjalani hari, dan juga selamat datang di kota Jember pastinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kamu. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah sepak bola. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara. Lebih banyak dibanding edisi-edisi sebelumnya yang hanya 32 tim. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, jutaan supporter dari seluruh dunia akan datang ke berbagai kota berbeda untuk merasakan atmosfer sepak bola terbesar di planet ini. Dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak, Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi turnamen paling meriah dan paling panjang dalam sejarah. Jadi nanti, Piala Dunia bukan cuma tentang siapa yang juara, tapi juga tentang bagaimana dunia kembali bersatu karena satu permainan bernama sepak bola.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Sebentar, lagu ini sepertinya harus direvisi. Sampai kapanpun, begadang tidak direkomendasikan. Berjaga tak baik bagi kesehatan. Ibarat ponsel yang harus di-charge, manusia juga harus tidur untuk di-charge. Saat peringatan baterai lemah, indikasi bahwa ponsel harus segera melakukan isi ulang daya. Sama dengan manusia, saat menguap, alarm bahwa tubuh sedang lelah. Butuh tidur. Ketika di-charge, ponsel melakukan isi ulang daya baterai hingga siap digunakan kembali. Begitupun manusia. Saat tidur, tubuh mengumpulkan energi yang telah hilang dan membangun sistem kekebalan. Hidup lebih sehat dengan pola tidur yang tepat.
1: Ma, besok pagi bangunin aku ya. Mau upacara soalnya.
2: Wah, pintar ya anak mama. Andi! Andi, bangun! Ingat, mau upacara loh. Katanya minta dibangunin.
1: Aduh, Ma. Masih ngantuk.
2: Andi, ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah, sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo, cepat bangun, Andi.
1: Iya, Ma. Ini sudah siap.

Dan pendengar nih, nampaknya ya saat ini sudah banyak jemaah haji yang sudah fit, sudah kembali beradaptasi dengan kondisi di tanah air gitu ya, bukan tanah suci ya. Setelah 40-an hari ya berada di tanah suci, akhirnya para jemaah haji Indonesia ini untuk Jember khususnya ini sudah benar-benar seluruhnya berada di kota Jember, di tanah air, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan para kerabat, tetangga dan sebagainya. Dan banyak sekali sekarang ya nampaknya mungkin kita juga termasuk saya barangkali ini ya sudah mengunjungi kerabat kita yang sudah pulang dari tanah suci, ziarah haji ya orang menyebutnya pendengar. Tentunya kepulangan jemaah haji ini disambut banyak dengan berbagai tradisi. Ada yang menggunakan sound yang cukup kencang, ada juga yang menggunakan kembang api atau mungkin mercon, petasan. Banyak sekali ya, bahkan sampai diarak gitu ya untuk keliling kampung bahwa saudara tersebut ini sudah datang di kampung, seperti itu pendengar ya. Jadi banyak sekali tradisi yang ada di Indonesia. Dan tentunya rumah-rumah para jemaah yang baru kembali dari tanah suci ini kembali akhirnya ramai gitu ya, dikunjungi kerabat, tetangga, juga rekan untuk mendoakan serta mencari berkah pendengar. Ada salah satu jemaah asal desa Karangduren ya, Kecamatan Balung di Jember pendengar, yang bernama Haji Ahmad Sutikno, yang mengungkapkan rasa syukur telah kembali ke tanah air dalam kondisi sehat bersama sang istri pendengar. Dan tentunya mantan kepala desa Karangduren ini menuturkan ya, seluruh rangkaian rukun haji ini telah dilaksanakan secara maksimal. Dia bersama rombongan berusaha untuk tidak menyia-nyiakan setiap momen untuk memperbanyak ibadah, baik yang wajib maupun sunnah selama di Mekah. Dan Haji Sutikno ini juga berbagi kondisi jemaah ya selama berada di tanah suci. Cuaca ekstrim memang menjadi tantangan tersendiri pendengar. Dan dikatakan oleh beliau, ini kondisi cuaca di tanah suci Mekah saat ini sedang panas dan mayoritas para jemaah ini mengalami batuk karena faktor cuaca yang masih beradaptasi. Namun bersyukur para jemaah masih tetap sehat dan juga selamat. Dia juga menambahkan selama di Mekah, dia memanjatkan doa agar menjadi haji yang mabrur, dan doa ini juga dipanjatkan untuk masyarakat Karangduren agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan dijauhkan dari bencana. Dan tentunya kepulangan jemaah haji memang selalu identik ya dengan tradisi silaturahmi di masyarakat Jember. Warga berbondong-bondong datang ke rumah jemaah dengan tujuan meminta doa agar diampuni segala dosa-dosanya dan juga diberikan kesempatan menunaikan ibadah haji. Dan dalam pertemuan ini biasanya pendengar jamaah di biasanya menyambut tamu dengan sukacita sambil berbagi cerita pengalaman selama di tanah suci. Sebagai buah tangan, mereka pun membagikan oleh-oleh khas haji seperti air zam-zam, sajadah, tasbih hingga kurma. Dan tradisi ini umumnya berlangsung hingga 40 hari setelah kepulangan jemaah dari Mekah, dan menjadi ini ya salah satu wujud syukur sekaligus mempererat tali persaudaraan antar warga di Jember dan sekitarnya pendengar.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehehe. Kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Adik mau pilih yang warna apa?
7: Warna putih.
8: Kalau kakak pilih warna apa?
9: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
7: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
8: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
10: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
8: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
11: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
12: Today in history.
13: Today in history. Tepat pada 29 Juni 1986, puncak drama sepak bola dunia tersaji di Stadion Azteca, Meksiko. Argentina berhasil merengkuh trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya setelah menaklukkan Jerman Barat dengan skor dramatis 3-2. Turnamen ini menjadi panggung abadi bagi sang legenda Diego Maradona yang memimpin tim Tango mencapai kejayaan di bawah terik matahari Meksiko. Kemenangan ini bukan sekedar gelar juara, melainkan momen emosional yang mengukuhkan Argentina sebagai salah satu kekuatan sepak bola terbesar di jagat raya.

0: di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.